hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penanti aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita lima itik ke cerita. Lima itik ke kisah aku dah digemporo jadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bah udah sedia kita, nanti kita udah sedia ramai kita mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Leman Berita kita ke terubah tu dikirim ke siku kaban aku ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagin wan tuai rumah. Jadi Leman Berita tu beketau cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tu pelinga. Ngendang orang kengiga kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih gibala nembiak ku dah baduk sekolah, udah nerima certificate, udah bias pun 5 pun 6 kini ngiga kerja. Bayar kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi nah ya. Hanya kita ngenang nasib siku-siku ngiga kerja. Lelaki di menua China tu. Arindo ke dokumai Zijiang di China peninga. Nah aku buat aku kena ketawa. Nah dah nalga aku buat orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Dengar kita ketegal mua yang nyat peningal 10 kali interview 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya ngain rima ya. Di rijia mempunyai kejako kita baka kayu rijia deh hanya ame ya tau lelaki tau nama aku buah lelaki tau bernama Zhang ya. Ianya tadi belalang hari menua ya di Hinan di menua China deh dan di Zijiang deh ngau belakaban mayu apa belakaban ya ungal lama naga kita itu dah di menua tau uji kita ke negeri kian ngegak kerja pasai gaji deh pamam bisa kena kita ngagak rumah beli barang rumah ba menua kita di tu tetap pedih mai ke dia di tu ko belakaban ne peningau. Jadi Zhang tu setuju aku ni tiah ja nade masalah ko tu on aja ko tu anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang den ngiga kerja nah segi baka drama ke selalu de peda de dinga kita ya tadi turun kerja pindai bersampai ke ngarap kenua mojo mejang boleh kerja de den ana ingat ke kenua apa de di tu de menua di tu ngirun duit belanja kena beli kopi gula pama mejang ko inai peninga. Kira kengirian pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar nak pengarap pindah ya ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningau interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri re yang sebelah jalai dia duit kenyudah habis kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai ini ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duitnya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali ke diri dia nama masalah tu jadi nyak mentari peningau ya ketega gamal nyak tadi jadi bisa isi kes ke detusi kabane kabane ke sino main medak ya nyak tadi nyu dia bersebelah tisi jalan ada rumah sewa makai nantu buliah gitu dah nyak tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah ke tanya bela pemberitanya yang medak. Okey nama aku tu tak diterima orang bekerja. Datai ku bandua siti dia ada orang ketawa ke aku medah ke gamal aku tu jai ku ya. Bekeni penyai gamal Zhang tu. Jadi gamal lah peringannya lagi. Aku dah medah gambar tu. Medah aku macam Leman Berita ya. Aku medah gambar aku sigi nemu. Mua ya tu tadi segi empat peningan nemu kita mengkakutaknya. Bakal aku tak kasut ke diberi tu berdirinya bikinnya gamal nyuka bakal gamal aku tak kasut. Bersegi gamal ke seminak berdengerinya bak menua sedar ada denzang tu dekangau kurangnya tadi bakal mua kerak laban mua ke bersegi maka mua kerak bulu bansu bakal bulu bansu keraknya kengujuang tadi dekumai orang kerak tu dah tuai penyanyi ini nak lebuah ke interview para pengermai berita ya ke nemu kisah sino ya tu tadi dia denzang tu maya kemegai mikrofonnya kita getar peningau.
nyo lembut tulang, nyo kurus teratuai, jarang makai. Laban nama ke buah, duit ke de bekal hari menua yang tadi nyo dah habis. De kena beli ke pemakai, de kena ingat kerjaan tibiuk ya, tibiuk itu, tambang taksi lagi, tambang bas. Nyo nak utai game tu dah tuai. Jadi yang ada tadi, minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ku kerja. Nak kisah ku gaji, janji bisik kerja. Kasih apa indah ikut menua dengan harap kaku gawak. Ketegah agama jahit, bakal ku tak akan suat. Laman berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali itu. Badu genang ya. Kita ingin orang tip pedias dekat Birak. Di menua England dan peninggal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegah pedias dekat Birak. Tentu kita pedias tengok aku. Bedau karik-karik laman berita. Udah nusi ke pemanggar. Kau kita nak dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran Birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya. Muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat? Nak kapan suat? Nak kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki ku tu. Lama mendalam jamban dia. Ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan apa badi terluput derumpang bini pintu peningah pedainya terinya meluat ke mata ketika ke kena stroke angin ahmar ke ok angin tikus saya punya ke family angin ahmar kena stroke alu de baik ke hospital ke peningah lebuah dutua ngeciak nyak dutua madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban ti mimet dak gitu tadi itu. Sah ku kamadah ku dutur. Nama pun kena stroke. Ku bini nanya ku dutur. Ya tu, Birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh Birak ngujuang benar leh beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah nyu niki. Ku dutur. Bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Aau pia ko bini ya ulih gerai de tu ulih tamannya lubah-lubah meh ku dutu harap peninggal 10 hari ya luput ditidurkan ditinduk ke orang ya tadi udah bekau ke Birak sendat ku ngujuang kayak kena stroke nah sesebarang aau Birak sendat nanti yang saya ke sendat Birak anak-anak naban diri ke hospital tau ke ngage klinik nah lah kena stroke tundik-tundik kau nama dah udah bekau 10 hari nama utah jihnya di Maya akan celak ke mata tadi. Dia ada nyok gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama tak pedak dia deh. Kau bini bisi tepat peti atau pedak dia. Nak lain pakai bisi nombor. Bisi tertulis-tulis tak ada pedak ku tu. Nyanyin gamah burung ke ingat bapun kayu nyanyo. Bisi utai tulis-tulis bisi nombor. Aku yang mana gamah utai kala-kala bak dia ku. Ya madah ke bini ya. Oh, nuan untuk ngigau nuan untuk ku bini ya. Pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis, lalu ngalau. Tai mayu, mayu macam tu tadi. Kalau habis dinding. Peti ayas di cuntiang ya de, de okay cuntiang apa nya? Tak sikit de gagak di mana de cat, di mana-mana. Bisi gambar-gambar tai de gagak ya. Nyo landia yang derong. Lama tu dini landia nak. De derong yang mana tai de gagak. Kau ngujung bini tadi nantu rindu. Nama ulah de tau tanya lain. Orang bukai kerja. Dek tak gila nyuntiang tai. Bukan miak ke bini. Ngai nyadi nyajau tai temu tai de kerindu. Ko laki bernama Tommy Hughes tu nak tan bergolengu ya bini pun meninggal ke ya tan lelaki bernama Tommy tu nak ada rawatif ayah ni kudik meh dia ingat bergolengu aku nak ke aku ya aku kak ngelukis saja gagak gambar mana ya maka cecunti yang tak mana-mana tak ada gagak ya the color yang mana-mana jadi itu ngujuang ke bala dutur lalu mansia ya nama ke buah ya tu berketuk lebuah ya ke berpersa baru jadi sidak tertemu ke bisi utai dalam muntah ada dian kira munyi jakuk tundik kita ya. Bisi suat mimit utai dalam ni wayang ke bisi putus tau kangus aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi nyupan suat ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw utai kedai lukis utai kedai color mayu hama barang dia beli orang gambar-gambar ke de cat mana-mana yang tadi mana tak ada gagak ya kau berbola kau ngujuang kaya tadi lalu berduit hari yang tadi peringat jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 sudah berkau ya ke ngidap sakit riman nyak minta
tadi kisah penghidup lelaki ke Tegal ke Birak Sendat kena strok kemujung ke Lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lalulan dia ngelukis utai ngala utai ha nyamuk tak kenyadi peninggal. Terima kasih ngagai unggal Bel EL lari seratua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali tu bisi siti gi dikiruam ke ya cerita dari benua Jerman duduk jenuh kita akun usik ke kita cerita dari benua Jerman tu dari Munich Jerman. Ngenang senentang jalai jam, jalai sekut. Oh, dini-dini, dia tu di Sarawak, dia tu anang ngumainan yang kuang. Aku di Miri jam, di Bentulu jam, di Selangau jam, mimit-mimit. Di Sibu jam, mayuah-mayuah. Di Semanggang, dia di Serikai, di Bentangur. Di datai kita di Kucing, datai di Lunduk. Nadai nak jam. Menua kita sebut aja taman dini. Samarinda, taman belian. Belian stabil, ngundak stabil. Semua dia tu. Nang sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke daerah area jam ni pihak. Kita yang terbisiknya ngai mai kereta, ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi, ngenam sikal. Nanti semak mai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal orang bukai menyanduran bekerja peningah ya. Ya bisik kereta. Tang ke Tegal dua reka diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyo nak uleh mai kereta ke. Oh nak uleh tau. Nyamai kau kena bas kau ya. Nama dan depan bas. Mereka Benjamin nurun ngagin dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya mai tadi ke Tegal jalan kelalu sekut. Jam punya kau ketanya. Kau ngujung ke yang teriak. Ada pakai yang ajak kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bekaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah benuran nyu sekuat sama bertepan ke bas jadi berunding tu dah ya yang tadi apa berkeni metuk kau ya ngena kereta nak uliah ngena bas kena uliah ya nyu mayuah orang berunding yang peningan nyamai kau kena bersikal. Dia beli bersikal. Alung nak bersikal meh nurun kerjanya. Mai meh ya. Tang nak lama. Genya tadi 2-3 bulan. Ya ke nak bersikal. Pedaknya kedua-dua segorang dari belakang. Nitiah ke yang nak bersikal. Nyo jem baru ga jalai. Akai pedih nanti Benjamin. Tu sanal ke hidup tu berketuk ku ya. Berkeni macara tu. Jadi mayanya peningat. Ya dua-dua abatisi sungai. Dua-dua abatisi sungai. Jadi sungai kendua ya dua-dua tu ya. Bernama Sungai Isar di Munich. Dedin, ya duduk badia saya ke beberapa ikut TGM kini makutukan urun kerja ngenak kereta kediri nak uliah ngenak bas tu saya ngenak sikal pun orang maiwa berkini kap jalan kaki pemadiri ketunya perpeluan rusan dah terdupis kuih apa ni ngah seraya ke bejakuk seraya medak air sungainya air sungai yang tadi rarat hari ulunya rarat kili betul-betul nujung agai upis sekian berpikir apa ni ngah lebuah ke medak bala serati bala itiat menung main dia apa nyamai aku tak nyemerai kau rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai naik kuih amai-amai dia beli ya baju kena orang nyemerai yang peningah dia beri ya siti beg getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena ya kawak disimpan dalam begnya lalu dulu-dulu yang mana-mana dia baik ya nyemerai peningah nah sikit nak tamak air biaknya nah sikit kena orang berikan dia kena orang tamak ngagai air biak ke dia beli ya yang tadi ada kena air baju tadi terjun ya ke sungai yang peningah sungai isarnya tadi nak nyemerai ya tadi punya kokor pun tadi nak nyemerai ya nyin beranyut ya kilikin lalu datai bapak pengkalan nak jauh hari upis dia data dia dian ya nikai lalu bertukar gari data dia pihak punya main agak berketuk ku 20 minit aja hari rumah hanya peninggal tanya mata tadi bekas cerita ke tadi 2 3 bulan dodenya semua orang ngau beranyut ke gujuang ke sungai isarnya tadi ya ke bab Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak ya beranyut semua beranyut ngoyo macam-macam teh kenyadi nada cara langit ngajak mekagi kusuang bekenina ilang ngiga cerita ya nya bercerita ke dua ke dikirim ke Belle Elari Seratua. Terima kasih puas-puas kita ketawa uji kita berperindang dulu uji kita ngetuh nak lemah au dah lagu telgi bisik duit teman berita ngante kita temu baru kita udah tahu au cukup.

rancang lagi round tik kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita rancang lagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ingat aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama aku buah Nunu Pias Ndora Gawak ketegana oleh Nikit Pangkat atau sigi carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai yang tadi As, ia berumur 43 tahun. Nunu Upis, ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia. Dan udah bekal peminta, ya, ia minta dari Nikit Pangkat ngagai bos ngagai ketuanya tadi ketegal lama udah kawak. Ia minta Nikit Pangkat nak ada jauh hari 3B ngagi 3C kan yang Nikit kelas mengak reti ya. Dia pinta ia berkenyatang nak dia kemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan, ngadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak dia tu tuan, minta kasih ke kita metuan aku tu nanti uliah meri aku tu Nikit Pangkat mimit metuan pamam kena nambah ke gaji. Ya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah beketau ayah, kai ngai ngan menar ke nuan tang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuh bandua itu kelebih 10 tahun gawak bisiknya 15 tahun bedau mulai Nikit Pangkat. Ah nang ngagi nuan tu baru 10 tahun gawak itu. Nanti bisik jerki lah ilah gau ko ketua itu peningah pu pedih mati ya. Nada itu nang mende mede hati peningah ke ngujuang ke tadi orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja de upis dia bandua sidak ke gawak tu tadi. Ya ada peda orang dalam CCTV kinding-kinding ngesan gilin minyak, gilin binjian nya tadi. Lalu diimbur-imbur unsaya upis ke nur ketuanya tadi gawak upis bilik upis bosnya tadi. Lalu tunung kenapa pukul 6 lemai yang tadi hari kesamanya. Ah, udah bekau dia tunung ya. Ia nak lari ambil gambar dia lalu berselfie dia. Nak nunggu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua betitu. Madah ke diri ngaji bosnya. Pernah ada bos angus upis dia leban dia. Ngai niki ke pangkat aku. Ko ya madah ngagai. Engka jangan bejak lem tituak pelaba aku. Kenya mencerita ya. Ah ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayuh upias rada dia nagi upias lama degaga ari kayu. Nasigi kayu ke kerik-keriang. Tu ngujuang ke ya tadi peninga, dia temu orang polis sigi nemu laban gama CCTV udah ditemu orang deh. Ah tambah mega ayahnya tadi sigi ngeransi daripada orang. Tu ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang ke ya tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin hari kucing tu buat. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu ya. Bukan dikati nanti ukai rezeki kita bedang minyak Nikit Pangkat au. Kita bangsa ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru duliah ku amai-amai dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines hari kucing ditau. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dadian. Pulau tu ndak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ya bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah ba sekolah primary-nya. Nyadi dia tu sidak benong igak cigu. Siapa cigu ke ulih nyadi guru besar sekali emanya ba sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Jadi sidak dekat merik gaji £61,000 setahun. Tak pulang lagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisa. Kenang luarnya megak bak Pulau Fola. Tu nama pulaunya. Pulau Fola. Pulau Fola tu nasi mayu lah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena segi jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai. Nah dia berbuai ke duit dia sikit nyimpan duit. Makai sedia kurang, rumah sedia kurang. Nah di ni nungi gage. Api air semua sekolah megang tanggung.
gaji RM320,000 setahun. Hanya amat tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu, benong ngigak cigo. Cigo sidak dia, ya ke pincin nalama lagi, bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sidak ya bergigak ke siku cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisi hati dekat ngajar. Empat ikut je nembiak, nada stres, rumah bisik, makai dia sedia aku rata. Nada asyik, rada dia tau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak pulau Faula dia tau. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai depeda. Jadinya tadi peningan leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi meri besar terima kasih lagi kita bertemu baru kita ba leman berita ke bukai mupu aku. Bye-bye.

Okey, hanya tadi pendengar kita baru dah mendengar ke program Laman Berita ke pagi tu ya, bergulai dengan Edmund Langi. Sudah kita mendengarkan lagu Ari David Elio Jayau Pasar Kapi atau lagi. Kita dekat ke Kapi ya. Dekat ningal ke berita ke Mado Baru. Berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang di Kapi. Sarito Bahari kedua ya.

0: Okey, jaya pasal kapit hari David Ilio. Yang dimunyi ke di Semaya tadi. Kita bergulai ngau kaban kita menti sigih hari kapit ke pagi tu. Selamat pagi, Inti.
1: Selamat pagi, Sam. Selamat jalan ke Perawak.
0: Ya, sama moga kita di kapit ke Sarito. Hari kedua program yeah. Sarawak Ku Sayang nanti.
1: Ya, betul-betul. Oh. Hari kedua Sarawak Ku Sayang. Oh. Kalai semua tim kami, our team, di tu, Sam.
0: Oh, udah hati dia. Oh, udah ready, maka moga gawa Sarito nyentuk ke pergi lah, ne.
1: Untuk kepilah hari okay. Kedua kami semua tetap agak steady.
0: Sari tu pagi tu nyangkung pengawal hari kita nanti.
1: Ya pagi tu mana hari? Jangka aku nyangkung tu nanti.
0: Jentuk ke malam lah. Okey. Jadi ngaunya pelapak aku ngelansa utai ke dekat nyadi Sari tu meh nanti buat program Sarawak ku sayang.
1: Okay, terima kasih ya Sam di konti YFM di Kuching. Jadi peningat mayu sekali lagi sampai selamat pagi. Sari tu ngasai ke hello Y ini Sam laban ni selalu ya Arin nah mari kapit ngam lah genepi ya.
0: Betul.
1: Ngelansak berita atau aktiviti ke bisa diatur tunggu apa bagi menua kita di kapit kalau bagi hari kedua Sarawak ku sayang. Tang sebenarnya saya mengamuk peringat mayu. Satu mega mengatri berkongsi ngau peringat mayu kalai hari keterubah. Ini kemarin bisa 8,538 ikro. Orang ke udah data yang agai namanya tapak Sarawak ku sayang. 8,538 ikro. Harap ke Sarito lebih mayu. Ini nemu oleh data 10,000.
0: Mayu pelabak kunti. Laban Sarito orang ujung minggu.
1: Betul, lepas ujung minggu, kamu ni kudek nunggu mai balanek nanti ya. Okey, bari seterubah. Aku ngan satu dunia jauh ni. Lepas lagi, pengawak ke Rusu Diatul, lapor kemari. Jasa meruan Diatul, bakal Ifra Tuan, lagi meruan di Pesala itu, untuk pesar itu mega. Anak-anak ngau Ifra Tuan, lapan pelais ya. Ninti yang pukul 4 lemai. Sepamanya harinya ngau ibaduan pukul 4 lemai baru dekat temu siapa ke pulih yang tadi deh. Lalu pergi lah nya final ya grand prize siapa dekat lemai kulai 4 buah motosikal. Jadi kami dua DJ Mal kita nguji ngau ibaduan.
0: Kita
1: itu bisa awak lah.
0: Uli yang ngau ne?
1: Uli ya.
0: Okey.
1: Ya. Udah nyam Sam, malam tadi megah bisi pengawal namanya pentas budaya. Pentas utama bagi menua kita tatapak program Sarawak ku sayang. Jadi hari itu peningat mayu kalai hari itu 27 hari bulan 6 2026. Jadi anak bakal selama megah lagu hari pagi itu kemeruan bisi pakai pameran. Adanya kontak perkhidmatan yang mereka iperduan kepada kota Diau Pak Kemah Sarawak Pavilion dengan mereka servis. Okay, jadi pukul 10.30 pagi itu lagi dia majlis peresmian atau kepawak jadi ke program Sarawak Ku Sayang 2026 mereka dekat dia itu Pak Kemah Utama. Lalu kita itu lalu nangkan kenyak lemah

0: Aninga ah datang ada konser rakyat kira-kira tu malam tu lagi papan tahu utama pukul 8 malam lagi.
1: Oh.
0: Ah jadi ingat kita keberang datang dengan tu anak-anak datang ke program sawak ku sayang ke bisu dia tu kita hari kedua tu. Agak rancak kami di tu sem.
1: Oh, capuah dengar konti yang.
0: Aku
1: yang masih ada. Yang kau meh kita lihat.
0: Ya, nih. Aku yang meh. Utai kau lihat konsep aku bawa kita sekali itu nuansa mimi. Nangkan kenyak pak jam-jam kerja datai. Balas kami sebuat dekat my report ke pemadu baru hari Palan atau ke Tapak Sarawak tu saya.
1: Okey.
0: Bagi menurut kita keempat, Palan ke empat tu dipilih apa salah saya lah.
1: Okey, ya.
0: Okey, agen asal bila main untuk saya mengambil kesama nurun. Udah nyak kita tentu ya. Perkawangan lo pakai yang sikit bakal yang aku dek. Sikit amat kerja sikit gak. Jadi kita bisa kelalanya. Mana hanya kunci kereta pihak tangkau ni.
1: Ya, amat.
0: Jadi aku pun ketampu, pelikpun ada bukai.
1: Ya. Terima kasih, selamat berjalan ke pengawalan ti.
0: Ya.
1: Okay. Okay, sama-sama. Nya tadi kaban pula program kita yang menti sigi ya. Dewan Suara Kapit ya berserima dengan program Sarawak ku sayang sarito hari kedua. Jadi bunyi ku ya tadi mayuh macam program aktiviti ke diatur nyentuk ke malam tu lagi ya. Jadi orang Kapit ngau kita ke dia ngelingi atau ke Rimno Bukai. Dan ada salah sama-sama datai berami ngulu program Sarawak ku sayang ke benung diatur bak Dewan Suara Kapit ke Sarita Wayam. Okey, kita berperindang siku hari penyanyi ke dekat merindang malam tu lagi pak malam budaya berserimai ngau program Sarawak ku sayang di Kapit hari Karen Libau.

28 dan bulan 6 2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia ngelaban Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti yang main dalam grup K, Congo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria ngelaban Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepedulinya. Kita bisi jenia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nada yang mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Penasihat mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang mengkapsi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita, Lupia Megah. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke penasihat mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan L.

Gunti Arya De Semaka sangka ujung minggu tu berjalan rawan tangan yang salah Gunti ya. Lagu maka dikenal merindang kita ke pagi tu peningah. Nyo nak berasai jam kita nyo semak pukul 9 pagi. Nakak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke pagi tu. Terima kasih mayuh peningah. Harapkan kita sama lantang hati meh. Ujung minggu tu kita ke Nadai Mindah. Engkaunya dia wajak selamat belalak. Lalu pihak muka kita ke bisik pengawal ke diatur. Harap ke pengawal ke diatur kita sari tu mujur. Lalu pihak muka kita ke dekat nguluk pengerami. Harap ke nyaga pengelikuan kita mpu. Ya. Lebih lagi kita ke berbaik ke barang ke berga kini. Atau ke berbaik ke bala anak kini ya. Nguluk pengerami. Jadi harap ke sama nyaga pengelikuan kita empu. Okay. Jadi pukul 9 pagi sama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyak bergulai ba awak Y912. Okey, aku ninggal ke bala peninggal ngah dua buah lagu atau lagu hari Richard Lee terpada mimpi nangkan kenyak lagi lagu hari Sylvia Banyi diau ke Tegal Sayau. Ya, bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu semua.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkok Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional Si Angkit serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkok Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperoleh 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam pertandingan 3 penjuru. Sekarang ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya di Wamano di Dewan Jubli Intana Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamami.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun, ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Dato' Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insyaAllah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insyaAllah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insyaAllah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H, Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian. Senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Korps Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50 ribu dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Irai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Hari ini kita nak melihat tajuknya mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni Allah jadikan kita dekat atas dunia ini ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, yang bermaksud jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini kadang-kadang ya ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah. Iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan, dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji dan apabila mereka marah mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan dosa-dosa kecil dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat insya-Allah.

itu persembahan daripada kumpulan Alpha dengan lagu yang berjudul Bujang, dan sebentar nanti kita akan bersama dalam ruangan apa cerita itu, perkongsian aktiviti dan juga program yang berlangsung di sekitar Sarawak ini bersama dengan rakan stesen radio masing-masing nanti ya, hingga ke pukul 10 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Selamat pagi Amy ucapkan, dan kita bersua untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu edisi Sabtu 27 Jun 2026, dan hari ini bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, sebelum kita bersama dengan apa ni ruangan apa cerita hari tu, kita berhibur dengan lagu ini ya, dan terus nanti kita bersama rakan kita di Sarawak FM.

0: Negrito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, macam biasa cerita hari tu edisi hari Sabtu 27 Jun 2026. Pagi tu Sibu saya dah bersama kita sebab Sibunya akan bersama dengan Dato' Amar. Dan pagi tu kita hanya bersama dengan Sidak Daibeda Bintulu, Limbang, Miri dan Seri Amar.
3: Ya, hanya 5 stesen yang bergabung untuk hari tu.
2: Jadi kita nak menyapa Sidak dulu lah.
3: Ya.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar?
4: Hello, selamat pagi.
3: Halo,
5: selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
2: En, okay En?
4: Okay.
2: Terbaik En, sahabat saya di Limbang tu. Aduh.
3: Ingat penyampai wanita kita te. Naga apa? Mula-mula tadi kan bertudung. Mungkin teknikal lah nak.
2: Ingatkan bunga, berhal kumbang.
4: Kumbang.
3: Ni tunggu-tunggu bin nama sih juga. Maksa tak ginte tak siapa sebenarnya.
2: Hai Zana, di Bintulu Zana.
6: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Zana aku. Zana sehat Zana.
6: Alhamdulillah sehat. Tambah sehat di Bintulu tu Yus, Jai.
2: Merah mangga.
6: Malasku.
2: Hai Amy, Amy Siaman, Amy.
6: Ya,
2: Zana merah. Merah.
6: Sinya dah mengalah bibir, membibir. Kata Amy-nya. Ya, aku madah.
3: Jadi perhatian ya Zana.
6: Belajar dari Amy, belajar dari Amy. Buka buka kelas.
2: Kakak senior.
6: Dulu buka kelas di Bintulu ya. Ya ya, sida ya tai.
3: Aduh, pecah rahsia dah Amy. Cukup dah ento ilmu beri diturun Amy dengannya.
2: Cukup.
6: Ya kami sidak geng-geng dah diberi cop yang ke bibir. Sidaknya agak lebih daripada kita. Jadi tak mak dia sidak.
2: Sidak lain tak semua dah nampak muka ni syas
3: Ada, tapi kena muka kan mesti keluar sih.
6: Syas tu. Syaz tu nanti dalam.
3: Kena muka Amy ya Syaz.
6: Entah.
2: Dalam kena, alam lain Syaz tu.
3: Mesti ditukarkan benda ya. Kami.
6: Nyamuk di Mosh ya Syaz. Mosh ya Mosh.
3: Ada si. Saya ada orang yang tak siaga. Ada.
6: Ada.
3: Pokok ada.
2: Anak-anak ke
6: Nada Nada nganoknya. Sayang.
3: Kami nganok.
6: Angat anoknya. Yang pun cekup kami jodoh di dulu.
2: Nadai kami nganuk kan wan.
6: Ucap salam kan. Ucap salam kan.
3: Nadai kami nganuk pedai. Nak juga bercakap pedai.
6: Bercakap kita. Si ada salah banyak bahasa tu bagus lagi.
2: Okeylah, okay banyaklah nak dikongsi oleh
3: sibu
2: kita. Sibu saya dah.
3: Sibu hitam.
2: Sibu hitam.
3: Saya dah.
2: Sibu dah Black Maria.
3: Kita abaikanlah Sibu. Sibu ada apa pengisian yang pun lah untuk pagi tu.
2: Jadi kita nak singgah ke sini dulu je. Nak pergi dekat ke ataupun nak jauh dulu?
3: Kita perasan je. Siapa yang dulu nyaut salam kita dek?
4: Ya. Orang jauh.
2: Orang jauh dulu.
4: Orang jauh dulu.
3: Jadi kita walaupunnya jauh kan. Serah ke Limbang dulu lah.
4: Okey, baik, terima kasih Jai, terima kasih you. Selamat pagi semua. Baik, untuk perkongsian kita pada pagi tu, mesti cerita hari tu berkenaan dengan pesta JT Santaba yang berlangsung bermula hari tu selama 2 hari 27 sehingga 28 Jun bertempat di Kampung Peti Ambun Limbang bermula awal pagi. Dan antara aktiviti-aktiviti yang diadakan, okay, sempena pesta JT Santaba pada hari itu diadakan juara pertandingan mengail. Bagi anda yang minat mengail boleh terus serta. Dan selainnya juga ada pertandingan menganyam ketupat, pertandingan mewarna, pertandingan karaoke dan tarik tali dalam gubang, pertandingan lumba berkayuh, pertandingan bowling piasau. Kalau saya tahu piasau ya kelapak.
2: Gubang apa?
4: Gubang yang macam pauk lah. Tapi yang kecil sikit gubang tu.
3: Bahasa tak ni nyebut kelapak enak ya TN?
4: Piasau. Bahasa Limbang lah.
3: Limbang.
4: Limbang. Dan tadi-tadi dalam gubangnya, ya satu yang menarik lah kalau kita saksikan. Macam ni sidak ya mengimbangkan badan sidak dalam perauk. Dan dan asalnya pertandingan Kuit, satu permainan tradisional yang biasanya kita nangga. Yus pernah main sebenarnya Kuit tu.
2: Ya, Kuit.
4: Ah, yang main permainan make tempuang kelapa ya.
2: Okay.
4: Ingat sih Yus?
2: Ingat.
4: Pernah coba nak
2: dia. Dengan siapa masa ya?
4: Waktu ya kita pergi booth Persatuan Kedayan waktu.
2: Oh, Kedayan waktu ya. Ingat.
3: Tempuang
4: di kuih.
2: Saya ingat saya Ramles pernah main juga. Ramles Otter.
4: Oh, betul. Ramles Otter pernah main tadi ya.
2: Ingat.
3: Padahal lo macam ni mainnya.
4: Apa dah Yus? Macam ni Yus?

0: Ya Allah.
1: Tumata.
2: Aduh.
0: Okey, ya salah satu permainan yang ada di
1: sangat unik lah, sangat unik.
0: Oh, sangat unik. Oh. Betul. Dan selainnya ada pertandingan melastik. Dan juga pertandingan memasak. Itu antara program yang diadakan untuk sebelah siang dan untuk sebelah malam diadakan malam kebudayaan. Baik itu untuk Pesta JT Santabah yang berlangsung bermula hari itu sehingga esok dua hari diadakan. Baik, dan untuk aktiviti yang seterusnya itu yang berlangsung pada awal bulan Julai, 2 Julai sehingga 5 Julai, iaitu Irau Aco Lun Bawang yang diadakan di Taman Awam Lawas. Dan banyak aktiviti sebenarnya yang diadakan sempena Irau Aco yang ke-39 tahun. Diadakan pada tahun tu, Anjuran Satuan Lun Bawang Sarawak. Dan antara aktiviti yang diadakan, antaranya ada pertandingan Ayung Awatinan, persembahan tarian dan juga persembahan artis-artis Lun Bawang. Dan antara lain juga yang diadakan ada pertandingan sukan, iaitu pertandingan badminton, pertandingan bola sepak, pertandingan talent Ruran Ulung dan Padan Leo Burung, majlis perasmian IALB yang akan diadakan pada hari Sabtu. Dan selain ini juga banyak aktiviti sebenarnya yang diadakan selain daripada persembahan kebudayaan, pertandingan G20, penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM, dan juga pertandingan Bamboo Band. Itu yang akan diadakan selama 4 hari program itu berlangsung di Lawas. Sebab itu antara aktiviti yang diadakan yang terdekat yang boleh saya kongsikan, Ayus dan Juat Chai.
2: Ya, banyak
1: terima
2: aktiviti.
1: Terima kasih sama-sama atas perkongsian untuk pagi itu. Lepas di Limbang, kita nak ke
2: Miri.
1: Miri.
2: Boleh.
1: Sama dengan Syah. Silakan Syah, apa nak dikongsi deh Syah?
3: Oh, adalah sikit 4 jenis lauk aja.
2: Lauk sedap
3: lah. Oh, sedap. Oh, harap-haraplah bismillah yang kata kita.
2: InsyaAllah.
1: Seafood Syah?
3: Seafood.
1: Campur.
3: Ada western juga.
2: Western.
1: Okeylah, sila.
3: Okay. Baik, untuk hari itu, berlangsung di apa namanya SK Muib, Carnival Muib 2.0, ada diadakan aerobic turn dan juga gegar Muib 2026. 7:30 pagi tadi dah bermula hingga pukul 2:30 petang untuk kelak. Dan antara aktiviti menariknya ada menjaring bola, tiang bola jaring, balingan dart, sepakan gol penalti, karaoke gegar Muib, dan semua tu diadakan bertempat di Dewan Sri Muib. Dan tu adalah bersempena dengan jualan apa namanya Carnival Muib 2.0 di SK Temenggung Datuk Muib. Diadakan juga Carnival Jualan, dan difahamkan di Siak ada 25 gerai jualan yang disediakan khaslah untuk penduduk-penduduk ataupun warga-warga sekitar Siak dan juga anak-anak sidaknya yang bersekolah di sekitar Taman Tungku, Taman Jelita, Lambir, di kawasan Sialah sekolah tu. Okey, dan yang kedua hari tu juga di sebelah petang lah, kira pukul 1:30 hari, ada Roll and Ketek Cake Teaching bersama dengan Rabiah Amid di bangunan PPWS Miri. Dan tu bermula 1:30 hari hingga pukul 5 petang. Okey, dan selain daripada ya juga hari tu di Paragon Pickleball Center Miri diadakan kejohanan pickleball paling dinantikan di Miri, iaitu 2026 Northern Seahorse Cup yang berlangsung selama 2 hari. Hari itu hari yang pertama dan esok hari yang terakhir. Jadi ada beberapa acara dipertandingkan secara berpasukan, regu lelaki, regu campuran, regu wanita. Manakala untuk kategori individu ada regu lelaki, regu campuran dan juga regu wanita. Jadi itu adalah terbuka kepada kakitangan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak di bahagian Miri sahaja. Dan yang terakhir itu 1 Julai hingga 2 Julai akan diadakan pemeriksaan senjata api daerah Telang Usan bermula 9:30 pagi hingga 3 petang di Pejabat Telang Usan. Ialah antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan.
2: Iya.
1: Wah, ya aktiviti di Miri.
2: Empat lauk dikongsinya.
3: Empat lauk. International, tak nak?
1: Oh, ada western, ada makanan kampung. Semua ada.
3: Semua ada.

0: Cup.
1: Terima kasih Sas. Terima kasih. Ha, lepas tu kita nak ke
0: Bintulu.
1: Bintulu. Ha. Sambangkan Zana. Apa cara sidak di Bintulu tu ko? Eh. Oh, apa Zana.
0: Cara? Ya, Zana. Kita tak bawa apa si bahannya.
2: Ha? 30 ringgit.
0: 30.
2: 30 ringgit.
1: Oh. Oh, jadi radio tempun je kita. Senang.
2: Okey, dari okey, dari Bintulu, apa yang Zana nak kongsikan antara program yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu dalam masa yang terdekat, ha, untuk hari Tok Sabtu 27 Jun pagi Tok di Universiti Putra Malaysia Sarawak sedang berlangsungnya program InnoVenture yang diadakan seawal 8 pagi tadi hingga 5 petang bertempat di Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan kita dipahamkan, ha, bersempena dengan program tu, antara aktiviti yang diadakan adanya pertandingan reka cipta 5R, seterusnya aktiviti pembentangan idea inovatif yang bertemakan kelestarian alam sekitar, diikuti aktiviti pertandingan ekspedisi gen inovasi yang diadakan pada hari itu bertempat di Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak bermula dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Dan seterusnya juga Zana mahu kongsikan tentang aktiviti program jualan Rahmah Madani hari itu dan hari esok 27 dan 28 Jun, Sabtu dan Ahad. Program jualan Rahmah Madani diadakan bertempat di Pasar Raya Singkong Medan Raya bermula dari jam 8 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya, lokasi kedua bagi program jualan Rahmah Madani bergerak juga hari itu, berlangsungnya bertempat di Rumah Panjang, Rumah Suhaili, Batu 25, Jalan Bintulu Miri, yang diadakan pada hari itu bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Dua lokasi bagi program jualan Rahmah yang diadakan minggu tu di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya, untuk program yang terdekat pada awal bulan Julai tu kelak, Zana nak wawarkan juga tentang Pesta Sebauh yang akan diadakan bermula 3 hingga 12 Julai 2026 selama 10 hari yang akan diadakan bertempat di kawasan letak kenderaan parking lot BDA Sebauh. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh selama 10 hari, antara pengisian aktiviti yang akan diadakan antaranya ada pentas rakyat, seterusnya pertandingan Ratu Ibu Kebaya, majlis perasmian Pesta Sebauh, program gaya hidup sehat iaitu program senam aerobik, seterusnya Sebauh Bike Show, Battle of the Band, dan acara kemuncaknya iaitu Sebauh Power Boat Race, perlumbaan boat yang akan diadakan pada 11 dan 12 Julai Sabtu dan Ahad bertempat di Sungai Kemena Sebauh. Jadi tiga program yang Zana nak kongsikan dari Bintulu pagi tu. Kembali bersama Yus dan Jai.
1: Terima kasih Zana.
0: Iya, sama-sama.
1: Cara Zana, mikrofon kuning, earphone biru, kan? Ha.
0: CD on yang baik kita.
1: Salah tekan
0: pada. Warna-warni.
1: Oh, warna-warni.
0: Oh, oh. Headphone biru, mic kuning.
1: Mic kuning.
0: Bibi merah.
1: Oh.
0: Nang cun.
1: Nang boleh tahan tak Zana?
0: Padanan warna yang sesuai Zana, pandai Zana. Oh. Match warna yang
2: kita menceriakan hari tu, Yus, Jai dan lain-lain.
1: Betul.
2: Ha. Mesti warna-warni kalonya. Yalah. Di konti tu.
0: Mantap. Oh.
1: Bak kata ngesai, kita tak skrim.
0: Masih ada warna pink kat siap.
1: Oh. Ya Zana, okay. Masih Zana.
0: Makasih Zana.
2: Ya, sama-sama.
0: Saja yang dalam bahan Zana ke. Jom kita ke Sri Aman bersama dengan Amy.
2: Yeah. Amy, anaknya Amy. Anaknya.
0: Minta wakil.
1: Minta
0: support. Talian Hayat. Zana.
2: Kau main dah. Cikgu kami ya. Cikgu kami ya.
0: Wahai. Cikgu nyawa lah.
3: Hari tu dah kan senyum je. Siapa nak gerakkan banyak gila badak batuk bahas semua apa semua.
0: Ah, tak cikgu tak siapa nak nolong kita.
3: Maunya sehat, boleh lah. Itu nya menang lah. Zana 1-0 lah. Macam orang main boy juga.
0: Oh, kena spend gini tak lah. Satu kostum dengan Uruguay.
1: Okey lah, Amy. Silakan.
0: Sila-sila, Amy.
3: Baik, terima kasih Jan dan Yus di... Di sini tu Sarawak FM.
0: Hai.
1: Dah saya ingat lagi. Bukan dah sesembah aja tu lupa ingatan juga sekali.
0: Apa dah jadi dengan cikgu tak tahu.
3: Ya lah bilanya powernya dah kurang tu ah. Macam tu lah nya. Hang tak lala. Okey. RTM Seri Aman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang akan mengadakan konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM pada petang tu ya, jam 6.30 petang bertempat di Stadium Mini Seri Aman ya. Jadi hari itu hari Sabtu 27 Jun 2026. Dan sebagai makluman juga, konsert itu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Francis Harden Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang. Ya. Yeah. Dan malam itu juga akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal seperti Angela Latajua, Remjana, Anthony Usan dan Alice Lim. Ya, jadi jangan lepaskan peluanglah ya, terutamanya anda yang bersama yang berada di sekitar Seri Aman maupun yang berada di luar kawasan Seri Aman ya, hadir untuk memeriahkan konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM ya. Masuknya adalah percuma, siap ada bayaran. Jadi di Sia Jua, sambil kita berhibur, nanggong, berlagu, malah persembahan, kita orang berpeluang lah bersama dengan penyampai-penyampai RTM Seri Aman. Asalnya rakan kita, DJ RB, Dek Kucing pun ada bersama sebagai pengacara nanti, bergandingan dengan DJ Insin. Di situ ada DJ Wong Yume, Shelly, Stephen ataupun Ibin, ya, DJ Azimah pun ada, DJ Iza pun ada di stadium Mini Seri Aman malam tu. Kita orang nak tahu, nak kenal dengan lebih dekat, bolehlah, ya. Risik-risik juga lah sidak DJ tu. Jadi menyuruhlah kepada orang kami, orang awam sebenarnya di sekitar Seri Aman maupun yang berada di luar kawasan Seri Aman, datanglah ya, dijemput sama-sama mbak keluarga teman-teman kita orang ya, untuk menyaksikan konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM pada malam tu jam 6.30 petangnya, bermula awal di Stadium Mini Seri Aman. Tu ajalah yang kita cuba mbak untuk hari tu dalam apa cerita gitu. Siapa nak gelakkan panjang gila tu? Kelaknya mundah batuk. Siapa di berhenti entikan
1: gitu.
3: Munya dah datang ngat di kong kan. Susah juga.
0: Ya, kita aretek minta nak ya nak suara demam nak.
3: Suara demam.
0: Kena ada.
3: Kena demam. Munya demam, si ada batuk, si ada flu, nyaman juga jai. Kita kelakkan. Tu 3 in 1 ba. Payah nak asal tu. Nak bekerja pun susah juga kata orang. Si fokus sebab bibir merah tiap dah pulang ke jana. Yalah si fokus kilat. Lemah rasanya.
0: Hilang merah.
3: InsyaAllah lah awal bulan 7 lah saya nak merah.
1: Dah pulang ke jana.
3: Ambil bibir hanya
0: Amy yang mau diimbak ya, Amy. Lagu Ella ya.
3: Lagu Ella.
0: Amy yang mau diimbak lagu Ella ya.
3: Amy, standing in the eyes.
1: Tapi saya kan nangga sas tu keruk.
3: Ni sas.
0: Ada tak ada? Okeynya.
3: Oh, posnya kali.
0: Lain kita
3: tu soalannya tetap ada.
0: Hari tu memang ada problem sikit
1: Okey lah.
3: Yalah perkongsian kita.
1: Terima kasih Mi. Di Kucing pun ada juga lah perkongsian. Ada dua lah yang pertamanya Jai.
0: Okey, yang pertama kita ada Tok berkenaan dengan Pameran Kerjaya sempena dengan program Sahabat Maritim PSM di SK Sungai Ladong. Ritok lah 8 pagi sampai pukul 2 petang kelak. Jadi warga sekitar dijemput hadir lah untuk sama-sama memeriahkan program Sahabat Maritim PSM yang menampilkan pelbagai agensi lah yang turut sama dalam program kali tu. Antara pengisiannya, pameran kerjaya daripada agensi sahabat, pengenalan peluang kerjaya dalam pelbagai sektor. Ada juga pameran aset dan kelengkapan keselamatan serta aktiviti bersama dengan komuniti dan keluarga. Jadi, sekali lagi, yang mendengar waktu tu yang berada di sekitar kawasan yang kita nyatakan, dijemput sama-sama kawan-kawan, keluarga dan sahabat handai lah. Boleh apa orang ada, boleh berjanji lah kita orang.
1: Pergi baju sama. Baju sama.
0: Oh ya. Okey, pergi Nangga Pameran yang diadakan di SK Sungai Ladong. Pada hari tok lah. Okay, namanya tek Pameran Kerjaya Sempena Program Sahabat Maritim PSM. 8 pagi sampai 2 petang, okay?
1: Dan sikit lagi perkongsian tu, macam biasalah, event tu memang tiap-tiap tahun tau, Ren Forest World Music Festival, okay, yang dah pun bermula semalam. Semalam yang menampilkan Dato' M. Nasir, yang dah pun menghiburkan semua pengunjung-pengunjung di Sindun lah, di Ren Forest World Music Festival untuk edisi yang ke-29. Jadi hari tu hari yang kedua di Kampung Budaya Sarawak lah, SCV lah. Dan sebenarnya ada selain daripada persembahan daripada artis jemputan lah, di seluruh dunia tu yang hadir. Di sampingnya juga ada macam-macam aktiviti lah, interaktif lah, termasuklah bengkel muzik tradisional, persembahan kebudayaan, ada jualan hasil kraft tempatan sebelum kemuncaknya lah persembahan artis dari pelbagai negara lah. Ya, sebelah malam. Malam tu ada lagi artis, dan antara yang akan membuat persembahan adalah Srolim daripada Sabah, Samba Asunda daripada Indonesia, Namga daripada Mongolia dan Jepun, dengan highlight persembahan daripada band USA. Whoa. Yang popular sekitar 70-an lah, ada Commodos, lagu popularnya Easy by Lionel Richie. Dan seperti yang saya dah malam tadi Dato' M. Nasir yang telah pun buat persembahan malam tadi, saya sempat jual Namga lah, ada rakan kita yang buat liputan.
0: Ya, betul.
1: Ya pun malah live, saya sempat jual Nangga lah. Sedikit. Memang Rami lah.
0: Nani
1: kan? Nani. DJ Nani. Dan Aida.
0: Aida.
1: Memang pek lah. Saya lihat memang sangat-sangat pek di Kampung Budaya Sarawak. Meriah. Benda tu memang kata orang tek, Ren Forest tu memang setiap tahun memang akan penuh dengan, bukan saja daripada Semenanjung, bukan saja daripada Sarawak, tapi dari setidaknya daripada luar negara pun turut serta datang semata-mata untuk menyertai Ren Forest World Music Festival.
0: Tiga hari. Hari Maret, hari tu dengan esok.
1: Jadi yang si sempat datang hari Maret, hari tu pun boleh, hari yang kedua tu. Mesti dapat hari tu, esok ada lagi.
0: Esok masih ada.
1: Okay. Ialah dua perkongsian yang kami Dok Jai nak kongsikan untuk pendengar-pendengar kita yang mendengar di Serai FM dan juga yang mendengar di stesen kawasan lah, bersama dengan kita di Bintulu, Limbang, Miri dan Seriaman. Nah, dua perkongsian lah daripada Kuching.
0: Ya, jakuk kami.
3: Lupa kita, Syah.
0: Lupa kita. Sebab apa, program Sejiwa Senada. Di kapi tu Azaz satu tak ngulu.
1: Sarawak
3: ku sayang.
1: Sudah lama dah
3: Sejiwa Senada.
4: Mengimbau kembali.
3: Kenangan lama.
0: Manusia
3: jiwa jauh.
1: Silamat lagi Sibu. Kan Sarawak ku sayang.
3: Siaman betul lah bulan 9.
1: Bulan 9. Bintulu dah kan?
3: Bintulu dah nak. Udah.
0: Sibuk.
3: Ya, sibuk yang akan datang. Lagi asalnya lepas tu. Habis bibir merah ku diambil. Wajuk dah senang.
0: Berganti title. Lagi ada tu, lagi ada tu Amy. Lah merik lah.
1: Okey lah, jadi terima kasih semua.
3: Sama-sama.
1: InsyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih En di Limbang. Terima kasih
4: En. Sama-sama. Terima kasih.
1: Ini nang steady. Badan kita.
0: Pergi gymnya Yus.
1: Terima kasih Zana.
0: Salam 1-0 Yus.
1: Zana Scream. Terima kasih Sas di Miri. Terima kasih Sas.
0: Sama-sama.
1: Dah berkongsi menu hidangan tengah harinya.
0: Harap cukup lah.
1: Cukup.
3: cukup.
1: Terima kasih juga Amy.
3: Ya, sama-sama.
1: Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada ruang masa kita jumpa lagi lah.
0: Selamat meneruskan tugasan untuk kita sampai 12 tengah hari.
3: 12. Sampai 12
0: mumpuk lah kat tu.
1: Habis.
3: Selamat
0: berehat kita dua.
1: Terima kasih, jumpa lagi.
0: Assalamualaikum.
1: Jadi kami dua Jai pun nak undur diri. Jadi kami dua nak habis di situ lah. Terima kasih banyak-banyak yang bersama kita di live TikTok pagi tu. Dah mencecah 104.9k likes. Terima kasih.
0: 105.0.
1: Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang menonton kita di live Facebook untuk cerita itu. Terima kasih semua yang hantar komen tadi yang saya sempat baca. Minta maaf banyak-banyak. Okay. Ya. Kita jumpa lagi hari.
0: Hari tu hari apa?
1: Hari Sabtu.
0: Sasa.
1: Sasa.
0: Sasa.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye. Okay, bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Dun Layang-Layang, kita bersama Aiman Awazwin. Silakan, Aiman.
1: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencadang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Perikatan Nasional, Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan pengarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar, suasananya pun teratur. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
0: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Kita ke berita seterusnya. Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata, serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memaksa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Mereka bola sepak Piala Dunia 2026. Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol, dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi, Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Hine tuh kita layan Sriaman FM.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan Anda.

0: lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Ustazah Ilani Zulkifli. Hai.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Cara ini yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Baik, kembali lagi setelah mengikuti dunia 10 pagi sebentar tadi, dan sebelum itu ruangan apa cerita itu bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen kawasan masing-masing tadi. Jadi untuk siaran tempatan, anda boleh dengar melalui 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Untuk ruangan Spektra 912 Warna'i Harimu. Salam santai hujung minggu ya, untuk edisi Sabtu 27 Jun 2026, dan hari ini bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah, bertemankan saya Amy untuk hari ini. Membawa kita ke pukul 10.18 pagi saudara. Terima kasih kepada semua yang memilih siaran kita untuk siaran dalam bahasa Malaysia. Baik, kita nak kongsikan info cuaca, kerana awal pertemuan tadi kita belum berkesempatan untuk mengetahui keadaan cuaca di sekitar bahagian Sri Aman dan juga di bahagian Betong ya. Jadi untuk ramalan cuaca bagi kedua-dua bahagian yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Sri Aman dan di bahagian Betong pada sebelah pagi ini diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, bahagian Sri Aman dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong diramalkan tiada hujan ya. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu perkongsian kita melalui Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca untuk hari ini. Baik, kita dengarkan untuk pilihan lagu yang seterusnya.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Fahin.

Riaman FM 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Jadi untuk pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu, saya nak kongsikan sekali lagi ya, di jemput ya adik kakak, dia lulukan kehadiran anda untuk bersama memeriahkan lagi konsert Ngiling Tikai Gawai Seri Aman FM pada petang ini ya, jam 6.30 petang di Stadium Mini Seri Aman. Baik, konsert ini merupakan kerjasama antara RTM Seri Aman dengan Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang, dan ia akan disempurnakan perasmiannya nanti oleh Yang Berhormat Datuk Francis Hardin Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang. Dan konsert ini nanti akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal, antaranya Angela Latajua, Rem Jana, Anthony Usan dan Alice Lim. Untuk itu, jangan lepaskan peluang kerana malam ini ya, sama-sama berhibur dan juga bersama-sama memeriahkan lagi konsert Ngiling Tikai Gawai Seri Aman FM. Jadi datang ramai-ramai adik-kakak ke Stadium Mini Seri Aman, dan masuk adalah percuma. Jadi jumpa malam tu di Stadium Mini Seri Aman. Kita penuhkan stadium ya. Banyak persembahan menarik menanti kita orang, menunggu kehadiran kita orang ya. Okey, masuk adalah percuma. Si ada bayaran. Jadi selamat berhibur dengan aktiviti dan juga program yang dikendalikan pada petang ini.

0: Tebak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam
0: dekat sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Bukan santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi

0: maksudnya
1: Lensa Minority setiap Kamis 1.30 minit tengah hari.
2: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya, dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

kita teruskan perjalanan Spektra 912 Wanai Harimu dengan salah satu makluman, makluman untuk latihan menembak ya, sebagai makluman semua pihak batalion kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakit Seri Amanah akan mengadakan latihan kem tahunan siri pertama 2026 bagi pegawai dan anggota sukarela Askar Wataniah pada 6 Julai hingga 20 Julai 2026 bertempat di Batalion Kedua Regimen 511 Askar Wataniah Kem Pakit Seri Aman ya. Seterusnya latihan menembak pada 9 Julai hingga 11 Julai 2026 akan dilaksanakan bertempat di lapang sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temuduk Seri Aman ya, 9 Julai hingga 11 Julai 2026. Jadi kepada orang awam yang berada di sekitar kawasan Bukit Temuduk agar tidak merasa cemas apabila mendengar bunyi tembakan kerana di situ akan berlangsungnya latihan menembak ya di lapang sasar Batalion ke-23 Pasukan Gerakan Am PGA Kem Temuduk Seri Aman ya. Jadi makluman untuk anda yang berada di sekitar kawasan tersebut ya, mengenai latihan menembak ya. Okey, itu satu makluman khusus kepada semua dan kepada yang tinggal berhampiran. Baik, saya nak kongsikan juga ya apa yang akan berlaku pada sebelah petang ini di Stadium Mini Seri Aman. Akan berlangsungnya konsert Ngiling Tikai Gawai Seri Aman FM ya, jam 6.30 petang. Jadi konsert ini nanti akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal iaitu Angela Latajua, Rem Jana, Anthony Usan dan Ellie Slim. Dan jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan konsert Ngiling Tikai Gawai Seri Aman FM ya. Jadi datang ramai-ramai adik kakak, teman berteman kita orang datang, mbak keluarga, rekan-rekan. Dan masuk adalah percuma ya, masuk adalah percuma. Ambil tempat kita orang, siapa datang awal ya, ya bertuah lah ya. Okey, itu mengenai konsert Ngiling Tikai Seri Aman FM 2026 ya, saya akan berlangsung pada sebelah petang ini 6.30 petang. Jadi datang awal, ambil tempat masing-masing jangan mengebut ya, ada tempat ikhlas insyaAllah, mudah-mudahan untuk semua orang di orang Siaman yang berada di sekitarnya yang berhampiran dijemput hadir ya.

0: Así amanece.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Lagu baru.

0: yang kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Amat FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Amat FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa.

Baik, masih lagi kita bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Amanah FM untuk edisi Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Baik, kita teruskan dengan perkongsian komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita yang datangnya daripada James Pengiran yang mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi untuk anda, James. Lagi Azlan pun ada hari ini mengucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, Roy Kuang juga turut bersama. Selamat pagi hari Sabtu. Selamat bertugas. Ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu ya, kerja sambil dengar Spektra 912 tu katanya. Serta selama hujung minggu sambil tengok live Piala Dunia di RTM Klik. Terima kasih. Terima kasih ya kepada anda yang menonton juga perlawanan bola sepak tu, Piala Dunia FIFA 2026 di aplikasi RTM Klik. Ya. Okey. Siapa lagi? Prodi Muyang mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Cuaca kami di Kelili sekarang panas katanya. Okey. Indo Kanawit mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas ceria selalu. Cuaca panas di Kanawit katanya. Okey. Siapa lagi toknya menunjukkan lagu lah untuk hiburan sahabatnya. Amir sahabatnya di situ. Kita ada Ijau Langs, Michael Bungin, Rosalina Francis, Mary Ubon Martin, Lina Bugis Fatah Amin, Serina Sendajana, Sasha Amanda, Juni Ben, Bibiana Rubinar, Catherine Robin, Polly Masing, Douglas Manggu, Peter Tingkau Kujam, Jambai Etul Angkau, Sojo Suma, James Anyau, Michael Almi, Alex Delta Bina, Wata Barau, Stamos Tevi Stelov, Bulan Pegari, James Miran, Alexis David Piju, Cecilia Melon, Rachel Marikan, Angelina, siapa lagi? Hukala ya, James, Doni Lim, Putra Bonio Tantari dan Mas Mira, Ibra Mat Akib, Roy Kuang, Wellington, Emma Jeton, S, ya. Okay, buat semua rakan Facebook yang lain di mana sahaja mereka berada dengan ucapan semoga terhibur dan selamat hujung minggu. Terima kasih. Okey, terima kasih juga untuk Induk Kanawit. Baik, terima kasih atas komen serta ucapan yang anda hantar melalui Facebook Sri Aman FM. Teruskan bersama kami di RTM, teman setia anda, khususnya untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia di Sri Aman FM.

0: cuaca panas dan pemanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada hawa yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi. Dan lebih serius lagi, strok haba. Strok haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala, dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering. Degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama, tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur, dan dalam beberapa menit, mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berdepan situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian, dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan, dan yang paling penting, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus. Hilangkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesehatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga, dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Tiba masanya untuk perkongsian info solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini, hari Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan dengan 11 Muharram 1448 Hijrah. Masanya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.40 minit tengah hari. Manakala fardu Asar pada pukul 4.05 minit petang. Dan seterusnya fardu Maghrib 6.46 minit petang dan fardu Isyak 8.01 minit malam. Untuk keesokan pagi, masuknya solat fardu Subuh 5.17 minit pagi dan Syuruk 6.32 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

baik, kita akan bersua lagi pada pertemuan esok ya, 9 hingga 12 tengah hari di Sri Aman FM, edisi Ahad 28 Jun 2026. Sekian dulu untuk hari ini, Sabtu 27 Jun 2026. Selepas ini anda akan bersama dengan DJ Ibin untuk kesinambungan tugasan yang berikutnya. Terima kasih atas sokongan anda semua. Jumpa lagi.

0: Why?
1: Ya, terima kasih Rolana Gilbert kau dah mengenal kita ya dalam awak kita pukul 9 nyentuk ke 12 tengah hari. Dia tu kita terus mending ke berita tengah hari hari kami di YFM. Berita tengah hari ungkap ya hari 6 hari tu 27 hari bulan 6 tahun 2026. Bandar kafe dekat di Kemansang ke bakal bandar Bergen di Norway ngambil ke pengawal pemansang uliah di Perambu ngau berurun lagi lebih praktikal serta likun. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke Perambunya dia tu benung di Serenih berpelansar ke plan bak kandang menua tumpu. Perambunya megat endang udah ngira gaya menua ti sama belak berbukit ngau menua kapit ke semak bendar ngau sungai. Atur ti bangsa satu dekat tentu ke kandang menua ti jauh hari menggeri oleh dikeman sangka ngau belagi yang ngarap ke plannya ialah oleh ngagak kapitnya di menggeri contoh ke baru bak kandang menua ti jauh hari menggeri di Sarawak. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakutul Buhya ke di Kerandau Bar Studio Mini Sibu FM berserimban ngau program Sarawakku Sayang 2026 di Kapit. Bangunnya pengerami Malam Budaya ke diatur berserimban gau program Sarawakku Sayang SKS di Kapit dengan nyadi pelasar dikena negap ke penyorak perangat. Sapi Menteri Utiliti gau Telecommunication Sarawak Dato' Lee Wan Langgang madah ke main asal ti dipandang ke bak pengerami itu dengan beri peluang endur mensiamanyuh berhati ke penyelai gau pemanah tiap bengkah raban bangsa asal. Dato' Lee Wan megak muji sukung ke diberi orang ke bisi datang ngagai program tu tajapan bisi penanggul bak perkara pengangkut yang maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita udah ia ke medak pengrami Malam Budaya kediatur di Dewan Suara Kapit.

Duit 300 ribu ringgit sudah diagih kena berjalan ke projek pipe graviti di Sematan kena mutar ke penanggul seuntuk air bak sekedar genturung pendiau. Kaban Kun Sengeri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madaka projek tu dekat nyerangkum genturung pendiau bakal sebat Dayak Puih Puih Kenek Gau Siru Dayak yang maksud ke perkara tu lebuh ia ke ngulut pengerami makan bak komok ke diaturbah Balai Kampung Puek Kenek di Sematan. Kelimpah harinya, ia megah udah ngemendari ke peminta mensemanyuh bak kandang menuanya tidakkan ngagak store dewan ngenak cara gutung riung ngambil ke bisik ke guna orang manyuh bak endurnya. Berbagainya sepuluhiku asnaf hari Kampung Puek Puek Kenek Siruk Dayak ngau sebat Dayak bisik terima bantu bak pengeraminya. Pengawang ada ke tabak ndur nugung ke uras sanitasi ke baru dilunduk disadang oleh mutar ke isu kapasiti muai uras bak pelilih menua lunduk Sematan enggau bau. Kaban Kun Sengeri Sitak Opar Billy Sujang mada ke tabak ndur nugung ke uras jam ke detunya udah kak penuh. Terberindah dari kandang menuanya ke majak manyuh orang wan. Pengawak ngemansang ke genturung berumah, pengawak dagang gau sektor dagang temuai. Palanya ialah dekat nentu ke uras ulih diputarkan gau cara kelebih sistematik serta likun. Yang harap ke projeknya ulih tembuk gagak nitih ke timpuh. Bili Sejang mansut ke jakutuk bak pengawak endur nyerah ke projek pengatur palan endur nugung ke uras Kaunsel Pelilih Menua Lunduk ke diatur bak Nursery Pong Lima Forest Silo. Kemari sikul lelaki ke berumur 36 tahun ke benung sakit sudah ditaban ke hari hospital Miri ngagai hospital besar Sarawak di Kuching ngena bilun medivac upis bomba. Komander Pengkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Pesuruhjaya Bomba Sofian Ahmed kedua balik nama Ibrahim mada ke dulu agi harinya lelaki itu ke sakit riman tungkul hati ditagak ke dekat dipindah ke kena 22 engkau 24 hari bulan 6 tang perkaranya lalu dilanjar ke Tegal pengeraya ti cukup endak manah penerbang dengan helikopter MI-171 nya angkat hari Padang Bilun Miri mayat tengah hari serta mayat 9 ikut kru Bilun 2 ikut dutur hari sepital Miri engkau bini lelaki ke sakitnya. Helikopter tu sangkai bak palan upis bomba Tabuan Jaya Rebekol 3.50 minit ngali hari sebedau lelaki tu ke dibaik ngagai sepital besai Sarawak. Menyujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching. Terus dengan kami dalam awal ngelak tengah hari, nangkan ketu lagi randau minggu tu. Ditangkan gau carta kenyalang. Berita kita ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bejaku lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya boleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pupu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pupu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa ti pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempong art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempongnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti ti diatur sepemanjai festival tu.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7.

28 dan 26 hari Minggu. Main dalam grup L bernama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama. Boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. BC Live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita ke sampai ninga kami ni tiang hari ni tiang jam tentu ya didengar kita secara online mega RTM klik ya. Sehari itu hari 6 kena ke 27 hari bulan 6 jam ke terubah bakal selama randa minggu tu ditangkan gau carta kenyalang ungkap ya minggu tu minggu ke 26 kami di Kuching endak Kediri ya berulang gau pengeluar program kita di Limbang Seri Aman Bintulu Miri pihak bagi engkau kaban kita hari mini konti kita studio mini kita Sibu FM abak palan dengatur pengurami Sarawak ku sayang 2026 di Kapit ngarak ke nadai nanggul lagi neh nguji ngangau kaban kita di utara dulu di Limbang pelabak ku tentu ya Dom. Hello Dom.
2: Hello, selamat tengah hari MA.
1: Nama berita Dom.
2: Berita tu mana? MA maka selama puji Tuhan gaya hari kita pagi tu mana maka laban kita enak nemu sebarang maya hari itu tadi nemu berubah.
1: Oh.
2: Anak jati kita berubah nah MA.
1: Betul. Frekuensi maka anak berubah nih Dom.
2: Betul, nanti frekuensi berubahnya meresih lagi.
1: Oh, okay. Hari Limbang kita ngagai Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello MA.
1: Nama berita B.
3: Berita tu mana? Aduh, di Limbang. Nama berita doi.
2: Badas mana?
3: Badas.
2: Mana?
3: Ya, sikit betul. Lebang pemilu tidak nak berubah ne.
1: Amat, kemanya belakang B.
3: Nya dulu ditanya MA.
2: Derek mai soalan.
3: Nah, ya. Ila mah MA tu medak ku belakang ya.
1: Iya.
3: Nah, nanti berubahnya MA.
1: Okey, guys.
2: MNT yeah. Sama B nya belaki apa serta benua Sarawak atau penuh apa rumah kita dia nah.
1: Ya sampal dong.
2: Oh sampal.
3: Oh.
1: Malam ya kawin.
3: Anang mudah percaya balap dingau.
1: Oh. Malam ya kawin ya dong. 17,000 lelaki bahasa Sarawak nyabak dom.
3: Oh, kelalu.
2: Kadang tak lebih ya dah. 17,000 lah. Dah, dah kira dah. Nah.
1: Ya, orang kesini hati dah. Laban dah dipilih B.
3: Kelalu, kita kelaki tu.
1: Okey, B, gaya kita di Miri, B.
3: Oh, jadi, gaya kita di Miri tu, mana Sarito MA. Ngarap ke sampai lemai tu lagi lah. Hari kita itu mana, labannya, berapa bapa hari itu dah Miri nang tu hujan.
1: Okay.
3: Nyo kudik kami kemari. Lemai kemari inti nak salah.
1: Sebab kan ngau Kuching berapa hari kau dah tu saya lemai muak ke lemainya sehingga hujan. Bangat mai.
3: Iya. Amat.
1: Okey, kita ngagai Bin dulu. Hello Bin dulu.
4: Hello Tiu.
1: Nama berita Yun.
4: Mana? Hello Dua, hello B.
3: Ya, hello, nama berita Yun.
4: Mana?
2: Lama nak dengar Yun.
4: Pula.
1: Oh, dua minggu kau dah deh ngau Yun neh.
2: Nyami lama amnya.
1: Oh, kira kelama amnya Dom.
4: Ngau Dom.
2: Kau lah lengau.
4: Ngau kat layak neh.
1: Okey. Gari di bintu lu dah Yun.
4: Mambam kami itu.
1: Awak.
4: Pagi panas tadi, boleh lah. Sempat enggak masuk kereta tadi, nganjung kereta masuk. Tok lebih pula, kadang nak terbubuh.
1: Saya nak kereta dah masuk ni.
4: Mbak ya.
3: Si kenyak ya Yun. Kita susah payah.
4: Memuja.
3: Dah anjung.
1: Ya ritual ngangau hujan
2: dah kita jadi
1: kereta.
2: Kereta segi hujan dah nya.
1: Okey, kita ngagai Suri Aman dulu. Hello Suri Aman.
5: Hello Kuching.
1: Okey Ben, nama berita Ben.
5: Berita mana? Panas kemarin nyentuk kelemai sarito megagi mengkang panas di pelabak nyentuk kelemai lagi megak.
1: Anang hujan lah nyamai gak kamera kita ngelawak ngagai mini stadium.
5: Mini stadium betul.
1: Non pun dia lagi.
5: Dia. Pulai harinya aku tadi. Pagi tadi ngau sudah ngantung nama tu Tanglong. Bisa program sedari bagi Cina Suyaman FM. Bersama ngau Red Lantern Storytelling nembiak sekolah primary.
1: Buat palan kesama ni.
5: Buat palan kesama.
1: Ada yang kau ngesan speaker?
5: Bisa, insanuas. Dini hari temo.
1: Ya. Baka kesari nak meh kaban pulai dini hari nak madah ke diri nak.
5: Nggak ada mulu dengan you.
4: Ambole. Ambole.
5: Serian. Bisa lubang tu serian nyentuh ke dia tu. Ya kaget ke kita yang lagi tumbuh.
2: Benuang lah.
5: Benuang.
2: Apa?
4: Benuang ya.
3: Okay.
1: Berian diri punya bian.
5: Ya kunci 25%.
1: Tidak tahu bayi dari mana lakin kabian.
5: Sidat langkang dah aku nemu leman tu ile ile batangai ile ile batelupar. Empai gak aku ningarita sidat langkang.
4: Sidat ke berjual namanya buah harian bat bat bukit bangunan minggunya tadi. Aku bisik ke kucing minggunya tadi ada.
5: Lawa
4: sudah berjual.
5: Hari ini dek jalai dek nak mansa semangka. Tang lebuh akan
4: kembali. Mansa semangka.
1: Mutu ya Bian. Amar mutu ada tiba sebuah yang keju yang agak palan ke di lawa. Ada mansa semarahan.
3: Mansa iwa najanya.
4: Mansa aja. Nak ngawar begau ke jematan batal luparnya. Nak jalai lamanya.
1: Tahu nak jalai atas nih.
5: Apa nak testing ke kita
3: Yon? Mama dirinya pusing nih Yon. Jauh lah.
5: Nanti Yon hari nyendak jauh lah.
4: Alasan.
5: Alasan.
1: Alasan yang singgah bahasa marahannya Bin.
5: Segi kaya macam.
4: Bisa bahasa marahanku minggunya tadi Tio.
1: Segi kaya kuliah.
4: Nanti kalat-kalat minggunya tadi.
1: Oh,
2: udah datai, udah ngelebuas baru emang deh.
4: Kenyame ya,
3: kenyame.
1: Aku mendapat gambar aja Ben.
4: Tidak aja, mau mansa aja.
1: Nyoka, kita nguji ngangau kapan kita coba studio mini ba tapa Sarawak ku sayang di Kapit ngaroke nadai penanggul. Hello, kapan kita di Kapit?
6: Ya, hello. Selamat hari.
3: Mayon.
1: Mayon dar seda Indo dara ba Kapit.
5: Ti.
3: Mayon lady boss seda di Kapit.
6: Bisa magang. Ya. Nak ke mikrofon kami tiga aku bisa itu tangkap magang. Saya bisa keempat kalau KBR sekali nya.
1: Ya. Ya. Ya. Aku boleh tangkap kenyawa di tu Nana dan yang menti si ko dage mar ya.
5: Ya.
6: Mau, ya.
1: Kini gaya kita gawat dia nada yang menderita.
6: Ketawa
1: ko? Ketawa katida.
3: Ketawa Nana dah temu dah.
1: Gelombang ketawa nya ya bedok ketawa dah datai ba pendiang ke ba kucing.
2: Oh, kumai di MA.
1: Tajak bedok ayan
3: ba. Ketawa Nana nya.
1: Ya, tajak bedok ayan ba CCTV kita di tu benung di on aku. Awah. Udah diuji TV kita Nana. Oh, nyamai ke komunitor lagi, enggak kena ayam lagi dah.
6: Oh.
1: Nggak ada ngamak tahu ayam dia tu lepas kita beda live di FB dah, kena komunitor.
6: Anang yang rau, segi ayam
1: dia. Okey lah.
4: Dah lah, biro wanita ada Kapit
6: sehari itu. Dia tahu pun tahu benar. Sudah berengkah kita live ba.
7: Mana dia tahu benar live ba, sibuk FB.
1: Oh, okey. Lagi nerupung ke agak.
6: Udah tahu lagi nyuis ke.
1: Oh.
6: Besar itu kami tahu tiga ikut ada Kapit.
1: Besar lagi ke nyawa kita dia, Nana. Audio kita tenggelam. Oh.
6: Tenggelam
2: ni. Saya kena
6: nyawa.
1: Tahu. Nyawa kita mesti kambal. Enggak gambal kita besai tu buah. Saya kena nyawa.
5: Percun.
6: Ya.
5: Ah, jangan perlu dinga.
6: Terbuka. Terbuka. Tanya.
5: Tahu. Sampai lima
6: perlu dinga. Pelabu lalu ni banyak. Jadi, no. Sebenarnya tanya deh kita in rose kata kami laban kami ba studio mini di to. Siapa ke nemu belagu to lagi? Ada tay ngakai studio mini kita?
4: Ya, madah dulu ne.
6: Madah dulu.
4: Ngakai balas di bagi menua kita di Kapit itu.
7: Strategi pasal dulu.
6: Iya, mesti. Iya boleh. Kita pasal kami aja. Nyangkung lagi.
4: Laban
6: nyangkung balas kapan?
4: Jarang-jarang mau teh tuh datai begetuk nih. Dia mah kebenar ya, mayuh mah penyanyi artis ya, apa jadi artis lah. Yeah.
3: Ya.
4: Lagu buat bagi menua Kapit.
5: Betul. Kau menti itu.
4: Kapit ngelaban. Nyak dek.
1: Oh.
4: Anak kenyak di bin. Anak ini mbak pengendiri mayuh tuh.
1: Begini. Oh, nanya kita tiga tentu kami kenan mu belagu atau agu atau lihat datai dia kini.
6: Boleh.
1: Oh, ini kita akan ngangau orang kena belagu aja mek ya. Kamu dak muah kita mendo.
5: Kita sudah mahu ada bayarnya.
6: Semak nak nemu dini dua studio mini kami. Bersemak engkau jalai pintu penama.
8: Ya.
6: Semak pentas utama.
8: Pentas utama. Aw jadi kami di tu kebenar ya. Nimpai. Ulu nimpai ni mah.
6: Uli ya. Uli nimpai.
8: Kedia tu benung bajako. Apai kita, apai besai kita, benungnya, main mam bala kedatai, kengulu pengawak berjadi ke Sarawak ku sayang buat bagi menua kita di kapit. Oh, hebat mat kami semua, no? Sawut ku.
2: Encik, begitu.
6: Encik, cita bersibuk. Di kapit dia.
1: Oh, kapit kau sibuk bersatu, ne?
6: Iya.
8: Cita sibuk kapit.
6: Akhirnya, cita tinggal bersatu.
5: Betul, encik.
8: Oh, pedih
1: amal,
8: tak tahu betul,
1: encik,
8: deh.
1: Lagi, meh, ayak gabas kita kaya deh, no, rindu dengan kita, no, ngelamat tadi ngabar radio, ayak kami dah buang mata kita.
6: Tuai mai,
5: tuai mai,
6: tuai
5: mai, tuai mai.
8: Nasi
5: nang ibu
8: kami tiga,
1: nih.
8: Aw, tuai.
1: Boleh, boleh bergambar lagi kini, dok.
6: Boleh
1: ringan.
6: Lantengnya.
1: Saya ke handphone ayak kita baru dah beli.
5: Lawa ya baru dah beli
6: telefon. Hari itu di tahun ke mu sida ya, sida ibu aja udah bertemu.
8: Ya, nanti. Oh, nanti benda apa lah ya? Kan nama kami tu nak cukup badas.
6: Ya. Kenyal kita mu jadi ibu ne.
8: Kenyal
6: kita. Iya, mana lah lawa laki kita seritopnya. Jaga.
8: Kan nanti sida ya mu jadi
6: kita.
8: Betul.
6: Ya, kita kucing seraman ni limbah yang nanti.
3: Minta dipuji lama sida ya.
6: Baru rasa yang
1: nyamai ayak kang abah kita bak kunti
3: lahir mai
8: abah saya au teman
1: kunti lama tu ninga tu dah mentinya ba berita batang rajang aja au cida nana cida maria hello wai sibu ka gemda gamal bekeni
8: ME aku tu nanai ngawa aku sikit manalan aku kang anjuang lui ko mano sabong tu kebenar ya ya nana datai kita nang redai
1: dalam pau ya mai. Okey.
8: Panah hudur.
1: Au, ngaruh kan ada nanggul lah program kita sehari tu nak laban balas kita sebuat bak mini konti. Kita engkau randau minggu tu. Pulangin wan tu yon jadi pemata randau kita. Idara Bintulu minggu tu.
9: Okey, terima kasih Tiu. Jadi merik selamat tengari ngagai nuan Tiu. Ian denya biro wanita kita di kapit dien bertuai ke mar. Ha. Nya ya. Nana ngau menti, ngau duam di limbang, ngau bi di miri serta semua peninga ke benum boleh ngau kita jam ke datu. Jadi topik ke dibaik kami hari Bintulu sarito nya media rama. Kati media rama tu tadi uli ngaso kita semak tau ke jauh hari pangandiri. Lalu media ramah tu peninga udah nyadi sepagi hari penghidup kita. Bisik sekedap madah kenyak. Ya uliah mai diri sebilik ngau bala baki ya. Semak agi tajak pen. Sidak tu jauh hari pangan diri. Nah ngiranya bak luar hari Malaysia kini tau ke jauh hari mata kita minyak. Tajak pihak bisik megat sidak ngumbai media ramah tu tadi. Ngasuh kita jauh agi hari pangan diri. Tajak pen kita diau bak rumah ke sama. Angkanya sikok tadi bak tingkat atas, sikok bak tingkat bawah. Nanti berkangau makai. Engkau kena WhatsApp tu dengan saya ke diri tu tadi. Au, jadi sehari tu kita dekat berandau kenyak kati media ramah tu tadi. Ngasuh kita semak tak ke jauh hari pangan diri. Lalu kita terus ngagai panel aku atau moderator aku keterubah. Hanya dom di limbang berkongsi ke media sosial tu tadi dom. Ngasuh kita jauh. Tau ke engaso kita semak ngopangan diri dom pejurai ke dom.
2: Okey, terima kasih Yon di Bintulu. Terima kasih mega laban dah nyedia ke topik kita ke minggu tu. Jadi selamat tengah hari ngagai kita lima ke jadi panel yang kawak kumpul. Jadi topik kita ke sekali tu ianya berkawal dengan media rama. Kati media rama oleh ngasuh kita semak tau ke jauh hari pangan diri. Jadi berpenemu aku media sosial tu ke media rama tu udah mayuh ngubah cara kita berandau. Jadi subak dekat bergigak ke diri sebilik tau ke kaban ti jauh berguna ke surat bisiknya. Nanti kita sama ingat subak kita bisik program rama kelala radio kena ngempit ke kawal. Jadi ke dia tu mayuh media ramah ke Mansang baka WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok serta aplikasi kebukai boleh bertanya berita ngau pangan diri sebarang maya kita ikak. Jadi ia megak ngamuntang ke atau keng mudah ke komunikasi communication ngau diri sebilik te gawak atau ke belajar jauh nulung ngedut ke kawal lama ngemudah ke pengawak berkunci ke berita ngau aktiviti diri sebilik. Jadi pia megak community rumah panjai uliah begulai terjapan sidak diau jauh. Jadi pia megak info tambah berkawal ngau media ramah tu tadi kelimpah kitanya tadi ngedut ke kawal. Abah penemu aku inya media ramah tu jadi ke medium tinggi limat belanja ngagai orang dagang dikena ngak ngelaku ke produk ngerembai ke market serta ngulih ke penatai pemisi. Jadi kita sama nemu ba WhatsApp kai WhatsApp WhatsApp boleh ba TikTok banyak orang berjual affiliate. Pihak megap berkongsi ke penemu atau ke penerang ngemudah ke akses ngagai berita kemayari. Penerang pelajar ngau penemu kreatif tim meri penguntung kai pemansang diri. Jadi ba penguasa komuniti nulung rapiat ke kimpin penyedar sosial serta nyerakup ke individu ti ngembuan minat atau ke sukuang ti sebaka. Jadi ba pengerembai pengelandia berundia ngangkat ke pengelandia berfikir kritikal kreativiti ngau communication dengan cara nulis ngau interaction digital. Nya tadi penemu berkawal ngau media ramah atau ke media sosial ngasuh kita semak ngau pangan diri. Jadi boleh baru agai bintu lu mulai ngau DJ Yon di bintu lu. Terima kasih Yon.
4: Okey, terima kasih tu. Jadi amat menyukakan wan tadi laban komuniti rumah panjang tu tadi. Sidak megak uliah berjual ni dengan WhatsApp tu tadi. Nanti dah boleh sayur tu tadi. Lalu blast bawa WhatsApp. Madah ngagai bala kesama serumah macam tadi. Jam 4 ya biar dom. Kadang-kadang bisa sekedar 6 piat ya dom.
2: Eh kadang 6 piat tau. Ni buat kita bakal WhatsApp bisa, bakal kita bisa gerup teh. Alu abia mianya nada ge. Ora kudu dina ampiat punya. Tadi.
4: Ya sikit nak ampiatnya tadi. Okey, terima kasih Adom. Jadi hari limang kita nurun kemiri bi lebuh media sosial tu tadi. Jadi penanggul communication bi.

0: bertungak mua korang eh. Jadi kadang-kadang diri diri sebilik tu duduk bergulai tang siko ikut kita itu kiruah ngau telefon dari impo. Munyi korang udu skrup-skrupnya tahu ne yun. Jadi itu meh ngasuh kita sebuat tu tadi bisik kurang communication. Bertungak mua ngopangan diri bisik tu mega ketegal ketagih bermedia rama. Jadi ketiga tu budaya berandau ngau bergumpuro tu tadi udah lenyau ketegal kita. Ketika kita itu tadi udah kelalu ketagih ya, media rama. Jadi ke situ itu inya kualiti maya buku lengau diri sebilik macam kurang. Contoh ya, tadi balap ringa lebuh makai begulai itu tadi semua balap kita itu ke pangan kita itu tadi lebih lagi fokus ngagai telefon hari ke berandau. Nambah tu tadi bisik nambah ke homework mimit meto iun. Tu tadi balap ringa bisik ke dikumai orang. Nama tu tadi introvert. Tu tadi bakal ke berjakuk dengan gadget maya berjakuk lebih nyaman lagi hari kita bertungak muam. Jadi tu tadi bisik ke dikumbai di pada aku tadi introvert ketegal kurang komunikasi ngau pangan diri dengan cara bertungak muam tu tadi jadi munyi ko ribai kemaya itu nadai confident berdirimpu ketegal takut jampat dinilai orang kemaya rito deh ayun laban dia tu dunia kelalu jampat viral nanti nyemak yeah. Orang tu tadi salah sebut alu dah alu viral orang bisik ke orang mana tu dek alu dikecam ketegal utai berkenyak meh tau ngasuh kita itu new takut ke betul ngamua deh yun laban confident yeah. Kita nadai takut dinilai orang gak kemaya rito. Oh, jadi nyak bisa tambah mimit info bakal ngau dikongsikan di Miri itu tadi. Yun, jadi pulai ngagai nuan baru di Bintulu.
1: Okey, terima kasih Bi. Nanti hari Miri tadi kongsi ke media sosial itu tadi jadi penangguh communication dan dia sibu itu tadi. Sidak biro wanita itu tadi nah. Empas media ramah ngagai nembiak rebak baru. Ni kita tiga. Nama homework kita tiga.
2: Homework kami tiga.
1: Ya Nana
2: kerja rumah. Macam kita ini.
3: Nana enggak kerja rumah kami tadi.
0: Mentas main Nana.
2: Mentas ya Nana.
1: Pengetua.
3: Pengetua kami.
4: Nananya
3: aku ngulu ke kami.
2: Ya
3: ngulu ke kami ya cermin kami.
4: Nananya biro nyadung kacang kudanya lagi.
2: Kacang kuda. Kacang kuda.
4: Oh, mana harga kungkung kena kita tiga dia ne? Mari kita tanya ke aku.
2: Nah, ayo deh MA nah sesuai mayatnya kungkung no.
4: Oh. Kelaban kelalu besar pada aku deh mariatnya deh.
5: Lemak kena dengar jakok kungkung.
4: Oh.
2: Sikit
4: kan
5: ngesau kena itu. Aman. Ya, nyebut
4: tu. Kungkungnya dikirim ke kuci yang apa itu jam malam kungkungnya tindu.
1: Sikit gaya bunyi bayarnya teh. Cara
2: bayar.
0: Contohnya. Sudah
5: terbang dari bayarnya.
4: Ama uji kita yang medak live sudah ya si Bu FM dia tu sudah ya menumpang studio mini nih. Oh, mana dia juga mari akan dikenal sudah dah.
2: Okay nama ni untuk mega setiap hari namanya di ngambil ke kita support ke kita ini
6: kena nyukung kita
2: berjual
6: sedangkan nama ni berantara peniaga kecil
2: betul
6: mereka pedagang mint
2: pedagang kita ada apa no pemakai yang nanya belah kaki semua biasa pemakai mangan itu nama ngira
3: dalam perutnya nama ngira
6: nama aja tanya
2: ya lebih hari tiga hari pengawak begitu nanti berapa ya.
6: Ya, aku pulai ke Sibu dah tiga malam pare dia tahu saya kembali ke
2: aku senat kungkung tu kirimkan MA jawab.
4: Okey.
1: Micak ke nak tindu malam.
4: Oh, kungkung ke nanti yang rekuang kita tiganya udah bayar ke bedau ibu nanti perlu ada.
6: Apa
4: ni? Oh.
2: Udah ya.
4: Ya, baru ngepai dan nangai malia.
6: Ana mere malu
4: kupulai. Tagih ibu pandang meja saya dia.
6: Oh, okay, masnya.
4: Okay, Nana, sambung baru.
6: Iya, pelan gaya kami di Sibu nya pas tentang pas media ramah gaya nembiar baru. Jadi orang ke biar lagi jadi orang ke pemadu cakah ya, ngena media ramah. Jadi media ramah mereka silat tadi.

0: kumuntong tambaga mai pemar ya ngagai pemansang ramang rundi yang tau ke emosi sida. Jadi api amaga peninga mayuh ya mega mere empas ke baka empas fizikal ngau mental penanggul tindu ketegal balat berkenak ke internet ngujung ke emosi sida tadi lelek serta stres ya. Jadi penanggul pengerai runding sila tadi gian berkenak ke media rama bisik kawal terus ya ngau penusah hati tik tusah irau serta nak lantang hati lebih lagi ngagai nimbih arba baru ke baru tik ngena ya lebih hari 3 jam sari bak media rama. Jadi penanggul bukai hanya pengawak ngacau dengan cyber lalu pihak megak pengendal latih kita rempo menyekurang di pengaruh kini kita nyebutnya tadi di pengaruh ke Jeko Melayu tadi kini kita nyebut Jeko Ibane
1: empas ya
0: empas penyampau like ngau followers tadi deh lapan sidak ke dekat kuliah ke followers ngau like tadi sidak ada yang ngira tu semua sidak tadi ngaga konten deh
1: betul
0: sidak ada yang ngira tanya tadi betul atau kena atau kuliah merempas saja sudah empo apa pengin hidup sudah empo nah kadang-kadang

acara pengereron yang sidak ya. Jadi penanggul konsentrasi ya tadi kelalu balat ngena gadget tahu ngasuh tuh saya enggak fokus ya enggak

0: menyukuri nambah ketemu nanti si kita yang guna yang ngabetur nambah ketemu kita nanti kita dekat belajar kita boleh halam menyukuri juga kini kita badan ke lain bahas tentang otak kita pelajar kita nyata nanti kita salah guna bakal kita tahu mayor orang kena AI ne ya tadi si kita ke ini kurang tadi boleh ngaca berundian kita lah kita enggak berundian deh so kita enggak so AI berundian ke kita hanya empat negatif ya oke hanya tadi bapak penerang empat media ramana kan biar rebah baru ungkap ke Mary si Boto Yon boleh baru ke nanti
1: oke, terima kasih Nana. Jadi
0: hari
1: benar ke ya. Sal dinga.
2: Nyemunya tengah noi bi anda dinga kata.
3: Ah, ulama tu semai ane, ulah ni bai kami semua itu.
2: Benung ucapan peresmian ne.
3: Ya benung.
0: Benung ucapan peresmian.
2: Okay.
0: Okay, boleh kan tanya Ian baru tak?
1: Okay, okay. Terima kasih Nana. Jadi hari Nana hari sidak ek hari kapit tu tadi nah kita terus ngagai bien jadi bien dekat fungsi ke risiko media rama penerang ti salah ngau penipuan. Jadi sebedau nuan terus ke tok bien minta nuan namanya Merina balap ninga dulu meh.
4: Merina balap ninga. Okay, dan sebedaunya kita mendiang kita dulu. Bila kita mendiang ke Anthony perindang kita tengok lagu Terpambar
5: RTM Sri Aman Begulai dengan Pusat Hikmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Hikmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngauti penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di kaban konser negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Ya, Antoni Usan ngau lagut pambar, Antoni Usan mega pia mega remjana ngau Puan Amoy, Puan Angela bisi di kangau kedatai merindang bala peninga mensemayuh dalam program ilang tikai gawai Suryaman FM lemai tu lagi diatur peringkah 6.5 lemai ba mini stadium di Suryaman. Aku ngelatai ke penerang ke dipekunsi bekawal ngau RMT kita ke sekali itu ba sentang aku ianya risiko media sosial ia kebisa ngujuang ke pengawak ngeremai ke penerang kesalah pihak mega bisa nyau-nyadi sebengkah hari cara-cara nipu nengah online mega bisa teripot ke majak nyadi bak media sosial. Jadi kelimpah hari penguntung media rama mega muka ruang ngagai pengawak ngeremai ke berita pelso petenah pihak mega mayuh macam cara nipu nengah online. Ambil kebanding berita pelso timudah dikeremai ke tegal pengawak berkunci ke penerang pelso nada sekat mudah dipjalai ke bak media sosial media rama. Jadi info ya ke pelso bak media rama media sosial tindak direport ke Mesir Mayuah ngagai upis ya ke berkuasa ya dekat dia dekat ayan belamanya bak media sosial bak media rama laban nada sebarang orang ngereport ke ya ianya penerang ia ke pelso tengok juang ke rintai tau ke panjai-panjai berita tu ditampuang orang ia kena nemu diri berkunci ke penerang ia ke pelso nangkan kenyak cara nipu ia kebaka pengawak nipu beranak ke pokok majak nyadi di media sosial jadi pengawak tu dan lama udah bisik di media rama lalu dia tu trennya yang ngatur promosi bak media sosial berkawal ngau pengawak nipu beranak ke pokok tip madu baru promosi ngena gambar bala selebriti dikumbai ngau jako bahasa Inggeris deep fake scam ngena mua selebriti digagak ke video kena promosi jadi ampu ya kempu mua ya kempu peniaunya tadi nak nemu diri dikena orang ya kesalah ngena identiti ya jadi salah guna penterang diri ngau account pelesu ngau nipu identiti itu to cerita ya ke kurang lebih sebaka sedua ya kurang lebih sama jadi penerang diri ID orang bukai di salah guna bak media sosial media rama kena ngerembai ke berita palsu nyalai peninga persa dulu penatai berita amat sekali kenyanda sebelum kita berkongsi menyiko promosi tau ke rambai jakok tiswah di pansuat ke kita di radio sekali kenya TV RTM sudah pasti baru kongsi. Yang baru patut kita berkongsi ke berita. Nanti kita sudah nemu penatai yang betul. Yang keman pihak mega mana dia berkongsi ke orang bukai. Lalu pihak mega anda mudah percaya ke yang kena kumbai tawaran. Nanti kelalu mai penguntung. Munyi kujako nama to semak ketiban. Mayuh kuah risik. Tentunya bisik ngenatai ke utai yang kena betul. Temu dekat mai kita itu tadi kaya dekat mai kita nguliah ke duit mayuah ngau cara ya kejampat di pekunsi kemega bisik nyendia ke gaji kebesar enten wan gawak ngau aku mai wan kian utainya tadi enten mudah nang ya berita palsu kita pun sama belak nemu nada utai kemudah di ambil kita duliah kita di dunia tu enten kita ndak berempas pulas menyekujaku Melayu nguliah ke ya pian mega jaga mana identiti drempu, penderang drempu laban to site hari ana mudah share penderang drempu laban ya pribadi utai ya kepatut di ibun kita mana laban salah kita share ya ya dekat di pengguna kurang disalah guna orang lalu dekena sida ya to tadi ngermai ke berita sekali kena penderang ya kena patut di media rama tau ke media sosial. Okey cikgu Yuan nyaja ari murid wan di Semanggang itu. Terima kasih cikgu.
1: Okey, terima kasih. Oh, sama-sama. Jadi kepenudi kita ngagai Tiu di Kuching, Tiu ngena media sosial atau ke media rama ngau pintar Tiu.
2: Okey, Bien.
0: Ya.
2: Nuan ba stadium lagi Bien lebuh nuan ke ngimbai bala kameramen video men nya nantu ngambi kening Anthony Usan lagi aung ke baru. Baru.
0: Aku ngan jadi bos. Nada engkau kameramen aku lagi.
2: Aw nalai si dak me. Aw anantu lama ngiciang ba keniang
0: Indonesia. Aku rindu na berandang ke malam tadi. Tante aku meniang. Tapi si siko dia tadi tuanya di tundeng oya.
2: Iya. Segi amai.
3: Lawa. Lawa lah.
2: Tangnya si gaya keniang tudah pangan kalau buat berandang oya deh. Tanya segi semuli. Aw segi ngiyampu deh.
3: Aw segi original.
2: Original kada gaga.
0: Kada gaga.
2: Di nemu maya kita ikut sebuah raminya maya orang kengami gambarnya lalu dipancak kapi terang ni ndak utanya putih handar gitu dah lalu kumbai orang nyalah utai ke dikenang kita dalam media ramah tu aku nampung baru topik segi udah di sedia ke Yun di Bintulu FM okay? Ngena media sosial secara pintar tu jadi media ramah ukai utai tuliah diseliah ke kita hingga penuh laba kadang-kadang bisa menggap perkara kena uliah diseliah ke kita dikawal kita jadi kita ke jadi pengguna tu patut jadi pengguna ke bisa bertanggungjawab serta berhemah jadi kita ke guna media ramah okay, patut ngatur jam kita pemanyuh awak kita ke berkena ke media ramah kita inti uliahnya sama ngemerat ke communication secara bertunggak mua berandau secara fizikal berkita ke rumah tak kita ke mesti awak kita ke berandau engau diri sekaban ba luar dedian okey milih isti ke berguna tahu ke konten ke mesti dipedak bala kita nya dipangsa kita ba media ramah okey konten ke berguna ia ke positifnya atau jadi ke lalau jadi ke teladan kita hidup besar-besar jadi kita ke jadi pengguna tebaga ndang ya patut jadi pengguna ke mesti beretika jadi kita anak mudah terparu engau semua konten ke mesti dipedak kita di pangsa kita sama nyaga pengerai rundi engkau penglantang penghidup kita kadang-kadang bak media ramah kita mendak sanuk tu dah berbeli ke kereta baru baju baru beli kereta baru motosikal baru tayar baru buak baru kita pekerjakan itu ya jadinya mengatau nekul rundi yang kita ngacau rundi yang kita jadi berkini cara kita ngena media ramah secara positif. Nunda ko jaku ibian tadi entin dak pasti jangan kongsi jadi kita semina besar dong ke berita ke segi ya amat berita ke udah diuliah kita ari portal berita rasmi nya beritanya tahu update berkongsi ke berita-beritanya tadi anang kelalu ka nyadi CCTV tahu ke reporter nombor 1 ba Malaysia ya. Okey, kedua kita guna leka jaku di mana okey bahasa sopan dalam jaku Melayu okey anang tu ngena jaku kasar labanya mega tahu jadi provokasi kita ke tahu kira ke mai mensamanya lagi beculuge ba media rama kita nemu laban netizen sidak ke kena ke media ramanya kita nda boleh kontrol utai ke dekat di type ala sidaya nyaya ketiga kita tebal lagi bala content creator kita ianya dipinta ngasil ke atau ke ngada ke content ke positif ia kengundan kira ke nilai kasih sayang berbahasa pemegak bantu mantu orang ke tasah kini orang ke tusah karya atau ke hasil ke kreatif ke tahu ngerembai ke minda atau ke penemu mensiamanya keempat tu ke pemandu yang berguna lebih kita berkongsi ke gambar engkau video kita berbahasa ke privacy kaban kita anang mudah mandang ke video tahu ke gambar kaban-kaban kita tindak minta izin dari sidaya tang kita tadi udah mantai ke video tahu ke gambar sidaya ambil ke banding lebuh aku ke benung bertanda ba atas speaker diambil ibin video lalu di anjung ba media rama apunya gaya MA ni ke sidaya nya jadi orang ke game dak kita nya puan nombor 1 sidaya nimbak kita ba media rama nya contoh aja biar betahu aku kalau bertanda ba media rama bertanda ba media rama bertanda ba atas speaker ke bedak muas stage juga lalu start juri kita dah datang ni okay boleh baru kan Wan Yun sudah punya Yun
1: okay terima kasih Tiu jadi peningan mayuah media ramah tu tadi ukai munsuah tau ke ukai megak penyelamat tang utai ke berguna hanya bakal berkeni kita ngena ya nanti dikena kita ngau cara kebetul pintar ya uliah nyambung ruang bilik bakiah ngau community tajak pihak nanti nak dikena tau ke dikena ngau nadai sekat tu tadi nak bertata ya tau ngurugak kaul ngau penglantang antara kita ngau orang ke bersemak ngau kita nyak tadi tiu topik ke dibaik kami hari Bintulu bekaul ngau media ramah dahnya tiu boleh berongai kucing tiu.
2: Terima kasih Yun okey pelabak aku ulih nyedia sedikit lagu Yun tidak ada kucing nih Arit Kucing lah yon eh.
1: Arit Kucing.
2: Oh, kita ninga ke promo tu dulu pengurami di menua Suryaman udahnya mending ke Siti Lagu, udahnya kita nyijang ngagai carita kenyalang Minggu 26.
4: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilentikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman, Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilentikai Gawai Sri Aman FM tu dekat digulu ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidak merindang maya tu ianya Angela Latajua.

0: Ya, cerita kenyalang minggu 26 bertemu baru kita. Kami sebuat mega udahayan ba live YFM Iban. Okey. Di Konti Kuching kau tudah pangan DJ MA di Sibu BC Ibin. Okey, ba mini Sibu. Konti kita. Sibu.
1: Jangan macam tu.
0: Sibu sedap mini Konti. Yeah. Balas saya Nendo.
2: Ya, agi mengkang tau biro wanita.
0: Oh, biro kacang kuda dan ada yang
2: biro kacang kuda ne.
3: Biro kacang kuda.
4: Mereka kita kacang kuda. Dah berempat kami lah.
0: Okay. Di Seriaman Kebendaria Ibin. Okay, Pak Bintulu, Yun, Miri B, enggau dua di utara kita, Limbang. Juri mega udah datang. Hello juri.
5: Halo.
0: Dah berasa dah minggu keempat ni juri.
5: Ya, minggu keempat.
0: Engkau Steve Shigan akan jadi juri jemputan kita ungkap ya bulan 6 tu. Okey. Berenda dulu meh. Ondo, berenda juri kita ndo.
6: Nama berita juri cerita.
7: Cukup mana? Wow.
6: Cukup mana?
8: Mana maimut juri cerita pelaku?
7: Mesti ke mana? Ya? Mesti ke impi-impi.
4: Kalau saya main pelaku, tanah tusul.
7: Apa tusul? Buat lagi enak macam.
4: Kenapa aku sih kena lagi aku dah?
7: Apa ni?
9: Live ni
4: nak? Aku sih kena lagi main live.
0: Tinggal ada ketawanya.
7: Nanti kena lain macam ketawanya. Yeah.
8: Ketawa orang kutu.
7: Ketawa sedang dendam.
9: Ketawa orang jahit. Nak berdau jadi orang jahit atau apa kapit itu? Mana mana ya?
4: Oh, merti. Baik.
0: Awak. Kacang kuda nya pandu kita anan kalau kariang ne ndo kasih ke kami
7: ndo bareng
9: au
0: au kita tiga ndo ga ke ba mirinya mang op oh, mang baru ta mang
8: mang tai
0: nan ai bunyi okey semua kita dah hayat ba TV kita terus lingkang agai pemutus dulu ne boleh
8: ya iya.
0: Pemutus minggunya kemari gaul DJ Sam kita di Konti minggu 25 carta kenyalang.
7: Lagi berenang sedua ya.
8: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pada kita punya belakang.
0: Aku andal mai laban sari tu kita sih dua kejutan.
7: Prine yo.
10: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
11: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Awak.
10: Itu kini.
4: Kalau minta udah rempau.
7: Bisa balat tu. Itu kini
4: sama pagi meh.
12: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bumi.
8: Kita. Sirap norak
13: ne. Carta kenyalang tau di pada ba Facebook YFM Iban. Ninting arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
14: Carta kenyalang.

0: Chartang.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutu carta minggunya kemari minggu 25 di JSM kita di Konti. Okey, engkau juri kita Steve Shigan. Okey, minggu tu, minggu 26, minggu keempat, Steve Shigan kita Tanah Berenyang. Tusur tanah.
3: Tanah berenyang tusur tanah pun tahu.
2: Tahu lah.
3: Tak ada masalah. Janji bisa tusur aja ujung. Ya.
2: Lepasnya lagu kita minta Nana lah kita. Oh, ingin jadi indah kan eh?
4: Harusnya.
2: Oh,
3: wajib
4: ya,
3: kah?
4: Pagi aku lama ya.
3: Oh, lain hari lah please.
4: Nah. Sari tolas penuh deh.
3: Sari tolas.
2: Last penuh deh.
3: Okay.
2: Oh. Kamera kita sebuat duit tik bab sibu ni mini konti ya Nana.
4: Sui selaga.
2: Nanti bala ke pelagu lagi boleh ni.
4: Boleh.
2: Boleh
4: mini bisa mana sabu angka.
5: Udah bisa tu nanti.
4: Udah bisa ni.
5: Nanti di pelakok
2: aja. Okey.
4: Mudah-mudah ngebat taje ya.
2: Okey. Sekarang ya kita sebuat ke agi nganti tak kan itu ang bala pemikir ke data itu kira ke nginjau nuan bian aku medan nama Hali bian tu ketawa-ketawa bertibi kat tu.
4: Oh, ya, sengajanya, Bia.
2: Nombornya, nombor tujuh. Apa lagi, Seri Aman?
1: Aku baru kagak gagal. Aku tadi baru kagak gagal.
2: Oh, aku mudah bila bukain nang kebuat. Tapi Bia yang ketawa. Nampak tu, mudah katun ke aku. Nyam dandai. Nombor tujuh, Seri Aman. Okey. Nginjau nombor Bia baca dulu, Bia.
1: Semua di batu. Nombor tujuh. Pulang ngagai Seri Aman. Roy kemari. Main lagu. Anang uji aku. Nomor 6 Christopher, study Christopher. Ngari ke Kucing mai lagu beberapa api 6. Tu strategi tu. Nomor 5 Matthew, hari limbang mai lagu kaban sampai mati. Nomor 4 pulai ngagai ya Kelvin, hari kenawin ngari ke Miri tu nah. Miri pengerinduk putus bertengah jalai. Aku ngau ngon jelah. Nomor 3
6: sate bir.
1: Agustin, hari Abram, hari Kemiri Mega, penyayang undang Luya, jadi nomor 2 pula yang kait Daniel Brody, ya, Daniel Brody, hari Nia, hari Kemiri Mega, yang lagu Nuan Pergi, lalu nomor 1 pula yang kait Kimberly, hari Kenawi, tadi ada Kenawi, hari Kesibu, yang lagu Tosan, Nyujo Sanau, Solo. Yeay, akai pedih-pedih yang.
4: Sangaja.
5: Oh.
2: Udah ngede aya.
1: Udah dom.
2: Okey, terima kasih aya. Au ah.
4: Ih, kag miak ke direk sada wae.
2: Okey, aku mendak rintai nama tu laban Karimiri nyau 3 IT. Nada edit sponsor ngaga bintolo nah. Nada sarinya B.
1: Kau alah putus.
6: Ni bagi game
2: Kan Miri 2 3 4 nya pula ga Miri nah.
6: Iya.
2: Nadai sponsor ngagai bintolo. Engkau si sponsor aku ke update ba konti ba upis kata lagi.
6: Ya, nitiah ke bos kita meh.
2: Oh, lah basarnya ke dikirumnya tiga-tiganya Miri dah ko medak nadai bintolo.
6: Atu kelia meh MA.
2: Ni ke belayak lagi atu dulu.
6: Iya, atu dulu.
2: Kasih ke Yun meh nadai ampiat berau kita
1: Ya, tinggal bis bunganya. Alun lah tatur kesempekat.
2: Awak?
6: Ya.
2: Nang awak pula ke Miri magang na?
6: Atau ke nitih ke juri kita empo mana-mana aja.
2: Okey lah.
6: Kasih ke Yun ga?
2: Oh, laban ku ke update ba file kita ba kunti. Ba upis ku dedin.
1: Aku was on bos. Aku mau ga I was.
2: Okey, kita minum ben.
1: Oh.
2: Okey, di Seri Aman berapa ku ben?
1: 1
2: Okey, 1 sama dengan Siko ya.
1: Siko.
2: Okey, di mini konti kita berapa ikut dah buat luar dia Nana? Menti.
4: 1+1.
2: Nama suanya duet?
4: No.
2: Oh, 2 ikut ya.
5: Hari dah. Siko, baru Siko.
2: Engkau tak duet meh kami lagu kunci syarikat. Bintulu. Yun.
4: Bintulu bedau.
2: Bedau ne. Okey, Miri.
6: Miri tu 4BCMA.
2: Okey. Limbang deh dom.
3: Limbang baka ke selama seorang siko.
2: Satu orang deh.
3: Satu orang.
2: Okey, dutua keritanya dom.
3: Okey. Okay, orang baru tu.
2: Orang baru.
3: Baru.
2: Lelengau ke dutua kereta kedai. Ninon Jeb.
3: Hilang. Ilang mai baru.
2: Bisa ya
3: ningar. Saya komen lagi.
2: Ah, bisa ya ningar. Oh. Okay, kucing kira kau on the way punya nih. Intinya dia lagi datai lagi sempat. Okay, kira kau dah bersedia atau kita ingin jauh Miri, tahu lah, B?
6: Miri yang paling bisa tu, Mei.
2: Nanti aja.
3: B mana?
2: Nanti aja. Saya dapat mini konti, kaku.
3: Mini konti tu lah.
2: Alu kesal.
3: Ya. Alu kan ngeri ya sebaik.
6: Ampun, nangat. Tidak nita bisa ya sari tu. Aku rekam Mei ya ke baru dah juara bergawai daya bazar deh. Tangnya Mei bisa penanggul ya.
2: Anak Mei juara kasih ke kami.
6: Mesti ke mana juaranya. Hin-hin ya leh.
2: Aku muda okay. Cora baju sudah ke induk tu. Kat sebelah megang cora bajunya. Dah berjanji kini.
3: Udah ya sudah itu.
6: Sama ada biru wanita. Ya, biru wanita. Oh. Kening kan leh.
4: Najan ada berjanji. Ati berserah ku.
3: Okay. Itu. Itu jadi. Bunyi jaku tak rumah. Ya.
2: Mini konti tu nak buat aku nge-zoom dulu.
3: Zoom dia meh. Mereka gamai.
2: Nyembakan santai itu pada aku.
3: Nah, nyam kak kok.
2: Oh.
5: Ya. Udah habis. Kami penyanyi di tahun.
2: Nama dia ketawa, Bi.
6: Apa? Kita ke Sarito mesti kak ketawa. Sendom. Ya. Nato serius, Mama.
2: Siapa nama tu, Mang? Bukanya.
3: Nama tu nyedua ikut tu kapan suan.
6: Salah zoom cameraman kita.
2: Nya Nana ngasih mutar ke kamera kita baru.
3: Kutar ke dia meh.
2: Oh Nana.
5: Oh tua ya nak tahu ayan meh.
2: Boleh ya.
5: Tua ya nak tahu ayan.
3: Enggak bukan nak tahu.
2: Enggak ke majang ini yang kungkung seduanya kat tu.
3: Kungkung. Kungkung tak ke dini yang.
4: Nana itu tak ke dini yang. Nana itu lebih bergaul kan. Kami dua tau.
3: Ya jako silop ya jahatnya.
4: Oh paham.
6: Jako siko bayarnya.
4: Siko bayar.
2: Puas. Siko oh, puas ke hati ayah dah benda ke tando. Ni kan berlagu tadi tando.
4: Oh tau ya. Udah habis eh?
5: Udah. Tau ya. Udah. Tadi kita udah medok.
4: Udah medok ke tadi.
6: Siapa nama?
5: Baru ke.
4: Siapa nama? Ambil kiam ada rempu leh.
0: Nama aku Frankie anak Senabong. Asik orang penata asal Ari Kapit Bo.
5: Oh ni ngantai.
2: Kau nama nama tu Frankie baru pulai dari persembahan tadi.
0: Aw, saya kau lay up nyambut way ketika premier Sarawak tadi. Malam tadi saya kagak persembahan malam kebudayaan.
4: Ya, sikit orang penari atau kelihatan
2: ni. Aw, muda penuduh asyik dengan orang seni itu.
4: Nyalah emak panai nana dah tuna temu MA mendap dulu aja dah lalau.
2: Dia mendak kuyu maka maya tujuh maka kuyu Clement Joyce. Segi orang artis.
6: Ni ada kuyu orang
4: MA. Ada kalau dia
5: ada kalau dia nak maka me marai.
4: Oh no marai.
2: Oh. Lagu nama Frinky.
0: Lagu ke dipilih untuk catat kenyalang ya.
2: Ya.
0: Yang bidang belalai Ari Alex Wan.
2: Okey, nuan tu lagu bakapit, ngari ke kapit? Ngari ke sibu?
0: Ngari ke
4: sibu kapit.
0: Sibu kapit.
2: Okey, midang belalai. Okay.

0: Terima kasih Frankie.
1: Oh. Dah ada kesan, Frankie.
2: Mina korang cas, Mimi ada.
3: Korang cas.
0: Ya. Aku tadi angkat kami ni ngah ya berlagu. Lalu nikah.
2: Lalu duduk baru ni.
0: Duduk baru.
2: Aku tengah lama kami lah baru.
0: Nikah baru.
3: Senang tu bayar.
2: Bisa mata main tapi ya.
0: Bisa bertanda baru lagi, Frankie.
3: Untuk ke malam tu, nadai lah malam tu untuk konsert raya. Tertia.

0: Akhirnya kami kemarin ngajar Batang Raja.
1: Lali okay. Sudah tahu. Lali macam-macam.
0: Ringkit. Kau tidak. Oh iya aku.
2: Nuan, nemu pantun ya?
0: Okay, kau mau pantun sih, kau tak mau pantun. Oh, ya.
3: Galau-galau kami yang nanya biar kau kami info. Info kami.
2: Okay.
3: Udah info kami mangnya, ada raut kami mangnya.
2: Terima kasih ya, Frankie.
0: Okay, sama-sama.
4: Ninga komen dari juri kita, Steve Shigan, okay.
5: Hai, Frankie.
6: Frankie. Hello.
0: Oh, hello.
5: Okay, Frankie. Selamat hari. Selamat hari. Ya,
0: selamat hari kawai, Uli.
5: Ya. Uli, selamat kawai. Betulnya. Terima kasih kerana
0: membetulkan. Sampai kami ditahu pada ngilang beda.
5: Okay. Nyangkong, kan? Nana nyangkong kami ditahu.
0: Anang irau.
5: Oh, say, man. Okay, Frankie. Mulai lagi kita tempu tepi atok. Lagu ke debat dia tu sebenarnya tadi. Midang melalai tu. Mana, pada? Dek, yang aku suka pada ialah. Dek, nak mai penyanyi asal. Tanya-tanya aku juga, dek. Laban nama dek mic tu nitia cara dempo dek improvise lagu tu nitia cara dek tapi aleng anti uliana dek haluskan lagi tadi sebenarnya mungkin dek lelayak kini ataupun dek nyak meh agi malu-malu tu koyong kurang cas katanya ya ni kan kurang cas. Oh, jadi tu hari tu bukan nadai ga nadai mai punya lah cuma yang di kerindu aku tadi cara dek mic lagu tu dek nak mic Alex Wan dek mic Frankie. Nya yang aku rindu dan aku suka. Tanya agak dia cukup pandai dah bermain dengan lagu tu. Alright. Jadi untuk bapak tu bukannya tadi kepada aku teruskan melatih menghaluskan lagi improvise-nya. Sangat-sangat okay, cantik.
4: Okay. Yeah. Alright. Alright. Okay, this is unsur-unsur orang seni Frankie tadi.
6: Yeah. Ya, berbakat ya. Nari nemu, belagu nemu.
5: Oh, pandai. Berpantun ulih kadang nanti aku pantun lagi. Oh.
0: Ya, aku bersyukur lah. Nanti bersih rezeki, bersih dah seorang kini korang bisik mimpi kenyap asuh hantu nemu bantuan lapar ngai dah.
5: Oh my god.
4: Malam mimpi tawa sama ke studio nah minta interview sedar nana sedari kapit. Wai langgai.
5: Nya.
4: Okay, nana engkau menti engkau Margareta. Terima kasih Manu akan terubah nih. Undo.
1: Oh, manu kami keterubah menya hari kafe MA.
4: Oh, kerupuan nyawa mentinya.
1: Ya.
4: Kalau meyat.
1: Bis kain yang kanya bisa kena tegau.
4: Oh.
1: Oh, bisa menti di to, oke di to.
5: Dawa ya, dah dengar jauh menti.
4: Oh, kunci dulu ke kerupuan sedo endo. Kunci. Kunci serikat.
1: Oh. Oh, kunci serikat.
5: Oh. Aku mendam muan si buah mah belakangnya.
4: Oh.
1: Itu handalan terbaru kami.
5: Udah datang. Udah datang ke Sibu je Sibu dah ya.
1: Mulai menua kita mesti mesti berjasa ke menua ke tempo. Namun.
4: Iya. Okay.
5: Ada ingat kelima ni mon.
1: Badu ya. Badu ingat ke ya. Pulai semangat kau semangat pulai.
4: Oh. Okey, tajam pihak kita sebuah meri terima kasih ngagai bala teknikal kita. Ya, aku dah berbenar gawa mini konti kita di palan SKS di Kapit. Tapi mega hari kucing, tindak hari sidaya, tetapi juga kita itu pedih ke ngadu tatu live ni. Bukan yang nyamai ya, beracuk ke kabel berkingkia akibat kanan. Ngasih utai itu oleh live di FB kita. Dia tu tujuh-tujuh aku suung sedak ke live kita ke dekat mendak kungkuang pemadu mana ke nanti yang rekuang mendi Margareta engkau nana tak mendak kami live dia tu ne
1: malam ada berlaku kungkuang kami dua
4: ya nah sama ngelaku ke bisnes bala ibu kita meh. Oh ibu dah bayar tadi ibu pedau pinta baru dia ibu
1: QR je kami dua ya
5: oh ya ngena kungkuang dia ya
1: digital
4: ya.
5: Teningai ya.
1: Lucu amnya. Ia penuang nyaka Vimix.
5: Vimix. Okay. Steady out.
4: Oh, siku lagi mana sabung hari mini konti ni?
1: Benda datai ya.
4: Oh, benda bersedia.
1: Okay, nak mau. Okay, benda bersedia. Benda datai. Laban jam deh. Jadi ya terpaksa berdarat kita.
4: Iya.
1: Berdarat. Oh, sehingga mana berdarat? Ya, berapa hari itu MA kami di Kapir itu? Laban rindu amat sambut ke cukup mana program Sarawak ku sayang di Kapit ke berapa hari
3: itu hari kedua nanti kita mendak kemari berkunci mimet meh tajapan udah bermiri Bintulu Limang nampi ya hari keterubah penatai kami mangai yang 8,358 eko
1: nyo ada ingat menteri numbur ya
3: aku mesti ingat ku laban ku semangat deh gua ku nyebut ya
4: kita nyak kemari nih
1: kemari.
4: Oh, sorry itu pelabak aku 12,000.

0: mestinya datai.
1: 12,000 betul-betul. Ya.
0: Nama gede.
1: Nama utanya. Tenggelam ngenyit. Kita ngarah ke Mayuh ge jangka aku bisi Mayuh mimit laban sale itu pengawak berjadi ke ya. Udah tebok kini mau ne. Bedau.
2: Tadi. Duduk. Ya tadi ya premier kita baru dah berjadi kan ya?
1: Betul. Baru dah berjadi ke ya. Sale itu hari kedua. Malam lagi pen Mayuh ge kita mana konsert kemarin ne muak ke malam. Terengke habis pita dia malam mensia medoknya. Nggih. Nama kita nak nyawut tu. Sini
2: ingat tanya
0: pas kita. Nanti sidak
3: nyawut. Sidak nyawut.
0: Agi ni ingat. Agi ni ingat berita
1: pada raja. Pas kita laban pentas tau ke kemah utama kita itu nu namanya berdepan dengan hospital.
3: Patutnya hospital ke ya. Ya. Mayuh mana.
1: Ya. Banyak.
3: Kira mujur menya.
1: Malam tu ngemayuhnya kita ngarap ke hari mana mega. Sarito mana?
2: Sarito pan cukup mana hari? Okey, MA lagi kami ante ya ke belagunya udah datai lagi kita nampung hari studio kita di tau.
0: Tau. Okey. Klasik dah ke berdarat yang tadi ni padah ke benom bris walk ke sedoi.
1: Berdarat kita masih dua berdarat deh. Ama berdarat. Ya,
4: mulai ya. Berdarat. Ya,
2: bas okay. Nombor 11 kok.
1: Kita sebelah ya. Okey, CD berhutih tau. Tau. Tengok lah banyak.
0: Kenya mendo ayak tu tidak pihak kapit udah ayak mensangkin.
1: Ayak apa lagi ke riang wai?
0: Kabar gambar ngas terdua indo. Okey dom.
3: Woi,
0: udah sedia dom.
3: Udah. Okey.
4: Tang MA, anda nak ingat tukar nama nuan ngagai MA?
3: Ni nama. Alam betul tukar ya tadi pia. Amai nama ni betul tukar.
0: Oh, okay.
3: Baruahnya nama dia dia amat kau. Kang laranya, tadi nyonya ingat.
4: Dan yang aku bisa baca komen balap ringan kita itu tadi MA. Madah ke Kevin DJ Leo merik Kevin yang bintu lo minggu lepas.
0: Kibian.
4: Kibian nombor.
3: Kibian.
4: Ya, Kibian nombor empat
0: masalah. Kibian beringat siapa?
4: Bintulo,
0: agak Yuan Bintulo. Okay, terima kasih apa ninga kita ini tadi nih.
5: Bagi semangat kak.
0: Okay.
3: Kau semangat dah bisa ini.
4: Okay. Apa boleh buat lah Ibin.
0: Okay Dom.
3: Okay. Sekejap. Aku nuka channel Echen. Okay. Kamera lo.
0: Untung saya dah nama Dom nih. 70 umur kan kalau kita dom eh.
5: Biar lemah.
3: Ya, mereka kau.
6: Semampai biar lemahnya.
3: Udah ke semampai biar lemah ke gini.
6: Bakal kami minggu ke serinya semampai sigat kami.
3: Lemah ujung.
6: Lemah ya.
0: Ya.
3: Okey, jadi awak kita berkelalang kau pengari-ari Limbang ke sekali tu nih. Nuai. Ni ya.
0: Okey.
3: Ni dia nak. Tu betul-betul nak tu.
5: Tu kaya apa ya?
3: Mana sabuang hari lima.
0: Siapa nama?
3: Kena tanya dia. Tai
0: penangkut pendiang dia.
3: Seperti pendiang. Bedol lah.
6: Sarinya okey penangkut pendiang sarinya. Siti ada sebut cita nama ada.
3: Nama sarinya.
6: Penuk kini.
3: Nyonya ingat.
6: Lupa.
3: Baik, okey.
0: Mikrofon ni dah dong.
5: Hello, Mang.
7: Hello.
3: Siapa nama dek? Pei.
7: Namaku Teresa Meniko.
0: Teresa.
4: Teresa. Apa umuran Teresa?
7: 14 tahun.
3: 14.
4: From the wall.
3: From two.
0: Teresa Meniko. Okay. Hari ni ba Limbang tu Teresa.
7: Hari kampur Rantau Kura.
0: Rantau Kura ne.
3: Ya Rantau Kura.
0: Okay.
3: Rantau Kura.
0: Lagu nama baik nuan Mang.
7: Lagu Sanggup Aku.
0: Oh, lagu Gwen.
3: Okey. Jadi awak ke Teresa nah, Teresa. Berdiri nah Teresa. Nampak aku kamera lo. Jadi mah, ba mai sitenyen.
4: Kalau kau apa kit non Teresa? Seberapa tahu? Nak kalah ne. Ketubah ngau orang berpuket meto. Okay.
0: Nama tadi tu dia.
4: Yo geta-geta kamera sira dua.
0: Baik jam dah okay, okay. 1:50 dah lebih.
3: Lebihnya manual gijang-gijang mereka. Okey, kita terus ngau pengari-ari limbang.

0: Okey. Terima kasih Mang Teresa kita.
1: Ya, steady Teresa. Tania.
0: Nanti aku main lagu Nyabi Sanggup dan Ningabi.
1: Nyak dari rumpul ke nyawut M.A.
2: Dengar aja lebih.
1: Iya, dengar aja. Ada dengar aja kok Uncle
2: Nuan M.A. Support kawan.
1: Teresa.
3: Kita luang ke tu ai mai
1: apa ni ngan jakok apa MA non di kucing ya
0: aku ngan semua Teresa dulu sejak
1: ya ya ngau di buai ya antah dek
0: kami segi ayah sorry tu dah. Okey, Teresa mending ke komen hari juri kita Steve Shigan.
3: Hai Teresa, nama Peta
4: mane
3: okey nai okey Teresa nada itu bukan sebabku. Lagu tu sikit sesuai pada lah bisa papat ke bapak rujung tadi biasalah kena lah dah laban dia dah push ngol lagunya tadi jadi dia tu agak kini mana agak bisa agak bisa potensi dekat bisa namanya nama atau ke bisa boleh agak lagu lah loh jadi sikap pemerintang dunia ni lah komen dari segitu bukan ada agak bagi aku dah semua taban dia tu kini mana teruskan belajar anak-anak belajar tau bisa ngorang bertanding ke dia Teresa.
4: Nadai.
0: Jadi aku sih minat lagu lah.
3: Dari mana nari pun sada nyawa itu tadi. Semua. Tu komen daripada abang.
0: Okay. Nuan Teresa. Nuan Teresa tiada nuan lagu jemah hilap bak panggau dia tu cucu mimik lah ayak nuan kangi rupa takut pada muan. Kita sebagai artis sebagai tapi pemerintah.
1: Okay nama ke Teresa lamban keterubah ngau jadi kesal ni Teresa.
0: Kesal mesti ke cucu mimik kita.
2: Jadi MA cerita Teresa tu sarinya ya kak ngau belagu ba peket pesta bernamit. Jadi nama muka bisi nama bisi rabat setiap rumah tu. Jadi baik tu. Sikit gitu ya. Nguji ke dulu. Kau ngana ya? Nya cerita tadi kan kau pocket tapi nya nah dai bisi tenang gua.
0: Iya.
2: Ya.
0: Mana nyawa dai?
5: Mana sabong kalau doang tu.
1: Ngana sakit. Mama dah kalau doang tu pelabak kau.
0: Ya, baru mendaya tujuan aku. Senang hati ayak mendaya tujuan. Terima kasih Teresa.
1: Masa mah. Ila nguji baru Teresa.
2: Udah ada limbang. Pulai baru ke kucing tu MA.
0: Okey, ya. Ni sudah ke Breeze Walk hari Palan Nengkah kereta. Dah datang ke studio ke ni?
6: Agi mengkang ni tu.
0: Bedau ni.
6: Bedau dah
0: saya. Angkanya nyungi ga ai celap dulu menjara. Bukannya nyamai bedara pancak mata panas.
2: Ya.
6: Namanya tanggoy. Pan kita bekeliah ngorang deh. Besegi yang ngapangan dire.
4: Kau
6: belante. Nama tu lebuh ke bejalai deh.
2: Hancur wangi. Mata
6: puah nyingit ke. Ini pun hanya wangi. Ini bawa wangi kita maya tu doh. Sebab kau makan bau kita.
2: Mansar basah. Hancur wangi.
6: Ya, sebab kau makan baunya deh.
4: Iya, aku dah perlu berdarah ni.
6: Dah perlu berdarat. Nada ainya ancur magang.
0: Kira ke manyuh me orang kedah ngelawak palan SKS ne.
6: Cukup manyuh. Cukup manyuh. Ni kan de bejalai besingi tu buah.
0: Abu ne. Nada le masa.
4: Ni pangan dia.
2: Mana terbinci yang
6: nak. Koma tadi.
0: Okay.
6: Koma tadi made ai duang bersatu.
2: Abu. Ya
4: ko nyoka.
1: Nyoka.
0: Ya tengah suha ya gi dan gi kang ke kafe de antu tidak pia udah tu pukul 3 kian.
6: Antu. Hilap.
4: Agi bedau pergi lana na.
0: Rindu ngau orang bersekut menjara.
6: Kan gantau, kan sudah sebayang ikan. Kan rindu ke, kan pengawak berkata deh, bergulung mau bersekut berkanya deh.
4: Mayu kapan temu nanti.
6: Nyanyi pengadirai deh. Nyanyi rindang, kak ayak kita wae ngecak kere bersekut bersatu apa. Ya, dan negok pengadirai deh. Ya, nanti nak utai ke berkata, mayu tau orang nolong anak kita.
1: Ngerindah
0: sama. Engkau ya ke dijawil ke jodoh sikit nana. Rindu dengan ketawa dah.
6: Ketawa hari jauh uliah dia ninga. Nanti Maya bertemu tau kena sesigo pangan dia nya. Nanti uliah kirim salam ya.
4: Kata dia.
1: Nara ampun ne.
6: Tanah kalau udu ke nyiki pangan dia. Ya belayo lah banyak
4: dia. Nana aku. Nana mesti apa
1: pompe.
6: Cari dia. Ya, tahu dah.
0: Oh tu dah ya kita tu nanti di segi yang nananya kadang 5 meter terpelanting.
6: Terlalu.
0: Okey, bisa kita mengari kita ke buka dah datai ke ni, Miri, bedawi?
1: Kira ke
0: bedaw nak
1: itu, bedaw, nak naik uliah ya, MA. Tang nak awak jual ke arus lipun dulu. Nanti kita balap pinga atau ke di Miri. Ngai, ngai, orang nak laku buat MA, ngai. Nak
6: berkawannya. Ngai, ngai.
1: Takut orang ke MA.
0: Kita ini tiada sintian.
4: Bye-bye.
0: Ini nak kesal ke kan nyual laku, meh.
1: Kak mikir dulu kali dulu udah napa, tok ke ngai.
0: Jual ke ayah kita tu. Oh, kita akan beli ayah, kita beli ya.
4: Bina mentas teman ke ngai, ya. Lepas dia buka, rekau. Lepas buka, rekau. Udah nak laku, kawan.
0: Hai menita lagi di bang mama. Terima kasih manyu pendengar kita ke
1: mari. Okey nama Teddy lamannya mana rembo ayahnya
0: Mikko. Ati ayah kita sakit kalau gidan gawa. Terima kasih Teddy. Udah nyam sih sikok pendengar kita ke mada penangkut pendiam tadi ni tadi ne. Pemampul pendiam.
2: Jual
0: penangkut pemampul.
2: Pemampul ne. Pemampul penangkut sama banyak.
0: Sama.
2: Penangkut. Ini lengkap dia lah sama penejal.
0: Ya kasal nal genya ngejadi.
4: Nyu ditejal.
6: Penejal.
4: Tamatnya.
6: Menekan mayat.
2: Ate nejal ya ya ke nama tu ya pon ke siti nya nya tu penangkap tu.
4: Ya segala nada tali. Oh,
0: tu nangkap dong. Aman.
6: Apa tu penangkap doang.
2: Pendiam kita ditangkap deh.
1: Okay, medo, menang medo, MA lah. Yang
0: lek kedua. Ni,
1: nombor telefon dia tadi, Debbie. Mak, yang nanya dia jual.
2: Saya mandu. Saya
0: mandu. Okay, dah datang ni.
2: Saya jadi jual.
4: Saya
0: mandu,
4: bisa.
0: Okay, saya mandu dulu, Kak.
6: Okay, kena jual, Bi.
1: Lagi ke jual MA-nya dulu.
4: Ni, nombornya bisa. Saya dah kena ikat lagi.
5: Saya tu dah pengen jual kita.
0: Bayar siapa tengah buat ni daraya nyailah deh kasih atur dah ya temu makan nyual ke dah ya itu dah lagi ya.
2: Oh, dah ingat eta dene ka jual ra baru ingat.
1: Nya medung
5: ne beda ada kita ngenah mata tu dah.
0: Oh, nada sino. Nada sino. Ni bian.
5: Bisa.
6: Ya, nada sino. Genik betulnya
0: deh. Oh. Ya. Puma ke jibu tu. Ada ingat ke nama tu. Siapa nama tu sarinya deh?
5: Siapa sarinya?
6: Ni aku nunggu deh.
5: Robertson Rawiang.
0: Okay.
5: Robertson.
0: Ya. Robert.
5: Sikit deh nama nama tanya tu. Nama penyanyi tu.
0: Ya, nama artis.
6: Nama serak penyanyi.
0: Siapa tanya puwisol?
2: Semen bola belakang dia. Tahu.
4: Nada itu kena daik
0: bola
6: tu. Main futsal
4: orang. Main futsal sama. Biar mau ke ti ari nananya, mau ke kanan ya.
5: Ana mai selara MS. Mai ora rami ba.
6: Dingo aja ne. Ke MX mai telara Juhi.
4: Oh Juhi entah deh.
5: Juhi ke kena aku.
0: Jaga raya fi.
1: Ya kena nak bunyi. Jaga Juhi kena. Aku
5: baru bunyi ke lagu ne. Bunyi ke lagu dempo Juhi. Eh,
6: ngecek nya nak bunyi.
5: Nana bunyi.
2: Tok tu suara lah bantu lagi teman kita. Nak jaga tu suara mesti lagi. Ya
5: kita mesti ya. Dampo ni bo ya. Ngora bujang kamera nak kita.
0: Aman.
5: Aman kan no me. Aman kan no jeng.
1: Oh jeng.
6: Nama Rita.
1: Nama Rita jeng.
2: Mana mana mana.
4: Mana mana.
0: Ya, tapi dia pada punggung pada kaki tak guna dia konti mana me berita ya.
2: Ya. Nama lagu cerita. Aku kamek lagu dari Rick Anderson, Liana.
1: Oh,
6: Liana.
2: Nah, dah ikut
0: tujuh. Tujuh ke siapa aja kini? Mana nak?
4: Tujuh
2: ke
1: Liana. Tujuh ke lagu tu.
2: Tujuh lagu ke semua ujung now tak kau si E ujung ah. Cuan lah.
1: Nah,
2: nak gaya jinte baru ngaco ya.
1: Dan selepas batu itu, okay. Pihak mi kita Robertson kita
0: pelakon tujuh. Penjual sudah ke.
1: Nak kami dongnya nyawatnya.
0: Sudah ke nama nama Robinson, Robinson, Robertson. Manual
1: Robertson. Riset kute.
0: Nana, menti, mentina, Margaret Nana, dia syarat nangga berindana.
1: Ya. Mama gengnya.
2: Nasa eh ujung. Yo, saya kau pawan menyekut.
6: Irawat kau coba deh Brandon. Nana.
1: Ya. Okay. Sila Nana tu. Cik kau apa paman eh Robertson?
0: Ya.
1: Sila AA ke AA tu.
5: Okay. Ngawak kayak dulu mah. Lagi abian dah lah kayak lagu. Okay, ujung cerita milah kita lagi. Okay. 1, 2, 3.

0: Ya, ya. Terima kasih ya Robertson.
1: Mari kita cari Suyaman. Okay, duduk dulu. Oh.
2: Sikit dah tembuk lagu dari Ben.
1: Dah. Nyalai ke orangnya. Tak putui. Halo, orang bukai pensuat.
0: Wow. Yang empat gereja ni.
3: Baik. Aman. Baru kan jengke pintu. Kunci pelan nak baru aku duduk.
1: Baik. Saya gaya hijau murah.
2: Oh, kira ke steady Robertson berlagu ni.
0: Ya.
2: Maka muda TV satu konsertnya Abang Merdeka. Laban ais kontak yang enggak kemarin habis
0: ya. Ya.
2: Oh, kenyak mah kita jadi pemerintah. Ayak nyu lino muda. Yuri kita.
4: Eh, aku ya. Aku ya.
3: Ya siapa deh?
4: Eh, ini mau. Hai tuan Robertson.
0: Robertson. Nah,
5: nah, nah. Rawiang Jakob jadi.
4: Rawiang?
5: Okay. Rawiang.
4: Nama berita mana?
5: Mana, mana?
4: Angkat ya gini.
5: Luar angkat itu celap ke sakit. Okay.
4: Lagi paham aku komen memanah lagi. Paham ya.
0: Jadi juri.
4: Okey, nunek Robertson. Jadi lagu tu tak ada sebenarnya bisik pendak komen sudah dia ada. Bagi aku ontek dah pedang mata aku tu dah bagi aku dah mencabar dek lagu tu betul tak?
5: Betul.
4: Ha. Udah kira kau ambil nanti pejal tinggi yang saya kongka dek. Ya ya, bahkan lagu kunyana tu berapa nanti nak cas. Nantu leh ya. Okey, jadi kena ada sebutan dek memang clear. Danya tempo ni bisa dari mimian. Hari segi vokal dia tu, vokal dia tu masuk ikut tadi hari vibrato dek. Dia mesti kan ingat poin-poin-poin ya. Ha, bukannya masuk lagu tu. Dia kena macam kat terlalu di di alun ke dek nak mana ya. Ya nanti ulah dek bapat ujung-ujungnya. Oh Liana. Ha kena. Nang awak tuan, nang awak tuan, agi ulah belajar apa semua. Oh, anang malu, anang nak kena mana anang malu bertanya menimba ilmu. Teruskan lagi belajar. Ni ilmu lah lusa ulah. Nyadi salah siku pemerintah bak dunia kita
5: apa yang
4: Sarawak di tau. Oh. Teruskan lagi belajar, okey?
5: Terima kasih ya.
4: Oh, sama-sama.
2: Okey. Terima kasih Robertson. Oh, habis ikan bembas ke Jimbo, kita kelelengau ke Jimbo-nya. Tepantau hati je lah. Manya orang ingat Jimbo kita. Laban Jimbo kita. Laban Jimbo kita itu ia bikin kia, ia bisi pengawal deh. Tebal lagi pengawal engkau jabatan di kangau balap pemesai kita berjaku nyok ke buah. Nanti habis awak, habis engkau kita dalam konti. Anang Irawati.
0: Ya.
2: Oh, kira ke bisi mendak kelo na miminnya, bisi lah. Tepantau hati mimin, ya, Ben.
0: Ya, betul.
4: Jari, nak kita kitau jari.
2: Bakal tu dah ayak tu meh hagi gidan ke kapit.
4: Sama aku tadi
2: berarti. Sama ni.
6: Kami kami tiga tu bisa memang dah klon MA di tu nah.
2: Bisa meh.
4: Ni. Ni bagi dia pandang ke dia. Ke benda.
6: Ya, ayo klon belah jalan lun dia.
3: Oh, mayu.
4: Klon. Apa tu belah jalan lawan dia tersebut.
3: Apa yang ke darat bagian di tu nah.
6: Di tu nah kena kereta musik
2: nemu. Oh my god.
7: Kami tiga tahu Jakob sambil nuci mata menyentuh keluar.
3: Wow.
7: Ya, mayu tak kepala sudah klon.
2: Apa bersih mata kita tiga ni.
4: Gagal mah sudah indok berdian ne.
2: Aruh sudah.
4: Ya ulah kita ne ya.
2: Aruh sudah ikan
4: gagal sep.
2: Saya pansu tiga gagal sep.
4: Eh mesti ya. Cuba nanti kami lagi lain kita laki ne dia tidak terbuka. Oh kita indok tahu lah.
7: Aku rasa saya udah kena etonya yang mantuk bagi ketiga.
3: Etonya terbantu dito.
2: Okey. Baru tiga pemikir kita juallah telefon kita ni. Nombor telefon B Miri. Yeah.
7: Jual telefon B.
8: Mbak ya kasih amat deh. Minta jual dulu MA.
2: Nombor telefon jual MA.
8: Okey, jadi ngagai balap ringa ke ngunji belagu di program Carta Kenyalang. Kita terus ngagai arus telefon kami di Miri di 085-423-6344. Yang pai bisik pengari di Miri hanya di anang malu-malu kita tahu nikik ngagai konti mega jam tu agi panjai, agi sempat kita nikik konti. Sidak ke batunya sikit nulia, melaban jauh. Okey. Apa yang baru di kucing?
7: Jawab nuantok tok bena. Jadi ya guys, sudah di kafe atau penemu sudah kafe terpanai belagu bagaimana? Ada salah kita tamak gay konti kami. Jadi konti ATM semak ngah pintu penama. Asal kita jalan dari pintu penamanya kita medak kemah nomor 2.
8: Ya, kira ngari kemiri me orang kapit.
7: Baluannya bisa beach flag ATM dia anyap
6: booth. Ya, baluah dia bisa MA redai kami dia.
3: Clone MA redai kami dia.
8: Asu clone MA nya ke belagunya.
6: Ya me ya ngepai orang dia ngau orang.
2: Ngau orang kapit. Medak dai
6: beluan. Ya beluan ni kan ngepai hone.
2: Apo? Ada clone MA ya.
3: Kenya
8: ngapai
3: itu
8: lemet boleh. Oh,
2: nyak nyak balik balik direk. Kami baku kucing ya. Bisa kemudahnya biar bapak lah stesen minyak ngau ba hardware kedai hardware dah ya tu.
8: Kelembu.
2: Hey, sama. Sama. Bayang angin dekat cukup ya angin dah kurang dia kena ya.
3: Baru
8: bersambung.
3: Baru nyambung.
7: Malu pe CPU dia nyambung.
2: Faham. Aku memahami kini kita meda MA kucing yang MA bas belah dari bukai.
8: Okey, habis klip kami di Mirito MA tu mujin eh. Okey, mujin dulu. Halo, selamat tengari. Halo.
9: Selamat tengari.
8: Hello. Oh, siapa tu?
9: Lim.
8: Kini ke? Will.
9: Will.
8: Will. Will ne?
0: Will
8: Korean. Rin. Oh, Rin. Oh, Rin. Rin. Rin. Rin.
7: Rin. Rin.
0: Rin.
7: Rin. Rin.
0: Rin. Rin. Rin.
9: Rin.
8: Rin. Rin. Rin. Rin. Rin.
7: Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin.
8: Rin.
7: Rin. Rin. Rin. Rin. Rin.
8: Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin.
2: Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin. Rin.
7: Ngai kada tangkap karan radionya. Tika udah keluar tau meh.
8: Nih. Oh. Oke, okay, Rin hari sarikai nih. Kira ngari ke station ni non?
2: Miri.
8: Miri Bintulu Bedau.
9: Aku ngari ke Miri lah.
8: Oke, okay, uli ngene masalah.
7: Ngene dengar ke Miri ada bunyi wisi ya.
2: Wow, lagu nama Rian.
8: Lagu nama baik kan, Rin?
9: Lagu Nuan Yusat tu maju
2: aku. Ya lagu sudah minggu lepas ya.
8: Oke.
7: Juri itu
4: wah. Bukai lagunya mana tajuk ya Nuan kami dalki nak ada kalak nyukat kita indok ngau pemaji. No.
8: Amat okay. Sini juri. Oke. Jaku siku lelakinya.
7: Kau
2: dah dengan okay. Tak kira ini. Kami okay. Lagi. Okey, okey.
7: Ingat juga cara yang lawan.
3: Tahu by SSL tahu.
8: Okey, Rin dah sedia non Rin? Okey, jadi pengari hari miri, nyak Rin dekat mai lagu Nuan Nyukat pengau pemanji. Okey, 1, 2, 3. Boleh dengar muzik Rin? Okay.

0: Terima kasih Rin. Udah ngari ke miring. Okey, lagi ninga terus buka line komen lagi. Ninga ke komen dari juri lagi ya, Rin. Okey. Terima kasih Rin. Okey.
1: Oh, udah memut nana ngena orang nama telamanya nana.
2: Ya, ni me aku ya. Ya, ni me aku ya. Dengki nau ngaku sorry nau.
3: Laman sikit orang nujo ke lagu ngaku nana. Ya.
1: Ya.
3: Kenapa?
1: Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Terang Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Mana Kenapa? Kenapa? Kita Kenapa? Kenapa? Kenapa?
2: Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
3: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
2: Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kuat aleh betul. Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa?
2: Kenapa? Pening yang dia benar badas.
1: Oh, nyawa Rin tadi steady nanti ada tabel konti. Steady amatnya belakang dan
3: Mana nyawa?
1: Oh, sayang, mai. Asal kena dengan nyawa nyampu mereka berlagu Lin sikainya.
4: Ya.
1: Okey, komen Yuri.
4: Okey, terima kasih Adi JM. Jadi dengan Gerian tadi, betul banyak aku ingat tadi, tu bakal penyanyi asal ya, kemain lagu tu. Nanti yang kena konti deh, sikit mana sarang nyawa menyiap tu. Kena memulak aku. Jadi lawan ngagai kita ke ninga ba radio yang tadi biasanya bisik delay. Ha sigi makai ya lawan dengan nak betali paun. Oh, nanti ba konti nak bunyi ke mana ya. Jadi ngagai rin tadi nanti terbuka ya ka. Lawan ada tadi bisik nanti komen nak kini pada nanti atau data konti nyamai kita ka komen atau lawan betelepon bisik ke kedang ninga kadang nanda tapi nanti ba ninga ko tadi nada utai kesilap nada utai kekurang lah bagi ke mana rin teruskan kini mana dah belajar lagi lah oh. Nanti uliah datang ke konti nanti bisik maya lah kena ya tak ada
0: tak ada
1: oh iya bak serikai dia tahu lah wang agai studio bak sibu
4: oh sibu
1: awak nyemetak lagi kan dengan yang berlagu live
4: ni nemuin lah lusak di kangau kena di siku pemerindang dia ambil ditangkap orang jadi pemerintah boleh tangkap menanya boleh tangkap boleh sah kena tangkap jadi penyanyi anak macam asal ada dengan orang
3: irau kena timai irau kena timai udah hatinya oleh
4: awak Aau, nemu mekita nyukat kami ngah penyigat. Aau, nak laban.
3: Agi neng.
2: Agi kami kapan?
4: Nah, mesti mana je kami laki kesalahan ni? Ni boleh macam tu tak boleh?
1: Ya. Yeah.
3: Semua salah lelaki.
4: Ah, dia tak? Ah, tak, tak, tak.
2: Inau ni kalau salah.
4: Aau, bu kita menyia atau pindah ke Pluto, kini kami laki.
5: Jadi juri.
1: Sida Inau nak kalah salah juri.
4: Nak
1: kalah. Lagi tongges kita nu kar palak tongges.
4: Ah cuba kan tongges. Wah cuba.
2: Besar nak kar palak tongges ya.
3: Nak kar palak tongges. Nama anak kena nambung ayat kami pamit ya
4: tersebut. Okey okey okey.
1: Nama tai men menti.
3: Nama MA.
1: Oh tampung dia apa.
3: Tampung tu ni.
1: Oh. Oh.
3: Menti dia.
1: Menti na sapa kita dek Margarita na ngau nanana
4: ba
1: mini konti na. Okey, Brenda na di Miri. Sharon na di Bitulu.
2: Belum hanya Pak Brenda na terengah kita di Panana.
3: Ngai yuk kelinci. Ah kelinci sebuat na.
1: Okey, agi sip ngari kita na dai tena dai telefon ke konti kucing 082 258-6344 kasih kaya kita meh na dai pengari minggu tu na.
0: Ke nguji di Miri tu MA?
1: Tahu.
0: Okey, kita nguji baru. Halo, selamat tengari.
6: Halo.
0: Halo. Tanya. Ada ngacau tu nguji baru.
1: Oh, telefon ke kucing.
0: 085-423-6334 lagi nguji baru.
1: Oh, telefon ke Ibian bantauan Ibian.
5: 083-325-436. 325-436.
0: Okey, kita nguji baru tu MA? Halo, selamat tengari.
6: Halo.
0: Halo, ya, siapa tu?
6: Ellen.
0: Alex?
6: Uh-huh.
0: Oh, Alex. Alex, hari ni, Nuan? Penatai, Nuan?
6: Aribau.
0: Oh.
1: Alex Aribau, ni.
0: Alex Aribau.
1: Ngari ke siapa tu, Alex?
6: Ngari ke Miri.
1: Oh, Miri udah, Alex.
0: Miri udah tadi.
1: Oh, kasih kaya Nuan Pak Kucing yang kau ibu Nuan Pak Bintulu.
0: Ya, pada ngari Bintulu ngau Kucing.
6: Dan hari ke kucing
4: ni
6: semak.
1: Okey.
4: Terima kasih ya.
1: Oh, lagu nama Alex.
6: Lagu Taiurang.
4: Ah. Okey, John.
0: Nama kebuah mai lagu Taiurang tu Alex. Ya, bisi sebabnya.
6: Ana dai kebuah.
0: Nenek kebuah. Minap. Nah, patutnya laman orang laki kan nak kalah salah.
4: Nah, apa aja? Apa aja? Apa aja? Kita apa aja? Lekai kita.
6: Orang dulu kena kalah salah.
4: Kita kasih lagi. Mak, mak, mak.
0: Hidup juri asal itu.
4: Hidup.
0: Yang baik, aku ingat dulu. Untuk kaya orang ini. Minta kita berada relax dulu. Seraya aku nyediakan lagu ya.
1: Nanti ada lagu utai orang. Lagu kungkung orang ke orang memory dah.
4: Yes. Betul ke dia?
0: Bayar dah berjakau. Jaga.
4: Eh, sikok je. Aku nak dengar.
0: Okey.
1: Okey. Ngena telefon tu ni?
0: Iya, betul.
1: Telefon.
0: Keterubah ngau paket catat nyalang ya Alex?
6: Keterubah.
0: Keterubah nih. Okey. Okey, udah. Udah sedia kan Alex?
6: Okey dah.
0: Okey, lagu tai orang hari Alex tu penatari bau ngari ke kucing nih Alex. Ya. Yeah.
6: Oh.
0: Okey, sabah. 1 2 3. Di sini ngah Alex?

0: si Alex Aribau. Okey, lagi terus ninga kami ah, lagi juri merekomen udah tahu lagi.
1: Terima kasih.
2: Okey. Okey, terima kasih Alex dari Bau nih. Lagu Utai Orang. Yeah. Kau menjuri.
3: Okey, hai Alex. Jadi orang Bau jauh betul tu. Adanya jauh semayaknya nih.
2: Yeah.
3: Okey, Alex. Nanti bak dengar kata dia tu. Nanti bak mua dan nanti kita jakok depan kita tu. Orang jenis soft spoken slow ya tetap jakok. Ayo nunai ya tetap jakok sebenarnya. Jadi bila berlaku tu tadi sebenarnya. Aku ni kemana pak? Ya tu bisa dah basic untuk ya belago. Cuma ya perlu kak ngasas ke agi lah. Utanya tadi mereka mana agi mereka ni mana? Supaya ya tu tadi lebih nyamai di dengar. Nada itu bukanya kak kuliah madah tadi. Banyak tu tadi bila buat telefon, pernah kita kak komennya lebih-lebih laban kita nak nemu apa semua laban kasih te salah satu mungkin nyalah. Te bisa masanya kemana lebih pada nyamai nanti uliah datang ke konti. Nyamai kita dengar ya secara live lah. Tapi untuk Alex tadi dari segi vokal tadi agak perlu belajar mimik. Oh, anang malu untuk belajar, untuk bertanya. Laban dia tu terlalu mayuh tempat kita ya, kak menimba ilmu dari segi namanya kak belajar berlagu tu. Laban tu tanya di kerindu hati lah. YouTube pun bisa kak lain untuk belajar anang ira. Untuk Alex teruskan belajar. Anang angi anang takut. Lawan tetap lawan.
2: Right? Iya. Yeah. Terima kasih. Okay. Alex, kira ke pemekit nombor 5 kita. Ya. Dia tu kita ngelaku ke nombor telefon. Kita mantu Yun di Bintulu. Di Kuching, telefon 082-258-6334 di Sriaman.
4: 083-325-436. 325-436. Kita mantu Cikgu Yun.
2: Telefon kita Mbak Miri, Mang B.
0: Iya. Mang.
3: Lebih sikit mendak komen dia Alexander.
0: Bisa ne?
3: Bisa.
0: Okey. Oh, jadi di Miri 085-423-6344.
2: Ni orang ke Bedahat tadi udah datang ke ni. Nun.
0: Iya, bisa di Miri tu ME.
2: Oh, berapi ya telefon. Iya. Okey, angkat baru.
0: Main konti Miri sarito. Okey, selamat tengah hari. Halo.
5: Hello.
0: Oh, siapa tu? Hello.
5: Ryan. Ryan.
2: Hello? Oh, Ryan. Hari ni Ryan.
0: Ryan. Kucing. Ryan hari kucing.
2: Kucing.
5: Oh, hari kucing.
0: Nama lagu Ryan.
2: Oh, putus. Lagu ji. Benung-benung Ryan dia tu, okey.
0: Ya, tahu nguji baru Ryan B423-634 lapan hari Bintulu sampai bisik tengah hari ni, Yun.
2: Ya, nanti dah kucing, ya, nanti pagi kucing 082-258-634 nya, ya.
6: Siapa ada main PUBG Boba?
0: Ya.
7: Aku.
2: Nama aku, ya.
7: Main PUBG.
2: PUBG.
8: Main PUBG.
7: Nama kita.
8: Nama lu beh sawar au nya ini.
2: Au untung be kita kaku.
8: Nama ni minta sangkuang deh.
2: Dah ayah kita tu sigi dan ke kungkuang mari seduanya.
8: Nah nama tai kita semeh lagi. Tai kita kan juga.
2: Ba dini ibu ke jual mari nya. Jawa.
8: S18
2: saya kok.
8: Berapa nak dunia yang tadi ni?
2: Kau sudah ke berjual keraf tangannya jauh hari kita dia, nak?
8: Umasnya?
9: Bahaya agak.
8: No, meliang sepiak nyen deh, nak boleh pedal.
2: Tahu.
9: Nak agaknya jauh lah.
8: Nak dai, agak berdunia kape tu mesernya.
9: Bukan kebenaran, nak datai 200 tenyo kilometer.
2: Tahu. Bala manyo ang kagitanya kang laban pamanyo kungkung kada dikena menti ingau Margarita nya lawak gagai bansal kaban kita ke jual craft tangan beli ke 5 iti 6 iti lah kait ke barkuang.
3: Ya.
2: Ngelaban DJ Sibu kita ngau DJ Kapit kita na lah au.
8: Kami sebuah tadepan bisa melian tian. Sike ngai mantai ke kayu ya di tore. Tak pita orang.
1: Ngelaban utai ke kena
8: kita penanggup tu ne.
1: Penanggup tu.
8: Au.
4: Naik kayet.
8: Naik kayet.
1: Kayet live pada orang.
8: Oh, lemau ko. Oh, nunggu dega mansut kena.
2: Terkait antin, nang awak nang terkait pengerindu.
3: I say.
1: Orang lakinya.
8: Bayo. Cara bayo.
3: Dah bayo. Kita laki sikit nulen mereka kok tak kena. Semua bayo.
2: Sikit jai moyang.
3: Sikit jai.
5: Bila bayo bersuara.
3: Dah dai. Siapa pada?
8: Tu dalam lu buat bayar nyelam tu.
2: Manyuh daga laki sigat ke mansa belah belah palan SKS dan patut kan ada siku dua ngai tadi nah.
3: Ada. Ni buah dua kan jawat nadai.

0: जी भर हो लगे
1: मुनी प्रोग्राम गंगम समंगत हां या कुचिंग इदो भर वापी अनंग वेलो हेलो
2: हेलो हेलो
1: हेलो या सपतो आई ओ पुतोस
0: nama penyanyi dah
1: ya
3: nada penyanyi dah berapa umpan tu dah
0: ya dah miri mudi
3: baru kalau hari lubuknya
0: halo
4: Hello.
0: Hello. Oh, selamat tengah hari. Siapa tu?
4: Jennifer.
0: Jennifer.
1: Jennifer.
0: Ya. Okey, Jennifer hari ni?
4: Hari Sarikai.
5: Oh, Sarikai lah tu.
0: Hari Sarikai?
4: Ya.
0: Hmm. Dua ikut pengari. Oh. Ngena harus telefon ni hari Sarikai. Okey, kira ngari ke Bintulu tau ni?
4: Tak.
0: Oh, nama lagu ke baik non, Jennifer?
4: Saya lagu Hati Non.
0: Oh, tujuh ke siapanya Jennifer hati siapanya ya hati rimbun ne
3: tujuh okay. Ke bayar
5: apa ya dah bayar ke bayar dua deh ne
3: bayar gila
1: bayar sudah
3: ya bayar
1: lah
3: nanti sudah
1: yang ramai bayar tasik maksud saya bayar
5: temaga
0: kami tu begau ke bayar tu tadi Jennifer
3: Bidi ama kita kalau benda bayar temaga.
1: Okey nanti lagi bayarnya gila terima nah jangan kau jago nah jagonya kalau mangah kan.
5: Betul. Bakau rino kau mangah jago.
1: Sing mangah. Ha. Hmm. Okey dah lagu okay. Kita Wiri.
0: Okey, sudah. Okey Jennifer dah sedia non? Okey, lagu Antino nanti aku pengari Ari Sarikai ngari ke Bintulu. Bintulu ne, betul nah.
1: Betul.
0: Okey, dekat main lagu Ati Nuan Ati aku. Okey, satu, dua, tiga. Jelas di dengar Nuan, Jennifer?
4: Jelas.
0: Okey. Okey. Putus telefon ya. Ya. Tang nak ngacau tu nguji baru lagi Jennifer.
1: Baru kan uliah kat klinik aku.
0: Ya, ya.
6: Dia putus. Apa kali kinsial tu? Dua kali kinsial tu.
0: Ya.
5: Tadi emang dah kemai lagu hati nuan hati aku dia tak aku nyasak ketegak tuan solo.
6: Ah, lagu baru Jori.
5: Anang, ini bukan lagu barunya spontan.
6: Kau mungkin kata lagu baru
5: Anang macam aku tanya mulut Anang tu berapa deh legek dulu setiap dia ada legek
0: iya
1: okey
0: mesti penanggul me Anang ngacau tak uji baru lagi Jennifer
1: lagi sempat eh
0: iya ya ah tu ya okey bisik tu MA kita uji baru iya halo inya ya
5: banyak buri
0: putus umpan nang ngacau tak uji baru di Miri 4, 2, 3
6: apo
1: apa Heli nya baru pengrindu putus mata jalan bukan tengah jalan ni putusnya apa Heli baru kan nyingkang
6: ayo singkang
1: putus nai makainya eh makai aduh
3: amai sayang ramai kami tu
6: aman ramai aman tu banyak ni deh.
1: Saya aku dah nge-zoom tu tadi ni.
6: Oh. Udah nelan betul ayah. Okay, udah nelan. Udah nelan. Jaga kita. Ya udah. Udah nelan.
1: Ya udah pada. Udah pada. Itu deh.
0: Okay. MA. Kita yang uji baru di Mirito. Halo. Selamat tengah hari.
1: Jennifer. Oh, Jennifer. Okay. Okay. Okay.
0: Nama punya dia Jennifer. Putus
6: kirim tak ada apa.
0: Ya.
5: Kan, DJ siapa ke nyebut ini tak ada apa?
0: Ibian nyebut anda.
1: Ibian, Ibian.
5: Macam dia sopam kena nama orang dia DJ.
6: Oh, okay. Okay, salah di. Putus baru terakhir, terakhir awal ke?
0: Iya. Okay, Jennifer. Kita terus, kan, eh?
4: Ya.
0: Okay, bah. Satu, dua, tiga.

0: Okay. Terima kasih, Jennifer.
1: MS.
2: Oi.
1: Nama tau ia ke belagunya dah datang
3: dia tau. Ke berdarah terlebih naik berdarah nyawahnya.
1: Ngasuh ya dulu lagi kita ngasuh juri kita komen sekali.
2: Okay. Tahu ke?
0: Okay. Okay. Uleh.
2: Agak sempat jam.
0: Iya. Lagi Jennifer terus ningat ke komen juri lagi. Oh. Udah tau lagi. Kita ningat pengari di Sibu dulu.
3: Iya. Tahu ya ne? Hari Sibu. Hari Kapit tau.
1: Tahu. Jauh hebat darat tadi nanti.
3: Jauh hebat darat.
0: Jauh mana tu?
2: Ni mahu yang tu.
1: Ane guai.
3: Guai.
1: Leban sekelim mungkin tanya mak.
4: Sekelim.
2: Okay. Agi nyonya sebagai suelin 20 tahun yang lalu.
3: Ya awak ke Baklala
2: ngak. Oh, siapa nama tu?
3: Tanya tu.
2: Siapa nama nandun?
3: Sebab penuh hangau ya nubak IC-nya deh.
5: Nama aku Emilia Lee Ensangai, anak Wesley Charlie.
2: Oh, kena nubak ya nubak Emilia Lee. Hebat kat Emilia Lee.
1: Dia nemu ngagak nama kami tadi.
3: Nama pengendiri.
2: Tahu. Sebab nama dia Emily ya.
3: Ya.
2: Lagi.
3: Salah
2: ya. Lagi lah.
3: Pada Emma aja meh. Emma.
1: Emma.
3: Emma.
2: Ngari ke siapa tu?
3: Ngari ke itu empu dah bisa mangi anak.
1: Udah na.
2: Udah na. Sibu nih.
3: Udah bisa ungkup mangai ya Sibu.
2: Aw.
3: Aw lagu by apa tadi nih?
1: Laki Siga.
3: Laki Siga. Aw. Tujuh orang ada MA ku ya.
4: Okay. Mana? Terima kasih ya DJ kami.
2: Lalu duduk mana mereka? Lagu dia main dua jam kita itu nyomajak berjalan
3: itu.
2: Andun.

0: Okey. Nyo bakal ke perlombaan tu lagi. Nuan ingat ke komen dari juri Emilia Lee ke Krisma Wesley Charlie.
1: Apa panjang nama dia?
0: Panjang namanya.
2: Nanamu.
0: Nang awak lagi PM. PM tepi lah.
3: Okey. Dulu ke MA nemu. Jaga otai.
0: Oh, juri komen dengan gayanya dulu nih, gay Jennifer dulu.
1: Okey. Okey, Jennifer tadi bakal pada aku telefon tadi mi bisi sikok ke penyanyi kita ke siapa nama tadi bah ke improvising ah. Ya bisi mai yang pu entity ya. Nanti aku jadi juri kan selalunya aku medak lebih kepada ya mai cara yang pu lagunya. Aku ngeninga penyanyi asal ya. Nyak salah titik poin yang bagiku untuk aku markah memang besar lah labannya nak mai penyanyi asal. Nah dai kok komen terbuka gak tu Jennifer, manah cukup manah lah bagi kau. Suka ti uliah nyak meh. Teruskan lagi kau kini pada mai lagunya ngau cara dari empu. Okey, nyak ungkup Jennifer. Jadi ungkup Emma ke empanya yang nama ada Emma.
0: Ya. Yeah. Emilia Lee ya kak ngau Emma lah.
1: Ah, Emma.
3: Ya kak ngau Emma aja.
1: Laki sigat. Okey, terima kasih muji kami kerana kita. Okey. Untuk Emma tu tadi kini kepada apa? Nanamu lah dek nangi-nangi kah ataupun dek lelak kah apa semua faham. Lepas dek macam bergagai-gagai dek kak ngagak namanya alunannya tadi macam Uliah kena. Nak confident.
3: Iya, darat deh.
1: Oh, ya, mil kau out darat mil.
3: Darat tadi.
1: Okey, ngaji Emma. Teruskan lagi untuk belajar. Oh, anak malu kita dalam semua pengawal ceramah yang gitu untuk kita dikerindok kati bakal lagu itu. Belajar. Oh, nanti bukan ada yang bagi ku Emma. Okey.
0: Komen dari juri kita. Yeah. Oh, kira ke berapa ikut hari itu? Tujuh.
3: Tujuh ikut.
0: Ngai ke nana mantup kepala ya kendi yang ngebat tiang kemah lagi ngi jauh. Juri kita berlagu dalam malah anda datang berkoras lagu tu lagi aw. Ya, ya. Lagu bebara api dendam lagi kita bebas sekejap nih. Ngi jauh juri berlagu dalam malah. Kasih ke nana.
1: Check one two. Iyalah. Cepat bebara api dendam. Lagu kebisik lima sahabat catat. Catat sampai.

0: Ya, saya undangnya tuan jam kita itu serika benar. Tapi ya udah terpati-pati lah Nana. Kak Meda ya live berlagu.
1: Udah, nyo nak terpansuk ke Jako Nana.
0: Kira kamu puan kita sebuah ni. 34 udah lagi hari Sabah ni.
1: Ya, hari Sibu Tante Japia pukul 3:30 lepas kita meri awak ngakai temui kami berkonti kita di itu ber studio mini kita di itu 3:30 lagi mendiang ke 34 Seranyawa hari YFM Sibu. Okey, nyajak.
0: Kira-kira kita sebuah mupuak dulu nah. Terima kasih ke juri lah bantu ya minggu ke penudi ya.
2: Ya, terima kasih juri lah temu baru kita.
1: Terima kasih juri.
3: Anak-anak Oh, juri nunik-nunik selalu. Yang penting kami laki sentiasa betul dan always sigap. Right.
4: Okay. Okay. Juri, standing juri.
1: Juri.
0: Nyong ngerampit jam tu ngagai kita ba mini konti all the best. Okey. Ba SKS kita. Terima kasih semua. Bye-bye.
1: Okey, bye.
0: Ya, lagu Willie John and Daddy Pebasa.

0: di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayuh pengerami event kereka diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kedua diatur program Sarawak Ku Sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit ke diatu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi diatu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia. Nanti bisi berbagi kebukai. Tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa tiket mah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke 200 sukan. Nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya, program kita pelabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung. Makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tempe kenyar hanya nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi yang dekat berjadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri kita lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantaringgi Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit
1: resident Liliah Kapit Tuan

Lagu hari masterpiece, lagu ke diberi nama Misteri. Bukan kami bawa YFM segmen rontak dengan hari pukul 3.30 tu lagi. Kita ada kat Ninga ke 34 Serah Nyawa. Hari studio mini di Kapit Berseri Manggau. Program Sarawak Ku Sayang. Kebenaran diatur di Kapit. Dennis Stephen Sarito, 27 bulan 6, 2026.

0: 28 dan 26 hari Minggu. Main dalam grup L bernama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama. Boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jadi, berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kita. Showcase usahawan, sedap kebejual, pemakai sedap kebejual handicraft bunyi keku. Agi terus, biar megah pameran utama agi. Kaunter perkhidmatan lagi diterus ke kita. Lalu pihak mega e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke 4 itik motosikal. Oh. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina. Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration.
2: Sekali itu aw berkawam dengan pengelamik cari kita ikan induk. Awak kita terus berkala dengan ya. Beri selamat lemai puan. Awak akan wan namanya ada hargai bala peningal.
3: Selamat lemai menuju semua buat program 34 Janadan Badan. Nama aku ingat Duri, Duri Analikung, berasal dari Rumah Hujan Sungai Mujung, Balai Kapit. Tengah mai jenama Deklala dengan pengasas Theory Enterprise bawa store nombor 18 kerap tangan belakang pejabat pos Kapit.
2: Oh, jadi itu puan aku namanya tarik aku ini dekat Nauan. Berkau ngau pelanik cari lapan kumera nuan dah bisa palan nu berjual nanti ayah tang sebelah ke bisa palan nu berjual tentu ya nuan sikit dah lama bawa pengawal pelanik cari tetapi ya awak akan nuan perkunsi ngau bala peninggal lama tak ikan digagak nuan bisa digagak nuan eh
3: saya pengandai jari ke digagak aku ianya bakal burik manik orang dia tu ya, baju hujan tango no semua asli jari peng, ya ke beras ari Sarawak.
2: Au reti ya mayuh ne pengada jari ke agak dua ambil kebanian bahkan pada pada tua tu kita mada au bala peninga mayuh ambil kan wan madah ne nama nama tu bala senal tu pedak ko
3: tau tali pinggang burik
2: tu tali pinggang burik
3: tali pinggang burik
2: oh mana ne tali pinggang kita ke itu jadi tu antara produk ke bisik di keluar ke anuan tiga agak anuan pun semua tu
3: tiga agak anuan
2: burik semua tu
3: tiga gambu
2: mana mana ne kita ke tiga agak anuan tu lalu aku kan nanya ni mana anuan berengkah ngau pengawal tuan dek jari tu ni tu aku tu nu tahu nya di dagang anuan
3: aku berengkah ngau orang pengawal bawa pengandek jari tu. Aku maya aku bedah lagi minyak subah. Aku rindu bedah bala orang ketuai maya yang subah bertusuk ke mana ya. Sida ya. Yang ini yang maya bedah. Kan maya nya orang nak lampu. Ya. Nak mana ya subah bertusuk ke tanya. Hari ini aku bisa minan. Lalu bisa ke nunak sida ya. Yang lengagak pengawaknya. Untuk kesari itu.
2: Ya ya. Pengelandek cari itu. Aku ni keluan. Namanya. Belajar di rempu. Ke bisik kini ngambil kurs kini bukan minat aku nanya bau burik tajak bau tak aku makan apa kini
3: lah aku bisik ngambil kurs mega mangga kak bakal belajar burik tu pun bisik aku bisik ngambil khusus baju hujan tu bisa ngambil khusus bukan juga berpengalaman naik jari tapi khusus kita kebuka selain darinya khusus bakal usahawan mayu khususnya diambil kemayanya program kami tu kadang-kadang ditajau balasida hari marah hari pusat inkubator bimbingan usahawan bahagian kapit ngau hari pejabat marah daerah kapit
2: ya. Sebenarnya aku nanya ngau lebih dengan lagi ada kok tu atau tak kerana tu atau muni kan punya tuan eh tahun tu mayan tuan start melabuh ngaga kerap manik tu neh tapi kan tu kaya memang keboleh semua tu neh
3: aku ngaga mula berjinak ngau mani ngau masih mula ada jari tu kira tahun 2023. Aku ni berjina amat tau, berjina amat mula. Tapi sikit ngagak ke terempu semua sikit lama. Sikit nak remian pupuk-pupuk terempu deh. Dia kena ke terempu semua. Sikit boleh makanya dia gagak semua. Tapi untuk berjualnya sumpah, sikit hari 2023. Hari munyu ke hari nadai pelanggan sampai bisik pelanggan pedih mulih ke pelanggan sebenarnya beli barang pun bisik pukul semua lama no barang no barang kita di ke dijual atau no dibeli orang eh. Tapi dia tahu lah puji Tuhan semua utanya telah banyak bisik customer ga laban bisik nyuji bisik jenama terempu ga aku dia tahu yang bisik ngemai jenama di Kelala ya aku dah didaftar ba my IPO inya harta antlek Malaysia.
2: Tadi aku dengar anu ambil sini buat ni apa pengawak nuan agak teratur. Bisa mereka ditajau. Jadi pas tentang naja tu, nama tak ikut kalau diterima nuan kan yang ulang dikunci mimir tahu merancang bila kita itu di luar di cakap aku ni.
3: Baka aku tu mayu dah udah diterima aku baka geran. Baka geran ada boleh aku ditanya jenama di Kelala tu inya hasil hari geran hari diberi hari sida pihak marah pian baka aku bisa beri diberi hari urda mesin jahit ya ke di sponsor press matter ngau mesin jahit jahit sigeda hari tinyanya KKW kementerian kementerian hari desa dan wilayah. Hanya aja aku nak ingat KKW-nya. Duit tak tinggi tak ingin jahit ku di beres sidanya. Kau hari pusat inkubator usahawan bimbingan usahawan Sarawak bahagian kapit maka aku bisa sebenarnya sebab bisa nerima gerak 5,000 diberi orang bakal aku beli ni jahit maka kas lah aku diberi orang mayu gerannya diberi orang kau.
2: Jadi kanan kedai tok ni nyangkanya uliah nuan bukun si gini ni nak tikas nuan udah mai jenama di Kelala tu ne.
3: Tikas aku jenama ngemai di Kelala tu ini yang ngagai antara bangsa. Ianya aku kalau ngagai Jepun, mayanya aku bisa ngau orang expo, mayanya tahun 2025 ianya kira bulan 8. Baru dan kami mayanya bisa 11 hari dari dia audien yang ngagai expo, maya Sarawak Kuih, abah Malaysia Pavilion, abah audien. Semuanya sikit antara bangsa lah ni semua kerap-kerap semua kedatai kenyanya sikit nang orang hari luar maga-maga yang kami madah ke burik ngagai orang luar nama tu burik tu boleh digagak lah nyari kain ngagai pinggang ngagai nyari jahit ngagai baju
2: nanti ya kelimpah hari bawa menua kita Sarawak pun kita capit pun cakap aku berdua ke semak-semak kelimpah menua Sarawak tu mayu dia ditujah ngau pameran semua biar kan aku nyentuk kenuan ngagai Jepun ini luar tak
3: bawa Osaka Kansai
2: jadi nanti ya orang Indo Jepun dah kalau macam boleh tanam dia ya
3: kalau nguji kalau yang nama bisa Melayu, bisa Melayu orang Selanjung pun bisa Melayu. Bisa Melayu sedaya. Lepas kami kenukai ketika kami berjual, kita kami berjual yang tadi sikit nak boleh. Tapi yang tadi lah, kita nemu lah. Nyak lah. Tidak akan beli kita jual.
2: Betul.
3: Ya.
2: Arti ya, mantai ke namanya, atau pesangka kita
3: bangsa Iban dari Sarawak. Tanya orang, atau ni mesti madan nama bangsa, nama madanlah kami bangsa Iban, Datar Sarawak, Sarawak dini, yeah. Sarawak Malaysia, Sarawak bani Kapit, Kapit dini, Kapit Kapit bangsa Iban. Madanlah kami tu etnik Iban, semua Datar Sarawak semua. Oh, lebar orang Datai dia mesti orang nak nemu kita itu Iban, tu Datai dia baik hari ni. Sida pun nak nemu Sarawak, dia nak nemu pun dini nu Kapit. Yeah. Kita lah madan gagak sida yo.
2: Jadi utai tu nu dah dikala satu akan menyek kita mata dunia. Nampaknya tabik puji nangai nuan mereka lepas hari ke kita Iban terlebih lagi nampak ya. Jadi pas tentang nuan ke nentu kata bertikas ke sini. Awak ke nuan mengkunci siapa kini orang ke jadi tulang belakang bah pengawak nuan tu nangkat ke diri orang.
3: Orang menjadi tulang belakang aku ini akan bisa bimbingan hari bimbingan usahawan yang terutamanya ngagai pejabat mara bahagian Kapit ngau pusat inkubator bimbingan usahawan bahagian Kapit yang mega ya ke terbaru dia tu ya ke bisa bertingkat tempat letak keretanya hub ke kita di Kapit itu hub integration saya ke pihak nama jadi apanya dalam belanja bisa belajar. Okey, kami belajar pelanai jari aja. Bisa mega belajar ngaga AI, Canva, TikTok semua-semuanya dipelajar magang-magang. Tapi dia tu semua yutanya sudah ditemu magang lah. Seperti ni ikat berjual dalam online, bisnes dalam tu semuanya sudah ditemu magang. Maksudnya sikit sudah ukai gang mari expert tapi sikit bisa dah nemu. Lama lama mai sudah. Aku tu bisa lama memang dah berjual berketok dah. Bukan buat benar kapit tu aja. Tang bisa bas seluruh Sarawak bawa Malaysia lah. Lama-lama tu.
2: Au jadi awak ke tuan mega berkongsi ngau peningan mewah ne. Nama tu. Kita aku pun kalau dengan tuan kalau mesti mereka kurs ngagai orang nama kini kurs ke kalau di beri tuan ngagai bala kita
3: hidup
2: di luar.
3: Oh, tenaga pengajar. Ya, aku muka salah siku dari tenaga pengajar.
2: Aku main cikgu.
3: Tenaga atau kau cikgu lah. Tenaga pengajar kraft tangan. Ya, terutamanya ngagai mula-mula sebab aku bisa ngaga bure. Ya. Bure dengan dia tu aku benung ngaga baju hujan dapat song. 11 hari bulan Julai tu dalam ada. Udah Sarawak, Sarawak ku sayang tu. Dah program dia, dia aku agak kelas bak song.
2: Ya, ya, ya. Aku cukup mana presiden dia yang perlu semua bisa mengajar orang, tapi
3: ya.
2: Lalu tanya aku ke sekali itu mereka. Nama kini culu ati tuan, bas tentang pengawal ke di pejalan itu tuan. Tentu yang bisa julu ati kalau sign, tapi ya.
3: Julu ati aku ini aku kan ngemai jenama di kelala tu ngagai peringkat. Ukai peringkat kita berkapit tu aja agi Sarawak ngagi Malaysia ngagi antara bangsa ngamai orang nemu orang luar dia nemu jenama di kelala tu datai rasa apa jenama di kelala ya datai ari anak menua kapit Sarawak
2: jadi awak ke semua belak nemu mereka yang tanya bisik kini dekat mereka nuan membeli ke perkara-perkara nuan mereka banding kita nak bisa bore, baju hujan, tangguh, sementara mana ya kan? Maka ni orang boleh ni buat perempuan kan? Nanti nak pelimpah ke di menua kapit ke aku?
3: Ya, nanti di luar kapit, di menua kapit, aku bisa laman web ataupun bisa Facebook. Facebook aku ianya bintang di hati, ngau Facebook space aku ianya di kelala, ngau TikTok aku ianya di kelala muka. Aku mengai jenama di kelala tu, jenama di kelala tu kita nan takut. Ya jenama di kelala tu udah didaftar ngagai my APO ini apa harta intelek Malaysia.
2: Ya. Okay. Nya ya. Bala peninggalan yo harana aku ngapuan duri kasih ko ari orang Indo tau ke dikira kita dah mujo bas tentang pengelandia cari kita mata mayo tai ke diaga ya kasari menua kapit. Jadi banyak kita harap penuan Puan Duri muncul lebih lagi mai berita ngambil ke jalan nama tanpa berita bertikas ke tinggi lagi. Nampak ya?
3: Ya.
2: Terima kasih.
4: Semulai Sejalai Gawai FM bab program 34 Suranyawa. Nitiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari jagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari. Ngarang buam. Mukir. Fashion. Movie. Adat kau main asal. Boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulamaga bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di Sadang Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Koi Aram Beraminggau Kami
1: RTM Sri Aman.

Okey, lagu hari Ricky Andrewson, pengrindu tua di tanggam. Terus bergelanggar kami bawa YFM. Sarito bahasa merentak ngelari 27.6.2026. Kita bergelai berjam ke... lagi bergelai berjam ke terubah. Tawa bapak pengujung jam ke terubah. Kalai bapak semen rentak ngelari itu pukul 5. Lepas berita pukul 5 atau lagi kita dekat dengar ke program Dandut. Bisa program Dandut. Okay, Dandut ni. Program Dandut dekat dengan kita lagi. Rentak Dandut Pupu Bansa, lagu Dandut Ariban, lagu Dandut Melayu, lagu Dandut Ari Indonesia muka dekat dengan kita buat program Dandut tu lagi. Okey, udah tu lagi kita megak dekat ngelansar berkawan dengan pemutus World Cup 2026.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Suria Man FM Mayatu. Masuk, nadai berbayar.
1: Otters World Cup 2026, 2 pagi tadi sudah berengkah pemain Norway lawan France juga. Norway bersatu dengan France. Kalau Norway adalah 1-4, lalu Senegal ngalah ke Iraq 5-0, nya 2 main dalam grup I. Lalu dalam grup H, Cape Verde ngau Saudi Arabia 3-0, serta Uruguay adalah 0-1 ngelawan Spain 2 pagi tadi. Yang dalam grup H, lalu dalam grup G ke berengkah diatur pukul 11 pagi tadi, New Zealand adalah 1-5 ngelawan Belgium, lalu Iran tip bersatu dengan Egypt seri 1 sama yang dalam grup G. Okey, pergilah dini hari sudah berengkah pukul 5 pagi. Panama dekat ngelawan England, Croatia ngelawan Ghana, Colombia ngelawan Portugal 7.30 pagi, Congo ngelawan Uzbekistan jam ke sama mega. Lalu pukul 10 pagi, 2 main dekat diatur dalam grup G, J, ianya Algeria ngelawan Austria serta Jordan bersatu dengan Argentina. Okay, ini World Cup 2026 main oleh daripada kita bahagian RTM Klik, bahagian channel Sukan Plus dengan TV OK. Terus bergulang dengan kami bahawa YFM, lagu kita ke sekali itu lagu Ari Lizuita, Pulai ke Penyayang Wan.

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti jendela ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Yang kaum nama tadi rotek, yang kaum insurans, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi tak, nada yang mai utai nuan, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku, semak jaku, jalan sapa sapa meh bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya, tak kelipah di motosikalnya kita mungkin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Rupiah Megah jadi Pengadilan Rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke penasihat mana sarinya.
1: Residen Pilih Kapit Tuan

0: sangka ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor
1: Ahmad aku nyau nyemetak aku ngebau utai tabin zato ni ya kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tangti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta Ulia Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu Risa dan Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beramingau kami.

0: 26 2026, hari Minggu. Main dalam Grup L Panama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

Sylvia Bani, Diau, Ketegang, Nuan. Mendengar ke Sembang Rentak ngelari 4.32 minit. Lemai kat ngelari, agak ngelari. Okey, tu bukan kau sudah kengundi di Johor tu, pengawal berpilih besai ngundi Johor. Kalai sudah ke udah oleh ngundi di Johor, ianya 2,700,000 lebih ribu ekoran. Kalai dibagi ngagai pengundi biasa, pengundi sedadu, ngau laki tau ke bini sedaya, serta pengundi polis, bergulai ngau laki tau ke bini sedaya. Jadi ia ke sedadu tadi lebih 12,000, ke polis menggapan lebih 12,000. Kalau pengawal ngundi ianya 11/7/2026. Lalu ngundi tumu 7/7/2026, 14 hari tempoh berkimpin. Jadi ke dia tuknya tadi udah berengkah masih dahnya tadi ngau pengawal ke anjung nama udahnya tadi ditangkan ke ngau berkimpin. Lalu ke penudi yang benar ianya pengawal ngundi. Okey, ni pengawal ngundi PRN Johor ke 16 kereka diatur bulan 7. Terus pergelangan kami bawa FM, lagu kita ke sekali itu Amis You, lagu Carut Nanam.

Entika Gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6 2026 ba Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilentikai Gawai Sri Aman FM tu dekat di Gondok Ngaudi Penyali yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Pengelandik Sarawak. Selalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Penyanyi terdekat datai meri.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua, megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai.

0: ti disebut nuan tau ngitup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab kau tai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku tai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku tai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Segulai, sejalai,
4: YFM.

dengar ke YFM pukul 5 atau lagi kita akan dengar ke berita bekas selama meh. Dan ya, baru kita dekat buka lebar program Rentak Dandun. Jadi sekali itu dengar ke lagu baru, lagu ke diberi nama Engkineng, Ari Dene Petrus, Ngau Deni Umpiang.

0: Sobrai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft bunyi keku. Lagi terus pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet. Yang kaum nama tadi rotek, yang kaum insurans, yang kaum registration, yang bunyi kaku tadi tak, nada yang mai utai nuan, laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan semak jaku, semak jaku, jalan sapa sapa me, bala kita kedatai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya, tak kelipah di motosikalnya kita mungkin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu buka baru bukai nutup program Sarawak ku sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi Pengadilan Rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke penasihat mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk, nada berbayar.
1: Ladies and gentlemen, YFM.
2: Rentak dangdut pupu bansa.

Okey, lagu hari Seli Ayurgi dan Mama. Kenang pun ke lagu Dandut Popo Bansa kita ke sore itu. Lagu Dandut Popo Bansa dekat di dengar kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai terlegi. Okey, terus ke program kita ke sore itu. Dengar ke yang sedang-sedang saja. Hari Iwan.

World Cup 2026. 28 hari bulan 6 2026, hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama. Boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

segi. To be land di Indonesia, ngam megat di Malaysia, ba dini-dini nur orang segi nemu lagu tu. Kelebih lagi, ia ke ngelui hari umur 40 tahun. Ia segi lagu ia ke di kerindu ke kita. Nanti kita hanya tadi lagu baru apa nyai tak ke bapalan pemerintah. Okey, lagu kita ke sekali tu, suruh ke sigat hari Melissa Thomas.

Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lu.

0: serta Ulia Mega bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu Risa dan Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beramingau kami.
1: Okey, nak kata aja kita mulai segmen rentak dengan Lehari YFM 27/6/2026 ninggal ke kita dengan dua lagu dandut Ari Vita Alvia setia untuk selamanya serta lagu Ari Amalina Ah Rindu Lagi. Okey, nak kata aja rentak dengan Lehari YFM.

Konsert Negeri M32 Semanggang. Dekat ngatur konsert ngilin tiket gawai Sri Aman. Kena 27 hari bulan 6, 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tiket gawai.

0: sawat nuan teleponnya. Tejo nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke pejalai kupis pengelikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita.

6 Lemai, nyentuh pukul 9 malam. World Cup 2026, 28.6.2026, hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, BC live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

Okeynya tadi lagu Kadi by Liza Albert Pikir Dulu Sulu Ba Sadah Lemai Kita Ke Lemai Itu. Terima kasih ngaga Daniel Stephen udah mulai ngaga kita berontak ngali hari. Jadi pasal dalam mai kita mulai ngaga kumin hari dia tu nyentuk ke ngaga pukul 9 malam tu lagi. Ya, malam ujung minggu kita ya 27 bulan 6 2026 atau seprogram kami nadai mayuh berubah peninga semina lagi anti nadai penanggu kita dekat ninga ke berita dekat ninga ke atur pengawak ke bisik diatur di kapit nyerba pengawak ke di Kumbai Sarawak ku sayang. Jam keterubah atau lagi megak kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke pengeluar program kami Menti Sigih Ba Hello Y Kapit. Udahnya lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami baiknya dianjung peninga ngena email YFM atau ke WhatsApp YFM Iban di Konti. Pukul 7:30 lemai tu lagi Nur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching hanya di pukul 8 malam tu lagi peninga anda nak ingat mai kita mendiang ke tando program Nembia Amit hari SK Gemang hanya di minggu yang tadi sidak udah dibayar aku ke Konti YFM Iban live Facebook pemega live bar radio jadi minggu tu kita sama mendiang ke tando program Nembia Amit hari Sekolah SK Gemang Gulai Ngaku Anti Min. Jadi kita berperindang sebab kita yang ingat ke berita kedekat dikunci ke Menteri Sigih Ba Hello Y kita ke serat tu. Lagu Ari Christina Bryan. Lagu kita Maya Ujung Minggu Hadini Endura Apalan Kita.

di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerikat di atur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kenduar dengan atur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit Kediatu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen pameran bak Sarawak Pavilion jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megangnya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tempe kenyak deh hanya nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita jadi yang dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisik malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kubuang Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Hulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalu jadi ahli parlimen Kapien udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga hari minggu pagi hari minggu kita berlabuh 6:30 tang sebenarnya kita tahu datang itu mulaban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15 jadi aku mai bala kita di Kapien lah bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu naman tadi berwarna-warni jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita

0: Okeynya tadi gerah berkaur ngau program Sarawak Aku Sayang ke bisik diatur atau ke benuang diatur hatu ngak ke menua di kapit. Jadi diatur kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke menti sigih ba hello wai kita. Hello menti.
1: Ya, hello min samat mai. Samat jalan ke pengawak lah.
0: Ya, sama lemai, sama jalan ke pengawak mega. Nama berita kita di kapit.
1: Berita dari empu mana orang kapit pemana jangka aku nama kebu aku nyebut bekerja ni min aban melabur hari pagi tarik untuk ke lemai tu mayu mabalau dan nurun dengan kita pak Sarawak ku sayang
0: kira ke orang berami bak ndu nyak meh bapalan Sarawak ku sayangnya ne.
1: Iya betul. Aw ya meh, mayu nabala pada penurun. Terima kasih ya. Karena kepegila mayu ka oke nama ne. Laban kemari bala ke bisik nata kerempu ngakai tapak selaku sayang atau kepala nul selaku sayang tu sepenyampau 8,538 iko. Kita ngarap ke pemutus ya malam tu lagi berapa nak kira apa ikut nak kira ne. Jangka aku mayu ke hari kemari. Ngamengak kita ngarap ke penuh mengak pergi lah. Oh, seputih orang kapit eh?
0: Ya, seputih yang.
1: Okay. Oh, ya.
0: Terus kenting.
1: Okay. Okay, terima kasih Amin di Konti YFM di Kuching. Aku peningkat mayu lah. Kalai, mengikut tadi program Sawaku Sayang hari kedua. Hari itu peningkat. Nyentuk ke malam tu lagi ngarap ke meruan nerima sebut hari pala ke dia di kapit kelebihan dia. Jadi ana mengingat malam tu dia bisa konsert rakyat. Jadi tu ke dia tu hari tu berlabur di pukul 8 malam lagi. Kalai bapak panggil pemerintang kita dekat di Perenang band di Caksa. Pihak mega dekat Pendang mega Yadi bisik mega Chin Ngeng bisik mega Fe Effendi bisik Dayangku Fazilah bisik Abu Yusuf ngau mega Sima Baby Sima ke dekat Datai Merinang kita malam tu lagi bak konsert rakyat. Jadi Datai meh laban nanti kita mada amin ngau mega peningkat mayu kemari malam kemarin malam budaya megak mayu artis ketebilang ke Merindang kelimpah megak bisik mantai ke tarian ba genak itik barang kau sedak au aku beda sedak ke datai cukup mayu mah penuh namanya kemah atau kepentas utamanya bukan semena sedak yang udah beda hari palanya nyentuk ke belakang mana dia duduk agak anda mangku no beriri magang tengah ke terlengkah berspital sama jako ne. Yeah. Udah timpai sudah di spital nyen hari baru hanya ne. Nyak meh kita ngarap ke megak malam tu Andre mak samut ke cukup mana luar biasa kita pengawak ke malam tu. Okay. Jadi nyak berkau ngau pengawak ke dekat datu megak malam lagi out. Jadi dan katanya bah hari ketiga ini 28 dari bulan 6 2026 dia ngawak nang ke udah di Prambu ianya SKS Fun Run ke sepenyawa 3 kilometer ngau mega SKS Fun Walk. Jadi pengawak tu berlabur di pukul 6.15 minit pagi dia senang lebih kedepedah dia tu kalai bak Fun Run tu sepenyawah 3 kilometer. Jadi sidak ke engau tu lebih kurang dalam 1,500 siku. Udahnya pengawak kapit kitchen yang mengka showcase usahawan Sarawak mengka lagi mengka dibuka hari pukul 8 pagi. Jadi pameran utama kuantum perkhidmatan yang mengka penyertaan e-peraduan bak kemah Sarawak Fabeli yang mengka sebis mengka dibuka. Jadi bahas tentang e-peraduan tu anak nak ngisi ya kita ke lebih kita ke bagi menua di kapit laban price ke cukup mana mengak disediakan ke lebih bagi 4 itik musisikal siapa nak kini ke boleh namanya peraduan bagi penyertaan tau ke bisik data ilmu maya tu Nangkan kanya pukul 9 pagi, bisik pekit tarik tali dengan megak pekit nyumpit. Kalau itu dekat dia tu, buat gelanggang futsal. Nanti ya, buat gelanggang futsal nak jawab, buat dua yang diampun. Eh. Udahnya, pergilah dia penyataan ini panduan dekat ditutup pukul 3 lemai. Jadi, bekerja mes sekedar hari program, lalu pukul 4 lemai, dia majlis penangguhan dan pengumuman tidak ke menang boleh hadiah utama I paduan bak kemah utama. Hanya hari sekedar hari perjalanan program, bak hari ketiga, hari kepenudi, ianya 28 hari bulan 6, 2026. Artinya, min dengan mereka peningan mayuah. Hanya sekedar hari program, tau ke aktiviti, lebagi bak Sarawak ku sayang, kalau itu dia tu, bak tapak Dewan Suara, bak bagi menua kita yang dikapit ke cukup ya rami baku deh. Kemudian barang mayuah ke bisik data ianya meh utai ke uleh dikunci kaku ba awak kita ke sekali itu ba hello why kita ini mah emang kan min ya dekah
0: ya
1: okay. Terima kasih ha min pula baru dengan Wandi Kunti di YFM.
0: Okay, sama-sama nanti sama jalan ke pengawal okay. Maga nih. Okay, bye-bye yeah. Akhirnya berita ke dikunci Kementi Sige hapunglah program kami di Kapit berkawa ngau program kebisik diatur ianya Sarawakku sayang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bertemu baru kita iba sadalamai kira ke jam ke terubah tu alai aku macah tau ke nampung pesan berat ke bisik di terima kami baiknya dianjung na email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke terubah ke bisik di pratik aku bakal ke lemai tu. Jadi tu pesan ke diterima kami hari Rabuang anak sulang kalai madah kapaya yanya jepai anak Alan. Jepai anak Alan udah nadai 26 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026, ianya hari Minggu berumah 1 Malaysia Kapit, serta dekat di Anjung hari 1 29 bulan 6 2026. Jadi ingat tu peningah nesau semua kaban belayan bak nanga tulik Kapit, nanga merama, nanga pulang, nangas pulau, rumah ngindang, benasut, kawan belayan di Batang Melipis, Batang Sungai Gad, kawan belayan di Limbang, Piamega, bala kawan belayan di Sungai Manapsung, ngau semua kawan belayan ke Ngelala di Pinta Datai, ngau nyengai niang tu nitiah karibulan ke udah di Padah. Jadi penderang ke Siliak, kita tahu bertanya ngagai anak Yempu, ianya Rabung anak Sulang, bak numur ya 014-987-9891. Aku maca baru isi pesan tu. Kalai madah ke jepai anak Alan. Jepai anak Alan udah nadai ke Mare. Ianya 26 bulan 6 2026. Lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026. Ianya hari Minggu. Barumah 1 Malaysia Kapit. Jadi Alan jepai anak Alan dekat di Anjung 29 bulan 6 2026 kena hari 1. Jadi penerang ke sila lagi tau ke berita keterang lagi berkawal dengan penusah Rabat tu, kita tau bertanya bertelepon ngagai anak Yempu, ianya Rabung anak Sulang, buat nombor ya 014-987-9891 014-987-9891. Jadi pesan kedua tu peningah hanya pesan Rabat Megak ke dia terima kami Ari Samson Spencer Tangi tau ke Agung madah ke Inaya Florence tak kesulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi ianya kemari 26 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu hari Minggu 28 bulan 6 2026 bak rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagai pendam Christian Apiang. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai bala ari menua Apiang, abu limau dada mudiang panto lacau undup pia mega kaban belala kaban belayan di Engkelili sibu lubuk muluang mukah ngau kaban belayan kena uliah di Rintai kita dipinta datai magang. Jadi berita ke sila agi tau bertanya bertelepon ngagai Samson tau ke Agung buat nombor ya 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Aku nanduk baru isi pesan tu. Kalai madah ke Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi ianya ke Marik 26 bulan 6 2026 ba rumah Alu dekat di Sengai hari Minggu 28 bulan 6 bak rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi ni yang dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 dari pendam Christian Apeng. Jadi berita ke Sile Agi berkawa ngau penusah Rabatuk kita tahu bertanya bertelipun ngagai Samson tau ke Agung pak nombor ya 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792 nyebut baru nombor Samson tau ke Agung 014-919-8759 ngau Lila 013-758-4792. Jadi pesan ketiga ke serat tu ianya pesan Rabat Megak. Jadi pesan tu datai Ari Joe anak ngindang. Ianya laki niang pemegak Sharon Jesse anak Joe, anak niang pemegak Lily Sandra John ianya menyadik niang. Kalai sidak ya, madah ke ex-chancellor Nancy Freda John udah nadai. Hari lima tu tadi abak spital umum di Kuching dia tu. Jadi niang Nancy dekat di Intu tau ke dekat di Sengai ianya malam 28 bulan 6 2026 malam hari Minggu lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 agai pendam Christian Prutan Anglican ianya Cemetery Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi pesan tu peninga dituju ke sidak ya ngagai semua bala kaban belayan hari seratu ngaruban ianya rumah Dennis Tinting Ermat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Anita Balai Badak, rumah Agus Kawit, rumah Sungai Berangan, rumah Malis Temawai Puak, Lengain Kerikap, Kabam Belayan di Keropok, Sungai Anak, Sungai Mudeng, Sungai Ruan, Kabam Belayan di Barit, Tintiang Gereja, Apai Tuai Empilik, Cua Sebiliak di Baloi Ruban, Indai Tuai Emas di Panjang Ruban, serta Kabam Belayan di Batang Ai Lubuk Antu, Nangat Mepi Lubuk Antu, Kampung Sebang Serian, Kampung Semukoi, Kampung Tegelam, Kampung Keniung, Kabam Belayan di Kepayang, Kedumpai, Sungai Lingkau, Steman, Sungai Bako, Isu Semunjan, Sampun Gerunggang, Kabam Belayan di Sepauh, Piamega, Kabam Belayan di Seriaman, serta semua Kabam Belayan Kenglala, Niang ex-chancellor Nancy Freda, anak John Legan, hari Jabatan Telekom Syarikat Telekom Malaysia Batu Lintang, Piamega Raban Polis, Senya Unit Special Branch, Normah Medical Specialist Center Kuching Sarawak, ngau Kawan Belayan hari Persatuan Tarik Tali Serian, Piamega Kawan Belayan Kebukai, kena uliah di Selintiang Adito. Jadi kita ke dipesan ngau Kenglala, dipinta datai ngesah penusah Rabatu, ngagai rumah niang, Senya bak nombor 10, lo 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampian Tengah di Kuching. Jadi penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai Joe anak ngindang ianya laki niang tumpu bak nombor ya 019-827-5315 ngau Sharon Jesse anak Joe ianya anak niang tu bak nombor ya 0113-184-7001. Aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemidang ex-chancellor Nancy Freda John kau dah nadai hari lima tu tadi. Jadi ex-chancellor Nancy Freda John dekat di Sengai Babahla Mayuah ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 agai pendam Christian Prutan Anglican Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi berita keterang lagi berkau ngau penusah Rabatu kita tahu bertanya bertelipun ngagai laki niang tu ianya Joe anak ngindang bak nombor ya 019-827-5315 tau ke Sharon Jesse anak Joe hanya anak niang tu 0113-184-7001 01. Aku nyebut baru nombor telefon laki niang ianya Jo anak ngindang 019-827-5315. Ya tadi tiga-tiga pesan ke udah diperhati ke aku bak jam ke terubah tu. Jadi tu pesan ke empat pesan rabat mega datai ari Madam Angela anak naga kalai madah ke laki ya bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai 27 bulan 6 ianya sarito tadi lalu dekat di Sengai Bebala Mayu 28 bulan 6 2026 ianya hari Minggu pergila berumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngai pendam Anglican St Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai rabat ngau rumah tingkau nang ulai adebak sekayuk batang rimbas, kayuk batang paku, sekayuk batang krian, rumah Stanley Nari, batu 11 tengah jalai uyak sibu, rumah duat nang asam melupak, rumah kayan nang teliak krian, rumah lingga lempung embawang kesit, rumah tutung danau engkelili, piamega kaban belayan di rumah lanja nanga stras julau serta dituju ke megak ngagai kawan belayan kenalah dirintai ke ditu kita ke ngelala niang James Bansa serta semua ke kalak begulai kerja atau ke gawak ngon niang tu sama megak dipinta ngatai ke diri ngesah pengawak rabat tu. Jadi berita ke siliak berkawa ngau penusah rabat tu megak kita tahu bertelepon bertanya ngagai Robert Cendang atau ke Dom ianya anak niang nombor ya 017-854-7594 ngau Edward Kenneth bak numuk tau ke Wat ianya anaknya 019-783-7884 ngau Senorita tau ke Ivy anak niang tu 011-305-9572. Aku maca baru isi pesan tu apa ni ngak? Jadi pesan tu tadi madah ke Bansa tau ke James Bansa anak giang udah nadai sarito tadi 27 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh 28 bulan 6 2026 ianya pergila hari Minggu bak rumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagai pendam Anglican St Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi berita ke sila agi berkawa ngau penusah rabato kita tahu terus bertanya bertelipun ngagai anak niang ianya Robert Cendang atau kedum bak nombor ya 017-854-7594 lah 017-854-7594 yang megak siku agi anak niang ianya Edward atau ke Wat 019-783-7884. Pelabak aku terang nombor telefon ku dah di tanduk akunya tadi ngarak kepala kawan belayan ke ngelala tau ke bisininga pesan tu tau nampung pesan rabat tu.

Dengeramin ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulamaga bertemu ngau balap pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau.

0: ara, dormint al camí.
1: Akhirnya sekedar program kebisik diatur lebih lagi kebisik di Gulu Araban YFM hanya pengrami ngiliang tikai di Langkang Ulu Kelili. Jadi terus nampung pesan berat ke lemai tu peninga. Jadi tu pesan pemati datai ari baji anak puyu tau ke anak menyadi iampu madah ke ibu ya bawang anak tinggum tau ke inai balai. Inya bini ngerantal anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit. Kuda nadai 26 bulan 6 2026 inya ke Mare. Jadi niang dekat di Intu tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit Maya 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi ini yang dekat dikubur ke pendam KDC Jalai Seliria Kapit 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1 kira ke pukul 7 pagi. Jadi minta kaban belayan ke ngelala ngesah penusah rabat tu ngagai Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai kam belayan ti ngelala kenalah di rintai ke nama ditu nyengkau bala petunggal ngau bala kam belayan kebukai ke ngelala. Jadi berita ke terang agi tau kesila agi berkawang ngau penusah Rabat tu kita tahu bertelipun bertanya ngagai anak menyadi ya tu ianya bajik anak puyu bak nombor ya 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai hanya laki ya tumpu 014-735-2025 ngapunga anak tinggum ianya menyadi ya tumpu 014-223-4625 ngau balai anak ngerantal nombor anak yang tu nyabak nombor 017-5655-028. Jadi aku nanduk baru pesan beratuk peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke inai balai pihak mega di Kelala orang bini ngerantau anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit kemari 26 bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tau ke bini in ngerantau anak nyawai tu dekat di sungai tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi niang dekat dikubur agak pendam KDC Jalai Seliria Kapit maya 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1. Jadi kita kengelala tak ke dekat nemu ngau sila agi berkawan ngau penusah rabat tu tak bertelipun ngagai bajik anak puyu buat nombor ya 014-954-6683 014-954-6683 tak ke bertelipun ngagai laki yang tempo yang rantau anak nyawai buat nombor ya 014-735-2025 ngau pung anak tinggum 014-223-4625 aku nanduk baru nombor telefon laki ni yang tu yang rantau anak nyawai 014-735-2025 014-735-2025 pelabak aku terang pesannya di tanduk aku tadi peninggal jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai jadi itu pesan rabat mega datai ari munan anak kunam ianya madah ke bini ya rinya anak asum rinya anak asum udah nadai ari 5 tu tadi 26 bulan 6 ba spital di Miri jadi rinya anak asum rinya anak Asum tu dekat di Sungai Bebala Mayuh nya malam hari Minggu 28 bulan 6 2026. Lalu dekat dikubur pagi 29 bulan 6 2026 hari Sabtu ba Roman Katolik Lambir. Jadi ngato pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan di rumah sebum nanga masak kawan belayan bapasa suang kapit ngau kenawit jungguk mawang serian kawan belayan di memboi batu kude piamega di merakai ngau kawan belayan kenaleh di selinteng ke dito. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah ngagai rumah aniang tu ianya baklot 7271 Jalai Datuk Pemaisuri 3A Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Jadi penderang ke silik kita tak bertanya ngagai munan anak kunam enyak laki niang 0148899130 Nanduk Baru nombor telefon munan anak kunam 0148899130 ngau Cindy anak munan enyak anak tuai niang tu 0111406 1896. Aku Nanduk Baru 0111406 1896. Pelabak aku terang ni dua kali aku dah Nanduk nombor telefon ke bisik dingkah ke bak tiap-tiap pesan berat ke disebut aku bak jam ke terubah nyukang rampit jam ke dua ngarap ke kita uliah ninggang manah ni laban bisik bala kita yang anjung pesan angkanya nak tu terang ni pelabak aku terang nombor aku dah disebut akunya tadi ni. Jadi agi maca sekedar pesan berat kebukai laban mayu pesan berat kita kesar itu atau pesan pe mati mega kau udah disebut aku dulu tadi. Jadi udah tu lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kita berperinang dulu ngau lagu Ari Lin Nuan Nyukatku ngau pemajian.

lagu kena menggal sadar lemai kita nyadi lagi nampuang pesan berat ke uliah di tampuang aku nyadi sekedar pesan berat engkanya uliah di tampuang ku uliah di dengar kita pagi pergilah ba segmen pengerak pagi. Jadi tu pesan pemati datai ari riung anak jana atau ke inai tawe mada ke pemati laki ya hanya ayum anak belawan tak kapai tawe ari 6/27 ari bulan 6/2026 lalu dekat di itu bebala mayu abak rumah satu Malaysia kapit 29 bulan 6/2026 ianya hari 1 lalu dikubur ke pagi hari 2 hanggai pendam SDNU Jalai Entaro. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan berantau jerenang julau ianya rumah nyup ngau rumah ragai kapan belayan di Iran Suang berambun nanga peraran kapan belayan di Nanga Pelagus, Nanga Benin, rumah di Dasu Julau, Dundang di Ijit Julau, rumah Baki Entabai Julau, Entayah Julau, kemelayan di Latuh Julau, serta kemelayan kena uliah di Rintai Kedito ngambil kita sampai datai ngesah penusah Rabato. Jadi berita keterang lagi, kita tahu bertelipun ngagai nombor Freddy, ianya anak ya 014-395-1070 tahu ke Luli anak menyadik ya 012-872-1594 aku macam baru isi pesan tu opening jadi tu pesan rabat madah ke pemati ayum anak belawan tahu ke apai tawe kudah nadai sarituk tadi ianya 27 bulan 6/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh berumah satu Malaysia di Kapit ianya kena hari 1 29 bulan 6/2026 lalu dekat di kubur ke pagi hari 2 agak pendam SDNU Jalai Entaruah. Jadi berita keterang lagi tak bertelipun ngagai Predi ianya anak niang bernomor ya 014-395-1070 tau ke Luli ianya anak menyadik yang tu ianya 012-872-1594 nombor Predi 014-395-1070 hanya di pesan ke penudi kuliah di tampung aku jadi tu pesan berat megak datai Ari Rostina anak suri tau ke Allah madah ke inai sidaya tau ke mak sidaya ianya puri anak jambai udah nadai saritok tadi 27 bulan 6 2026 urung pukul 2 dini hari jadi ya dekat di intu tau ke dekat di sengai 28 bulan 6 2026 berumah yempu ianya bak taman tiap Jalai Brayun lalu dekat dikubur 29 bulan 6 2026 ngagai kubur sutung jadi pemutus jam ngubur dekat di padah bak maya malam nyenggai indai sidato. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabar belayan ke ngelalaniang kami sama datai ngesah penusah tu bak taman tiara Jalai Brayun Sri Ahman. Jadi penerang ke silik kita tahu betelipun ngagai Allah bak nomor ya 011-405-1127 tau ke bak nomor kambin tak ke lina bak nomor ya 012-8544-618 aku macam baru isi pesan tu jadi pesan tu tadi madah ke Puri anak jambai. Puri anak jambai. Udah nadai sari tu tadi. Urung dini hari tu tadi. Jadi niang tu dekat di intu. Tak ke dekat di Sengai 28 bulan 6. 2026. Jadi dekat di Sengai. Rumah Yempu. Hanya Taman Tiara. Jalai Brayun. Jadi dekat dikubur ke Megak. Niang dekat dikubur.
ba pendam sutuang 29 bulan 6 2026, jadi pemutus jam ngubur dekat dipadah maya malam nyenggai. Jadi berita ke Silia tau terus bertelepon ngagai ala ba nomor ya 0111405117. Nombor telefon ala 0111405117. Ngau nombor telefon kambin tau ke Lina 0128544618. 0128544618. Ya, tadi naka pesan tuk ke uliah di tampung aku peningah. Jadi pesan berat uliah dibaca kami baru segmen pengerak pagi.

Okey, lagu ke di by band Peter, lagu ke diberi nama Jaco Bola. Mai jam kita 15 minit kebenar ya udah lepas pukul 7 lemai. Lagi merisam lemai kepala peningkat kita kena ngagi mengkang segulai sejalai dengan kami bawa FM hari pukul 6 tu tadi nyentuh ke jam ke dia tu jadi pukul 7.30 lemai tu lagi indur kami ngatai ke berita lemai hari YFM. Jadi kita terus berperinang ke lemai itu lebih lagi bahawa malam ujung minggu kita angkanya kita bunuh baran tu jalai kini dekat nurun berjalai ngelantang kati kebisi ngulu sekedar pengawak kebisi diatur kelebih lagi bak pengawak ngilang tikai atau ke ngilang bidai kebisi diatur baiknya bak ari upis-upis perintah atau ke ari company yang kawam bala ari ke ngerja pengawak bak agensi-agensi ke bukai. Lagu kita ke sekali tu bahasa dalamai kudah dipilih kena merindang semua kita Stella Philip bisi jalai.

Sama lemai peningap gelai ngaku min Meliza Rayon bak berita lemai hari 6, 27/6/2026. Keterubatu Batang Berita. Ngadu ke Jalai Kem Batang berengar-engat 5,700 km Jalai Benung Dikar. Hydro Baleh negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngukuh ke penguliah bersemekia. Nyak tadi batang berita, dia tu Mike temendian ke isi berita. Pengawak ngambik serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak di Selampur Sarawak dekat di Pejalai ke Berenggat-Renggat. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka inisiatifnya anda boleh tembok dalam tempoh setahun labannya sama nyerangkum rangkaian Jalai Kem Batang ti cukup luas di menua tu. Nyalai Jalai tu dekat diadu nitiah ke bagi Jalai ke patut dulu agi diadu. Ia madahka dibagi menua kapit ajak kira 1,800 km Jalai Kem Batang ke Dulu Subak udah dipilih alai diambil serta diadu ke nyadi jalai ti di tengah orang Maiwa. Berbangunnya semua Jalai Kem Batang di Sarawak tu bisik kira 5,700 km di Benung Dikar serta di Surat sebedau atur ti nangkan ketuk uliah di Pejalai ka. Ya mansut ke Jakoto ngagai pengarang berita, udaya ke berjadi program Sarawak Ku Sayang bagi menua kapit ke diatur bak Dewan Suara Kapit. Hydro Baleh ti uleh ngeluar ke 1,285 MW kuasa karan di Sadang uleh negap kagi penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan bak genturong ASEAN. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka projeknya oleh nyawup nambah kagi kapasiti kuasa karan tidak keluar ke menua tu kena nangkup guna domestik pengawat dagang ngau industri kelimpah ariti mata orang meranak ke mayuh agik pokok. Projek strategik bakar Hydro Baleh Megak di Sadang oleh narit mayuh agik pengawat pemansang ngagai kandang menua di jauh ari menggeri kelebih agik kapit. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakoto dalam randau ya bak studio mini Sibu FM ke diatu berserimai ngau program SKS 2026 di Kapit. Berbangunnya Dato' Amar Awang Tengah bisik benar pengarap ke bagi menua Kapit oleh dikemansang ke nyadi hub biomass ngau sikula ekonomi tiba pelasar ke pengraja asal. Kebuah alai pihak, laban bagi menuanya bisik dandang kampung ngau kebun sawit ti cukup besar serta oleh nyokong pemansang kuasa biomas ngau teknologi ngeluar ke kuasa ngena utai ke dibuai. Potensinya megak patut diansiangka ngambil ke Asia pengeraja asal oleh dikena ngau optimum serta setipak ngau agenda ekonomi hijau Sarawak. Pemansang dalam sektornya disadang oleh muka mayuh agi peluang ekonomi ke Mensia Mayuah. Bak program ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke program Sarawak Ku Sayang, nyandang pelasar ke cukup berguna dikena ngurang ke seraka antara perintah ngau rakyat di Sarawak. Programnya ukai semina dikena nyokong pemansang menua, tamega nyadi kepeluang endo mantai ke polisi ngau projek perintah terus ngagai rakyat. Atur ke bangsa tamega berguna bendar dikena nentu ke rakyat tau lebih mereti ke kuing ngau tuju pemansang menua, kelimpah hari timri peluang nur mensia mayuh mantai ke potensi kandang menua sida. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri dikena ngukuh ke penduduk orang dagang Borneo bak peringkat dunia. Sapit Kepala Menteri Sabah 3 Dato' Iwan Benedict madaka identiti ekonominya dekat ngemudah ke orang dagang tu bersemekiah bak peringkat dunia kelimpah hari ti ngelati ke dagang Sabah ngau Sarawak ngena cara ti bersawup berjalai ke promotion. Ya maksud ke Jakut tu udaya ke nguluk pengawak pemandang main asal ngau pengawak dagang
Kediatu begulai ngau balai dagang ngau industri kadazan dusun serta balai dagang ngau industri Dayak gawai keamatan ke-17 di Kuching. Pengawak pemandang sarinya ngemporuk ke 93 ekor orang dagang hari dua bengka menua tu kediatur kena ngerembai ke kawa dagang sidak bak kandang menua adab kita. Kita dia tu menung mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ke ngagak baru sekolah SMK Selangau di Sadang dekat tembok ujung tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke projeknya berjalai jampat agi hari tu sun pengawak ke asal ke alai projeknya dia tu udah 64.72% tembok. Skop projek tu yang kaum pengawak tinggagak bangunan integrasi bersepadu tika disedia ke ngau 18 itik bilik kelas, opis, makmal, bengkel, surau, palan endua bergelumuk ngau kantin. Sama dekat digagak ianya asrama lelaki ngau induk kesama ulia muat 200 ikut nembiak, dua buah rumah waden ngau palan makai ngairup. Dua blok rumah pengajar tiulia endur ngada ke 20 unit palando diau megak dekat disedia ke begulai ngau perengkabukai. Dato' Amar Douglas mada ke projeknya cukup berguna dikena nyaga pengelantang bala nebiak ngau pengajar. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngabas tabak projeknya di Selangau. Lima inisiatif strategik bisik dibantai ke ngagai upis Menteri Pelajar, Innovation ngap pemansang bakat Sarawak dikena negap ke atur berjalai ke ujian penilaian program 2 Jakut UPDLP. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngap pemansang bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke perkara tu di pejalai ke berduduk hari pemimit bala nebiak ke ngau masuk aliran sains di Sarawak serta berguna ke pengawak intervensi ngau jampat. Inisiatif tu yang kaum model ngau latih intensif jaku English, sains ngau matematik, ungkup nembiak primary 6, kelimpah hari pengawak pelajar digital interaktif dengan Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Datuk Dato' Anwar mansut ke jaku tu buat program Misi A Plus SPM 2026 di Sibu. Duit RM300,000 sudah diagih ke nengah projek Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke Dewan Sungai Limau ngau Dewan Kampung Rayu Iban di Londo. Kaban Kongsi Negeri Sitak Tanjung Dato' Azizul Anwar Adenan mada ke Dewannya sama nerima belanja RM150,000 kena ngada ke Dewan Kelantang serta Manah Agi. Yang maksud ke penerang tu buat pengrami ngilang tikai gawai zon sempadi di Londo. Berjaku buat pengrami tu yang madah ke pemansang menua pesisirnya enang perkara ti semampai di kemeran ke Perintah Sarawak. Tu dikena nentu ke perengkah guna atau ke infrastruktur mensia mayuah oleh diangkat manah kagi kena nyaga pengelantang rakyat. Nguasa pengelandia digital yang cukup berguna ke maya arito dikena nangkup pemar dalam dunia pemintar tiru, AI. Kaban Kongsi Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke penemu bak bidangnya megak, setipat benar ngau ekonomi digital tiudah jampat benar mansang. Yang maksud ke Jakutu bak pengrami Indonutu program Joh Nambah Ilmu 2026 Siri 1 Back to Community ke diatur bak Balai Raya Kampung Serayan Hilir di Lunduk. Yang madah ke program ti bangsa tu boleh dikena mai penemu teknologi ngau pengawak belajar ke rakyat di menua pesisir. Billy Sujang madah ke mensia mayuah patut boleh bersemekiah serta ngambil peluang pemansang ke bisik disedia ke perintah. Dikenang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Ngadu ke Jalai Kem Batang berenggar-renggat 5,700 km Jalai Benung Dikar. Hydro Balia negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak ngah Sabah sudah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngokoh ke penguliah
Besmekia. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai 27/6/2026. Jadi berita tu tadi ditusun Monica Gary. Ari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Gary. Salam Malaysia Madani.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke getai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus. Biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke getai. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari kepedulinya. Kita bisi dia ke empat titik motosikal. Empat titik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi keku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku jalan sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itu motosikalnya. Tak kelipah hari motosikalnya kita yang enggak si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu juga biar mereka pada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu. Ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita, Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

0: Okeynya tadi lagu Kena Aku Merindang kita buat segmen Sada Lemai Pengudah Mendiang ke berita lagu Kedai Baik What Rock Kaban Sampai Mati. Hanya di segmen Sada Lemai Bajama kedua kita sekali itu peningah aku bisi megak Kaban kedekat nusi cerita atau ke pengrami ke bisi diatur di kapit jama ke diatur nyeruma pengrami ke dikumbai Sarawak aku sayang ne. Jadi kita terus gulai ngau mar ba arus telefon kita tau ke Margareta Remang ba arus telefon kita. Hello Mar.
1: Hello Mi. Selamat lemai meto.
0: Ya, sama lemai me ente ba segmen kita ini ku dek.
1: Ya, sama lemai tajapan gaya hari mua hari kita di kapit tu. Dah petang mana ya. Bulan penuh malam tu.
0: Ya, ne, mana ne.
1: Bukan tua benda bulan kesebaka, saya kumin.
0: Sama. Apa kita tiba baru langit kesebaka ga?
1: Ya, saya dia lelengau. Tanda ya aku.
0: Alam aku muda mua marpen nang tanpa bura baka bulan balangitnya segala gala.
1: Amat segala Allah. Kenyal macam main.
0: Kenyal meh. Nama berita dah.
1: Berita jumpa cukup mana tu di tu min. Kita di kapit itu cukup ya pengrami tu min. Kalai kebuah pi apa bedau nama nama. Bedau selama lemai sama malam ni walau peningon. Ramai cukup ramai kita di kapit itu.
0: Pamo dah madah ke bulan sudah ayam tampai batal langit. Reti ya mana gaya harinya ne.
1: Oh, mana gaya hari kita yang ku amat pengawal kita lepas hari itu, hari kedua, hari kemarin, gak kemenai ya, gaya hari cukup mana.
0: Yeah.
1: Kemarin tajapan di Pedak Mambam, berasa celap, hari itu pan muak ke pagi, ya celap, udahnya panas, muak ke lemah, nyerombak balas tidak ke bermain futsal atau ke pekit bermain futsal lemah itu. Merik awet tidak yang main, memang pada yang dia ada.
0: Okey Mar, kita terus ngeberita program Sarawak Ku Sayang agai anuan di Kapit.
1: Okey, terima kasih Min, merek selamat lemai. Okay, semua bala peninggal kita ke bisik mendiang ke sadar lemai. Lemai itu nyadi aku hari Kapit mai ke kita berita program Sarawak Ku Sayang bagi menua Kapit. Atau palan yang keempat, nur ngatur program Sarawak Ku Sayang hari diperhati stadi pedaku. Hari kemarin, entah nak kemendar ya, dan kemarin ya berengkah dar. Hari itu hari kedua, nah cukup mayuh mesia tak bela rakyat kita. Tentu ya, aku melabok ke UKS Minak Datai Rekapit atau Megat Datai hari ke Semak Nur kita ditutup sekali ke hari Kenawit Suung atau ke hari Sipu Miri. Hari atasnya maybe saya magian datai ditutup deh. Nanti niti ke report kemarin dan report pem nyampau pemain orang ke bisik datai labannya diambil penatai bala orang ke datanya deh ngambil nak scan QR kira ke ngambil kehadiran mereka ya nak
0: kira kasar aja nama
1: kira kira kasar ni ke nak nombor ngisik kini tau ke ngai kiruh ngisik kini bisik 8,000 lebih ke datai pun hari ke 12 kemarin jadi pelabak ke aku uliak aku nyebut nakak ke Datuk hari berapa itu hari utara nyentuk ke kapit kita ke udah datur program show aku saya nyangkanya di tu meh iba hari ketubah aku tu bedau nyangku hari sari tu ya kemarin aja lah banyak nyo udah muak ke malam udah temu penyampau ke datai deh lengkap ke beritanya sari tu kebenaran mayu macam program ke bisik datur lebih agak pengawak berjadi ke berjadi ke program Sarawak Ku Sayang di Kapit Sarito tentu ya dipenyadi ke Yang Amat Berhormat Dato' Fatinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Tohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg inya Premier Sarawak tau ke apai kita menya udah datai dito Sarito berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi menua kita di Kapit malam tu kami megak datai baru ngagai palan nu ngatur program Suara Ku Sayang bersepiak dengan Dewan Suara Kapit itu. Tentu yang malam tu bisik konsert ke di Kumbai kita hanya konsert yang kaya bala ke datai in tenyak demin. Konsert rakyat. Benar
0: dunia. Ya, kena merenang bala rakyat di Kapit ni kau murang ke datai baka ke malam tu.
1: Iya. Ngau merenang bala ke datai. Benar ingat ke nama nak ke Kerunil. Ke nama benar mansa. Bala-bala tidak jeng. Tidak meyang ke bajet-bajet dia. Nyo limpai angga mata tau. Jadi malam tu. Bala kita ke datai ba konsert rakyat berengkah pukul 8 tu udah mengupuk bayu si datu datai jalai pandai nemu
0: min
1: udah berengkah jam laban sekedar jalai mega ditutup bisima malam tu Bob Yusu bisai mega Karen Libau bisai Chin Yang ngau mega mayu mega Karen Libau Yadi bisai Pierre Fandi Dayang Fazila ngau Ben Di Jaksa tu sekedar hari tau kesidak ke bisai datai merindah malam tu ba konsert rakyat kita pukul 8 malam pukul 8 malam nya pengawal ke dekat datu malam tu pergilah tu min okey mega ditampung program kita ini untuk pukul 6 lemai dan tajak pihak muncul naga pengawal kita tu di tok kelimpah hari bisik Kapit Kitchen agi dibuka rindu nak min makai pemakai berdia nak nemu kami lihat ni ke pasok kusuak menya ni ke tubuh menya ni ke manuk tuai gulai upak pisang menya sikit ke ngasu orang neng maku lapan nemu ku jam tu jam orang makai
0: ni tu menang berami segi skut pasal Kapit Neymar. Harap ke bala rakyat di Kapit dengan orang kedatainya ngadang meh tumu agi kak pendak jauh meh berdarat kita ini.
1: Iya, nak ngawak kira ke kelimpah harinya. Kira nyaga pengerai ke nya. Sikit, nak sikit amat jauh. Laban tinggira nanti kita kita nemu kalau datang di Kapit tu. Hari Dewan Suaranya nyo semak engkau sepital Kapit tu. Nama tu, yang pintu penama ya. Pintu penama gerbang utama ya. Berdepan ke hospital Kapit.
0: Berimbai
1: dia.
0: Nasku mat dia mar.
1: Nasku mat. Yang sige nemu ya bersige orang di Tom Noa tok. Min pelabur aku ni hanya sekedar utai kulit dikongsi kak kemalam tu dan tajak pihak tentu ya pergila pula program kita kebukai sekali ke aku Christina atau Kementi berkongsi ke berita program Saya Waktu Sayang di Kapit hari ke penudi atau ke pergila lepas udah engkeh orang di muah dia motosikal 4 igeknya dan nemu siapa bagi ya ke bertuah ngempunya. Agi sempat orang Kapit kadatai ngempung mutonya ni nemu orang ke cukup ya bertuah empat itik motosikalnya kita sebiliat magi ngempung ya. Ngau i peraduan. Ni nemu. Kita nak nemu nasi siko-siko bak kita nguji. Okey, ajak pelabur aku main report aku hari Kapit bak program Sewa Ku Sayang bagi pilihan menua kita di Kapit bertemu baru mulai baru beranda baru kita bak awak kebuka itu Min. Okay. Terima kasih Min.
0: Okay, sama-sama Mar, sama berjalan ke pengawak maka ke malam tu. Bye-bye.
1: Okay, sama dengan Nuan Mega. Bye.
0: Bye. Okey, nyak berita ke dikunci ke Mar lebih maya ke diatur kelebih agi pengerami Sarawak Ku Sayang ke bisik diatur di Kapit jama ke diatur ne. Jadi diatur aku anti min dekat mai. Bala peningan nembia amit kita ingat peningan ke bukai mendiang ke tanduk program nembia amit gulai ingat bala nembia ari sekolah SK Gemang. Kita sama mendiang ke tanduk program Nembiak Mien.

0: Sudah sedia dekat Medak Live Facebook YFM Iban. Siapa nak nebiak ke di Kangau tu ni? Maka kuda dipadahkan tim Min tadi. Nebiak hari SK Gemang. Dia tu kita Medak Live Facebook. Kita ke Lemai tu. Ianya nebiak hari SK Gemang Serian. Ya, kita bisi medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemegang oleh ninga ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peninga neh. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembiak miat kita ke bisi datai ke konti yang kawum bala cegu ke bisi nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar ari SK Gemang Mega. Pia Mega guru besar sida ya bisik ngau datai tang nadai ngau anti mion bak konti di tok ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisik datai ke konti dekat Merindang bala Peninga nembiak miat kita ke malam tu bak program nembiak miat. Bakal selama Mega sida ya bisik dekat belagu, bisik Mega dekat bercerita, bisik Mega dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ningat eh. Kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembiak miat kita ke sekali tu kita bisi penaja nih. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke Ari Taman Liling Jalai Matang. Kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nembiak ke sekolah nih. Nanya lah bakal pensel warna acuak ke kita pia Mega pengerak bisi Mega di sponsor pemarut atau ke kini kita ke mada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita ke empat ikut tu anti mion pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Ha, kita berkelala ngau sida eneh ari kiba anti minto asai ke kalak medak asai ke nak kalak ge medak detak kita sama nanya ne siapa nama ari kiba anti minto.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis ba dia pun ba live nya Santa laba kalau panjai anti mia nak uliah meri namanya kalau panjai tulis berdia ni Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ni. Sepiak Santa nya if amat nak. Oleh ni baca aku ingat kaget au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ni. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Jean.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne? Kalak datai sebelah tu sebab na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
1: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Di kangau ngau nama?
1: Wendy.
0: Wendy nya sida empat ya tadi ne. Cuma-cumi aku kita ini. Okey, kita dah kelalang sida ya atau kau dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak meet Santa if Tracy ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita Merindang bala Peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia Mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sidak anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tau ke portal RTM ne nya malek ke TC anti min na. Okey, rindu medak sidak empat tu tang ka nemu nama penglandik ke bisik di Kembuan sidak empat tu kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy berapa umur nuan?
1: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 na?
1: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri menyadik?
1: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut dirinya dia.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidaiwa?
1: Aku bangsa Iban.
0: Iban. Nang tulen Iban nah.
1: Ya.
0: Asal hari ni?
1: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, ba Johor sobat ne.
1: Ya.
0: Hari mit sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
1: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenyak.
0: Agi ingat ne. Laban nitih ke Penguin Dai ne.
1: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang arimit sampai ke Diatok ne.
1: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah ba SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerintah 6 ne.
1: Ya.
0: Okey, anak ke berapa tadi?
1: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy. Jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
1: Pengawak tu selalu digagak ku bak rumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Nama tu selalu dia nero dadah.
1: Katun
0: ya, Maya macam katun dia tu. Lepas nanti Min medak pun nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka bak nuan dia Wendy.
1: Nanti bak aku minat nero anime mpo.
0: Anime mpo. Okeynya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Nah patut gak baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat gak anti menyona ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepak ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngabak aku nadai bak rumah. Aku suka maca bub ataupun ngelukis pakanya.
0: Ngelukis gak ne? Sama rindu Andro tu ne. Nanti beri peluang nanti to ko anti Min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngabak tu ngumai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke dekat dituju nan. Dekat nua rawun.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi ro peluang nang karawun ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minak bisi batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batu-batu akanya?
2: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi bisi enggau orang lomba ngau main?
2: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja.
2: Oh.
0: Laban timin bisi ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai enggau ga?
2: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
2: Primary 4.
0: Okey, nanti baka semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya, nuan jampat bakaban ngurang tau ke ndak?
2: Jampat
0: ne. Abah sekolah berapa ikut kawan?
2: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisi ningar radio?
2: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, Ngau, Tracy.
0: Ya, memang best friend kau kita na. Okey. Ya, tadi hari If. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mene. Okey. Tadi anti Mian dipadah ke guru besar Bisingau. Siapa nama guru besar kita?
3: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan, sama bisik engkau ne. Dalam bak sekolahnya ne, ukailah nanti min tu kak ngasuh kita milih siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bak pemberi 5. Okey, pemberi 5 sama dengan Wendy nah. Okey. 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengrindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerinduk ke nuan dalam penglama 5 tahunnya baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerinduk ke nuan.
3: Aku rindu te aku dipilih ah. Kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau program namanya?
3: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble, sidak bercerita bukannya?
0: Oh, rindu pengawal bukannya? Kalau engau ne?
3: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah?
3: Aw.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
3: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne? Boleh nomor ke?
3: Bisa ke?
0: Ya, aktiviti namanya, pekit namanya?
3: Scrabble, man.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
3: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban dengan sekolah kebukai, man, pekit dengan sekolah kebukai.
3: Oh.
0: Di pilih kucing tu ajak ke?
3: Serian.
0: Oh, di Serian. Awaknya tadi Santa ni. Okey, kita lekat kenya dulu peninggal. Laban kita dekat minta sikuk-sikuk sidak atau lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembiak amit kita ke lemai tu. Jadi, kita minta... Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita mat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
3: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa untuk berdiri ngambil nyamai lagi di peda bala peninggal kita ba live Facebook jam ke dia tu ne tarik lagi kameranya mang. Okey, jadi ada dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, anti min ngira ne. 1 2 3.
3: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peninggal radio bakal ke lemai tau. Nama aku Santa Mekamia anak Frampton Maxson. Sari tu aku dekat berkongsi ensera tik bertajuk anak tik berani. Bak siti rumah panjai bisi siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejaku indai engau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, enggau merik makai manuk. Bak siti hari, lebus sidak cuti sekolah, alu enggau bala bakiah ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebus sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebuh sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai engkau jampat. Lebuh sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda uliah berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jai lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukainya mai, laban jalai licin serta jauh. Tayang, aluang endak peduli. Lebus sidak datai baru meh panjai, semua orang balat gagal menda akiknya selamat. Akiknya berterima kasih amat ngagai aluang laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji aluang laban ati ia kemaneh serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama aluang makin dikenang orang baru meh panjai. Bala anak bukai megak belajar dari pengawal aluang. Sida nemu bakani nulung orang serta endak semina ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidi boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh serta ngaga pengawak maneh ngagai semua orang. Tu aja ari aku, terima kasih.
4: Aha, nyak tadi cerita ari Santa Mika ne. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi ba pengawak ke manah ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani. Berani ngerja pengawak ke manah ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua. Nanti min segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Terkenyit ya ne. Okey, sebenarnya kita pergi ke beranau dulu ngoya ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Mien pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Berganu. Amat ne.
5: Ya, amat.
4: Nuan nang rindu ke main asal ne?
5: Aku sigi rindu ke main asal tik baka ngajat ngau Berganu.
4: Oh, ngajat ngau Berganu. Sigi nemu ngajat Arimit?
5: Au.
4: Oh, nemu ngajat Arimit ne. Sayau mat ne, bisa ari lah ngajat au.
5: Okey.
4: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Mien kat nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okey, Aunty Mien ngira, udah sedia nah? 1 2 3.
5: Selamat lemai ngagai DJ serta para peni serta peninga ke kami Pak baka ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indai andi nakak pengaga asai dalam mati.

ay di ay hinday manyaway. Di ay hinday andu.

0: Nyawai, nggak ajari aku, terima kasih ya.
1: Oke, Nino anti mien aning nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngagak leka gano nya?
0: Nare nemo.
1: Ne, nare nemo pelabak ku cikgu bisik ngajar ne. Nang sigi belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Indai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpah hari ganu perangsang tu bisik ganu ke bukai kini? Nadai ne. Oh, tu keterubah ya lah ngemai begano. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekit main asal begano ngagai bala nembi ambil. Bisa hati kak ngau kini?
0: Bisik.
1: Ne. Kita ngarap ke lah bisik ngatur pekit begano atau kau main asal ngagai bala nembi ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisik-bisik penglandia nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey peninga kita tadi udah ninga ke ganu ari Wendy. Wendy dah beganu merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program Nembi Amin. Kita berperindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Li Ling 3 Jalai Matang. Kau dah sponsor perengkah kena belajar ngagai Nembia sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik mega. Terus gulai sejalai dengan kami buat program Nembia Amin. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kau dah dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindang ngau lagunya tadi nih. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira nih. Baskula kita sigi di perangsang ngambil kita itu suruhan belajar pelajar ke baru kelebih lagi kemayang hari dia tu anambiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke perkara-perkara ke baru kelebih hayagi ba teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembiak kita yanya ari sekolah. SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko agi peninga nembiak kita. Yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne kita meri peluang ngagai if Daphne tu bercakap dulu ne.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal kelemai top. Nama ku if Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigam pemakai. Pagi sitik tupai kerabat terkenyit medak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah kadiri pedas perut. Seminat teluk manuk ajak tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah pan lalu gerai. Endak mukai-mukai. Sekali tak tabian, tudah tupai kerabat. Kenu ku ia, seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nabuk buah nyur. Nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Medak utai labuh ikan nyur lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan yu tadi. Ansepi utai tak mengkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan yu lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur maik teluk ikan yu. Ngagai tupai yang kerabak. Udah makai teluk ikan yu nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai baka selama. Nya ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nya cerita hari if Daphne anak Simon, nya cerita tupai engkerabat ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita tu mang.
1: Hari nya Facebook.
0: Hari Facebook ne. Bisi belajar Jaku Iban ba sekolah?
1: Bisi
0: ne. Cikgu siapa ngajar kita Jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Abah sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar Jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Jadi ke dia tu abah pelajar Jaku Iban. Abah senentang ni ke dikerinduk ke nuan. Main asal ke senentang bercerita berketuk ke tau ke leka Jaku ke?
1: Bercerita
0: ne, rindu ninga cerita ne.
1: Oh.
0: Kati asa yang tiba ke cikgu nyamrik peluang nuan ngalih ke tau ke translate. Nemu Jaku translate. Ngalih amanya cerita bahasa Melayu kalih ngaga Jaku Iban. Uliah ngene?
1: Uliah.
0: Nanti mian sigi Arab, sigi percaya. Laban sigi ngena Jaku Iban ba rumah ne.
1: Mimet
0: ne. Nuan nang Iban kan na? Ya tadi if kebenar if Daphne namanya ne, nama kelalu panjai ne. Okey, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Antim bian kak nemu, uleh-uleh madah mimin ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan bekawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu. Ajar ya.
1: Utai ta uleh dipelajar hari cerita tu ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Nanti orangnya suah manulung kita. Kita megak patut nulung ene. Kati nanti nyemak tu. Nuan tu tadi. Terpedak ke orangnya tadi. Bak jalai tu. Orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai. Meli sabun. Contoh tau. Nanti merik contoh. Gaya utai ke dipedak nuan. Dan nuan nak ngelala orangnya. Orangnya tengenyit terterap. Berani nak nuan nulung orangnya ke diri.
1: Berani.
0: Kati anti min madah kita patut berhati-hati tau ke patut perhati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti min tu. Laban betul. Dia tu betul ne. Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nulung orang sebarang ne. Lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang lagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan ni biar kita ke dia tu megak ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala lebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih dengan kita betul nak?
1: Betul.
0: Ok terima kasih mang duduk mang nah. Ok nyak cerita Ria tadi jadi dia tu sebedau kita berperindang leban bisik peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisik mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisik peminta tau ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko datai ngagai konti YFM Iban sidak nai dalam konti lagi kita deka sama bergambar begulai ngagai bala nabi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembia ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kitanya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah nya naon eh biar mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembia ari SK Gemang lagu ari Van Calvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke Bisik di Kerindu, Kebala Pengajar Hari SK Gemang Serian kesama Bisik Datai Nyumpulang 4 ikut Nabi Hari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi laban Nabi Hari SK Gemang tu dekat merindang kita ianya Tracy. Kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kak nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Mhm. Okey, Aunty Min kak nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu ablagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu ablagu. Ari umur ari mid sampai dia tu ni.
1: Oh.
0: Mhm, dalam mayu-mayu lagu tu. Nuan rindu lagu Iban ke, lagu Abang Sabukai ke?

0: Tracy nak kat berdiri?
1: Boleh.
0: Mm-hmm. Okey, udah sedia ni. Okey. Mm-hmm. Ready? Okey, Tracy. Mm-hmm. Dah sedia?
1: Dah.
0: Ha? Sintak lo sebut hati diri dulu. Mayuh bala kawannya support di tok ne, tok kenyukung ya. Dengar ke lagu kedibaik Gwen, penyanyi asal ya. Lagu kedibaik inya sanggup aku. 1, 2, 3.

dengar tadi penyanyi Nembia Amit kita hari SK Gemang. Taja ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap neruskan lagu Sanggup Aku ke di baik Gwen. Terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu ba program Nembia Amit kita ini. Ya tetap rindu ba pengawak berlagu ni. Terima kasih mengagai bala peninggal kita ke nyukung bisik komen ba Facebook YFM Iban kelebih lagi bah program Nembia Amit yang kaum. Terima kasih mega sponsor kita ianya Muhammad Hazwin Hazwan bin Ramli bah nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikena Nembia Sekolah Baka cuak pengerak pemadam tu cum sidak empat ini bertuah cukup bertuah minggu baru kedekat datai ini biar kedatai berkonti YFM bisik mega nerima pemerik hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM kami di YFM Iban mega ni ya ke dulu-dulu dah datai mega udah diberi anti min ya ke dia tu anti min benar nganjur ngagai sekolah-sekolah kekalak engkau bak program Nembia Amit CGBC sijir penghargaan korang ni. Ok kira ke nak tu dulu meh anti min gulai ngau bala peninga Nembia Amit kita bak program Nembia Amit ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke tanduk udahnya bisi agi temuai ke dekat datai bak program Nembia Amit gulai ngau anti min. Jadi anti min nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita bak awak ke buka.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengurusi SPR Dato' Sri Ramdan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Komunis Malaysia masing-masing satu kerusi. Enam calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Masih mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam hari itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovich dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesian penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa telah mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bodhi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Scan beritian disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, cerita lama Sarawak.
3: Sari tu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994, Sapit Menteri Main Nasal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bijaku lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti rama tibakannya oleh negap ke kawar rama serta penyerakup Bak Mayuh Popu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kaum rakyat serta ngangkat pemerhati-hati Bak Mayuh Popu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi Bak Festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tama mega wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa ti pegari Bak Menua Adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempong art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempongnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti ti diatur sepemanjai festival tu.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Tu cuma anang korang hari Alon Lopeng dikenal ngepun ke awak pemerina malam kita di YPM ke malam tau ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YPM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke segmen pemerina malam ke malam tau. Segulai kita malam hari 6 ke malam tau ya. 27 hari bulan 6 2026. Kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12:30 malam tau lagi. Kita ke mendiang ke radio angka nadai mindah ke malam tau. Selamat belalah. Lalu pihak megak kita ke bisik nguluk pengerami ke diatur. Ngarap ke sama lantang hati ujung minggu tau ya. Lebih ke nguluk pengerami atau ke program ke bisik diatur di menua kita. Okey, jadi jam ke terubah tu lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pukul 10 malam, Nur Nabur ke berita malam. Lalu nangkan kenyak 10.15 minit malam, kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai segmen pemerindang malam ke malam tu. Ya. Okey, lagu kedua kena merindang kita, Aria Data Alausis. Alausis.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku. Lagi terus biar megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak mega peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita iba hari kepedulinya. Kita mesti jenia ke empat titik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, motosikalnya sudah habis dibayar. Dah biar dibayar. Tang megak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itu motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang enggak si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar mereka pada bukai. Nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu. Ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit, Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan untuk ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan

World Cup 2026. 28 dan 26 2026, hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan, pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan Bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

makin muda ada kena merenang kita ke malam top ninga malam ujung minggu. Jadi top berkongsi ke Siti berita mana? Lebih akhir kita ke bisi anak ke umur 7 nyentuh ke 12 tahun ke nemu belagu. Jadi tahu ngasuh si Dato uji bakat cara online Bintang Kecil 2026 ke dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuh ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah. Jadi tentu ke Bala Namit ke dekat ngau uji bakat tu peranak menua Malaysia lalu bedau kalau jadi champion pekit Bintang Kecil sebedau tau ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu ngelawak page section TBRTM Kuching. Okey, lalu kelimpah hari uji bakat Bintang Kecil pihak Megak kita ke rindu ke lagu-lagu P. Ramli. Uji bakat online Bintang P. Ramli 2026 Megak dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 untuk ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah. Jadi uji bakat tu dibuka ngagai lelaki ke umur 18 nyentuk ke 60 tahun peranak menua Malaysia lalu bedau kalau mega bergelar champion pekit Bintang P. Ramli sebedau tu ya. Okey, jadi penerang ke Siliak Megah kita tahu ngelawa page Facebook section TBRTM Kuching. Nur ngulih ke penerang ke Siliak lagi ya. Berkini ke kita ulih ngau masuk uji bakat online Bintang P. Ramli 2026. Ngau Megah uji bakat online Bintang Kecil Zon Sarawak 2026. Okeynya, Siti berita mana ke dikongsi ke bala peninggal kita ke malam tu. Okey, kita terus merenang kita apa segmen pemerintah malam hujung minggu. Tau Arya Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Lowe.

0: serta Ulih Megah bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, penuh menyengkau.

Okey, hari Lucy M tulang besi urat nawai ada kena merindang kita ujung minggu tu seraya kita ke belalak nanti mindah ke malam tu. Lalu pihak muka merindang kita ke dalam kereta benong deriba perangkap pengangkut jam kedia tu. Harap ke sama berjimat lebih ke deriba jauh malam tu ya. Okey, pukul 10 malam kita mendiang ke berita malam di tabur ke terus hari YPM. Jadi bedah mendiang ke berita, merindang kita ngau dua buah lagu. Tu Ari Syah Payeng, Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Bunyi kaku seraya kita ke belalak berperindang ke malam tu di YFM.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sarawak terus negap ke kerjasama antarabangsa bab perkara pemintar tiru AI, transformation digital serta pemansa menggeri pintar dengan penemuai teknikal begulai ngau Lithuania. Delegat Sarawak dipertuai ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ngatur sekedar sesi libat urus di Vilnius. Itu dikenang oleh ke peluang kerjasama bak pemansang teknologi, pengelikun cyber ngau infrastruktur digital. Penerangnya, meraih penemu tambah ngagai inisiatif Sarawak ngerumban pengawak ngena AI bak sektor perintah ngau pemansang menggeri pintar. Yang madah ke Sarawak komited deka nyadi sebuah ekonomi tidak pejalai kena AI dikena ngangkat ke pemanah pengawak meraih servis perintah merangsang penumbuh ekonomi ngau ngangkat ke kualiti penghidup raya. Atur ti nyiri tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK tebal lagi pengulu ba raban bangsa Iban di Sarawak nang nak berpanggai ba pemayuh kota ke ditetapka. Tanitih ke guna serta pemayuh orang ba tiap kanan luar. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Penguam Manggil madah katur ti bekaul ngau pengawak nyiri bala tuai raban bangsa ngau tuai komuniti nang sigudah bisik dikena nentu ke perkaranya di pejalai ngau berurun. Yang madah katanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besar nyadi ke terabai menua dikena mutar ke isu bak rumah panjai sebedau dianjung ngagai upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Ia berjakup munyinya bak pengerami malam ilintikai kediatur gerumpung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berapa munyak orang ke dekat nyadi tuai rumah tau nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik bak rumah panjai kelimpah aring ngembuan penelepak serta tikas pelajar ke patut. Kawal kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, agensi perintah ngau rakyat majak ditegapkah dengan program Jiwa Murni bak kampung tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian, Dato' Sri Dr. Richard Riot Jaim, madah ke programnya ukai seminar ngerapit ke kawal antara ATM ngau rakyat aja, temega nerenak ke semangat taluak ke menua, serta ngiri pemertiati pasal tanggung pengawak begulai ngetan ke pengelantang menua tau. Ia berjakup munyinya bahawa program Jiwa Murni kediatur berserimai ngau karnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bapak program yang megah bisa diatur pengawak mersa pengerai serta mandang ke aset Ari Raban Sedadu Malaysia. Pekit bercerita Jaku Mandarin Red Lantern 2026 ke diatur RTM Sri Aman mujur mantai ke pengelandia balan biak sekolah primary bak pengelandia Jaku Mandarin. Pekitnya di pasuk 9 ekonomi hari 3 buah sekolah Cina SJKC bak Stadium Mini Sri Aman ke diatur pagi tadi. Semua sidak tau ngari ke sekolah SJKC Semanggang, SJKC Chonghua Ngelili ngau SJKC Chonghua Pantau. 7 pekit tu diatur inya dikena ngangkat ke pengelani bak Jaku Mandarin nerenak ke ulah maca serta merangsang balan biak sekolah primary ngambil kelani bak Jaku Mandarin. Champion bak pekitnya inya Aidin Liu sikun biak ari sekolah SJKC Chonghua Ngelili kemai pulai prize RM400 trofi ngau muka pulih anugerah gari ke mana-mana. Prisenya disuak ke Temenggung, Kuih Aik Sing, bergulai dengan pengurus stesen RTM Sri Aman, Regina Hall.

yang akan hambur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Gary, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: Okey, hanya merindang kita ngau lagu Aria Data ya, Dara Tampun Puji. Jadi bak jam kedua malam tu peninga kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.
1: Hai, aku Sumi tu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10:30 malam.
2: Carta siapa juara.

0: Ya, cata sapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu, Jabot?
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawal dan ada sekolah belum, Ma?
1: Sarito, aku pedih perut.
0: Oh, pedih perut. Nah, nama terpakai di malam tadi?
1: Ada kenemu, nama terpakai. Makai, enggak aku baik, aku makain calo.
0: Makain calo? Urang na ngasuh di makain calo. Makain calo.
1: Nyawa, enggak. Ada sila bukai berini.
0: Oh, kasih. Ayak di seneram, ada dia apa ya?
1: Ada dia, udah kena colek.
0: Ya, nanti nggak pak. Aila kita namanya ngagai belakang bilai ya. Mayo midiang den.
1: Nyak nyamainya.
0: Matang dari midiang tinggal daun kruta kak.
1: Daun kruta.
0: Ngarap kabala ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tau engka bisi menuang matang lengan aja bon.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita tadi dalam kereta mega ke menuang dalam kereta ngigak palandur makai.
1: Iya.
0: Tau kendur ngintu diri.
1: Iya.
0: Ngarap kabala kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansu dari kereta tau nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
1: Iya.
0: Tentu ya Mayu orang dah masang tau ke upload RTM klik bak telepon dia tu jemput.
1: Betul. Laban bomba skru ada ya klik.
0: Skru?
1: Sekeru.
0: Okay. No. Laban si dah kamu dah mebul.
1: Oh my. Kena
0: di tim siapa? Di undi rek.
1: Aku. Tim kemenang.
0: Kalau di tim kemenang. Tim dah menang dah nya.
1: Ada sekuang.
0: Ada sekuang? Memerin saya. Jabut.
1: Iya kita itu kan tak mesti. Kita kan menang. Mada orang menang.
0: Oh jarak. Bukan nama aku. Okey nama dia nyebut bakanya pelabakku. Laban ti nyemak ke dema dadik, rindu ke tiam tu. Sekali ke tiam tu nade menalu, alu malu deh.
1: Oh malu, saya terdunjur apa imo.
0: Ya, nyak ke buah de madah, ni tiam kemenang. Nyak mesti undi ko. Okey nak ngawak, nyak bercerita main bol nja bot. Di rindu main bol, mana main bol?
1: Rindu ah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di dani?
1: Kadang-kadang nanti ke tim ke kerindu ada yang ke medah.
0: Oh, pia. Nitiah ke tim kerindu. Betul. Malam tadi, dini hari tadi bisa medah enggak?
1: Medah, ada sempat.
0: Ada sempat. Pada
1: perawatnya, aku medah ke tim, pada perawat.
0: Ulih, dalam, sambil di... sambil de rungu-rungu dalam jamban ya. Kemana gede telepon oleh baik dah
1: amai kena nya internet ko kena dai
0: oh kasih nya pemanah ya ngena RTM klik kemana
1: ya,
0: gede
1: alam jamban pula
0: alam jamban pula meda nanti telepon nanti teleponnya bata waterproof tau ke bangsa ke oleh telah dalam air maya di dalam air pun oleh meda RTM klik mai bua
1: mata kata oleh meda alam air peminat
0: dai ingin jo mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi ne?
1: Iya.
0: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
1: Iya.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Batusun ke 25 ke sekali tu. Nama ke selama bergulai ngawaku Monica Midi serta Mega Jackson.
1: Jabut.
0: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
1: Ya, nengah recap tu dulu.
2: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: Jebut.
1: Ya. Ya gaya pemutus
2: minggu siti yang kemari.
0: Ya, pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak ingat sada nyawa ya tu jebut.
1: Siapa?
0: Ya kebaru dicalon ke minggu yang kemari.
1: Oh, sanonya. Tu orang nangkap orang tu minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta. Nanti
0: nada lisian dari Maya main kereta. Tangkap ya Allah.
1: Tangkap aku sih nada si lisian gitu minat.
0: Oh jadi ya tu agi sekolah, agi sekolah. Sekolah, baru sekolah skenri ku keliak. Ninga ya tu belagu. Mayanya ya benung terbilang. Dia jawab buat.
1: Ngau, nama utainya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh, lagi sekolah ke temennya.
0: Lagi sekolah aku mainnya.
1: Aku betul, betul.
0: Beradab. Betul, betul.
1: Okay, bula, main.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ketau disebut kita siku ari penanyi ketebilang zamannya.
1: Oh ya,
0: zamannya.
1: Nau siti film bisis film.
0: Bisis. Okay film. Telemovie
1: nama.
0: Telemovie. Pengingat tua.
1: Pengerindu tua.
0: Pengerindu tua. Nya siku ari ya okay bangsa kita. Tang ya ngepun ke pengawa ya badunya pemerindang ngau lagu Iban ngau namanya telemovie.
1: Telemovie. Ngau gandeng ngau ibu ko soba.
0: Siapa ibu dia?
1: Orolia Resley. Betul kan?
0: Ya orang Bantian.
1: Orang Bantian mereka.
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh jadinya tadi ya ke disebut kemudian jabot tu tu ayah di ini kuyang lama udah nak dengar berita baru panggung baru ngau single ya ke diberi nama saya Ari Intan. Lagu ke baru dicalon ke minggu nyen kemari.
1: Betul.
0: Ini nak penuduk lagu saya ke Intan tu. Sekali ke uliah ngerebut penuduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah sampai penuduk ke pemeduk tinggi ni aja pun.
1: Ya, gek ke kayau bebelah tas.
0: Oh, ya kan nama tentu ya bala tirindu ke penanyi lama beketo lebuh sida ya ninga alu telepon sida ngundai ni aja
1: pun. Betul.
0: Okay, jadi minggu nyen kemari nya lagu ke dicalon ke baca tuan siapa juara kita nak nemu di ni penuduk ya lalu pihak mega minggu nyen kemari Ika agi ngenan ke penuduk sepengelamat dua minggu jadi juara
1: ya nanti minggu tu ya jadi juara berapa minggu peminat
0: nanti ya minggu tu agi juara artinya ya juara ketiga minggu
1: laban tu lihat itu agi satu minggu
0: oh pihak salah mengedeknya nanti ngawak lagi begitai
1: nyebut
0: oh dinga ke program tu ngagai pengujung ya laban pihak mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru berkawal ngau SSJ semifinal ke 9
1: tu nanti orang mbak tengah menua Sarawak tu peminat
0: nanti orang ngau program Sarito mega nanti orang urang kan nemu
1: betul
0: nama gerga ditusi ketua Sarito okey jadi nak masuk jam nabi ke kita uliah terus medak penduduk 10 telagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan ngau SSJ nomor 10 ke sekali tu
1: nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina 4 minggu udah dalam cerita
0: sebulan lah
1: sebulan jadi minggu tu ya sementum
0: nurun
1: segigi anak tangga
0: ri umur 9 ri umur 10
1: ya lekang lagu tu di kakak Jones begulai nge Chen Ni
0: jis buat mana Chen
1: Chen Ni
0: Chen Ni
1: Chen Ni
0: Hau, Cina Ibarnya gini ya. Tiwan ya, Jonas McCain. Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C. Muka Olivia Chen.
1: Atau
0: Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia Cantek. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penuduk ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu penuduk ke 9.
1: 10.

0: Ya. Nih, di sini enggak ada nyanyi buat
1: ngisi. Ya. Sedia meletak. Mana menyewa nih
0: pemenang. Si gimana? Nanti di Kang Lengka aku sedia melekat ya. Tu ya. Retenya tadi kapa akan undur.
1: Nya. Okay, nadai orang ke ukai ko ya. Ini pemenang.
0: Ya, ya. Maksud nerti reti dalam mati dalam nyin atau di pantai.
1: Iya, iya, iya.
0: Ah, kena jago silo ya, ding lengkap. Aku
1: melekat. Ada yang aku nunduk ketik. Nak patut aku tekan nunduk ketik. Ku ya, reti ini peminat.
0: Oh, bakal anunya namanya bakal bakal kita ke dekat ningkil ningkil kutai ke gak diguna.
1: Iya, betul. Di kan ningkil, di ningkil ningkil ke labuh aku reti.
0: Iya tadi. Jadi nyak mat tadi sekedar hari lagu ya ke bisi badunya pemerintah kita Iban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru didinga kita lumus 10 nya tadi.
1: Iya.
0: Luan melengkak aku melengkak.
1: Kita bala peneng kebang lagu kita Iban pun makin lama makin mayo idea, makin pandai ni peminat.
0: Iya, mana aja buat. Siti cara kena kita belajar jeku Iban menya tadi.
1: Betul.
0: Hari ini ngah lagu Iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya atau orang kapet tu jabut.
1: Orang kapet.
0: Orang kapet dia ngegal leka lagunya.
1: Lesrei luyuanya.
0: Orang kapetnya kah?
1: Orang kapet
0: Lalu Tiun ya. Tu orang lu bantu.
1: Bantu jambul murdok.
0: Jambul murdok. Okey, jadi lagu Tunurun dua gigi anak tangga.
1: Yeah.
0: Hari ya minggunya kemari hari penduduk tiket 7 18 18 minggu dalam cetak.
1: Pemadu lama. Buat cetak.
0: Lalu kalah jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Tadi nak lebo kan ya. Tajak dah bak lumur 9. Okeynya penduduk tika
1: 9 tadi.
0: Kadi temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minat.
0: Okey, lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemarin tu itu kejaku tua tadi. Baru dicalon minggu siti yang kemarin.
0: Nomor 8 ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kadiri bak penuduk ti nomor 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak?
0: Kenyah.
1: Okey kayaan.
0: Okey kenyah.
1: Oh kenyah.
0: Bebansa kenyah. Tang ia nang landiak jaku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah kutang. Lagu kenyahnya baru ja panzu tahun tau.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu lagu kenyah.
1: Kayaan nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Tiun oleh sebakal. Leka aja ketukar.
1: Pia nih amai gene.
0: Jadi ya lagu ke digagak ya ke sekali tu lagu dia yang pu tu berana.
1: Oh, amai ko leka pun gagak ya tiun gagak yang pu. Amai landia orang kenyah tu.
0: Landia orang kenyah gagak lagu Iban. Okey, lagu ke diberi nama
1: Saya Ari Intan.
0: Lumur 8. Sebelum kita terus dengar ke lagu penduduk tiket 7. 8.

0: lagu yang atas dia jabut. Penyayau dek ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okey, jadi lagu ke baru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemadu baru sidak ke diberi nama Penyayau Tua.
1: Penyayau Tua.
0: Okey, kengaga lagu ngelekanya.
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. Oh. Loudness Empire.
1: Oh my
0: Leslie Lee. Leslie Loudness Empire.
1: Nya
0: ketua kumpulan. Ketua Raban Loudness Empire meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Iya, minggu tu ya ni ke hari nemu. 8 ngagai nomor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okey. Selo.

0: Slow.
1: Un día ya nagikita kerino akalos anas empayato.
0: Lo nas empayato kala ngau isis jes dua kali dah kala ngau isis.
1: Iya iya iya. Pia muka pesan ngai sida te pengundinya ibu minot. Pesan ngai sida kenguni ukai semina satu ngai nemu lima aja semua tahu dunia kita magang-magang dalam kata 10 tu. Ya kerindu kita tahu disebut kita ngagai dini nombor bak topainya ngambil ke lagunya tahu nombor satu
0: amat ninggal lagunya ada nombor satu ke lima lo guys
1: ini tidak ada satu nombor lima aja pusing-pusing dia dini nyika boleh perai
0: amai uji ngundi ketemu kita oh jangka aku lagu tu mana
1: minggunya
0: nilak lagu tu kadang ada nombor lima
1: betul
0: contoh tak jawab dia tu nombor lapan contoh
1: tahu umat beri ngagai nombor lima ni pun minut
0: tahu undi
1: iya
0: lapan undinya tadi kemari puin
1: betul.
0: Kah, jadi mana sida berapa undi nanti nyemak ke telepon berapa?
1: Nanti nadai dunai peraya tu, lihat bayan ketawa gagati.
0: Hanya espayat diri.
1: Espayat diri.
0: Ano namanya cabe ya?
1: Ya. Ya, kau macam tu berminat. Undi buat telepon atau ya, tu kai peraya tu. Undi persen ya.
0: Undi persen.
1: 60% bak undi telepon udah pak pengujung program tu lagi. Nya uni pebok kai peminat
0: Facebook ya Facebook cata
1: siapa juara amai kuni 30% jadi 10%nya pari peminta peninga bak semua program radio bak RTM bak timpu hari itu sampai ke pukul 12:30 hari hari 4
0: kangenang undi derimpo
1: kangenang undi derimpo
0: anang kita tadi ngasuh kaban kita undi telepon lagi jabut sedua sanuknya betelipa radio ngambil ke mereka ke tinggi hanya nantu asia
1: tak aku aja ke nyambut ibu minat dek dek kalau ngaku nyambut
0: dek dah kerja dek dek bayar kah
1: mai gini ada ingat aku tu dek
0: bayar nama kena dia beli tusuk nanti dan dia bekerja
1: okay. Kena beli dong kerutak aja
0: kena dia beli tusuk capi
1: nanti
0: dengan beli tusuk capi
1: tusuk gantung
0: ukai
1: tusuk nama
0: ukai sida lutur sentias mada tusuk gerinang paling mana
1: bisa kah tusuk gerinang
0: bisa ya
1: nama aku ada minta gerinang tusuk
0: uji dia gak picit deh tusuk gerinangnya
1: ya aku micit tai gerinang
0: aku burak nyamnya jabo.
1: Oh iya kah?
0: Okay, aku mana sintes mana?
1: Oh sintes ya. Orang ni sintes
0: ya. Ya orang putih ya. Orang putih ya mana?
1: Okay.
0: Terus tu agak gay penurut ke enam ke sekali tu.
1: Iya lagu lah.
0: Baca dia.
1: Lagu ke penurut nomor enam tu. Anak ngancenci tajak ke nomor enam. Kalak jadi juara.
0: Oh pia.
1: Dua minggu.
0: Dua minggu kalak jadi juara. 16 minggu dalam cata.
1: Betul. Tang minggu tu agik ngentap ke diri bak penduduk te nemu nam bedau kang insit.
0: Bedau kang insit nah. Okey.
1: Lekan ngotian di peminat. Angdi kakak. Lucy M.
0: Lucy M. Okey.
1: Nadi penyanyi tu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M. Bapadu nyawa.
1: Ya.
0: Bapadu nyawa ngenap band The Crow.
1: The Crow. Jadi lagu tu nada lagi layak udah tu.
0: Nada lagi layak.
1: Nama
0: nama kebuah nada.
1: Raban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penurut tiga enam layak ke penudi. Sebentar kita dengar ke lagu penurut tiga lima.
1: Top five minggu tu.
0: Enam.

0: Aja lagu ke baru di dinga tadi. Lagu ti manggai ke ati ya ba penduduk ti kelima.
1: Ni ada sino ni nganye pemina.
0: Apa ke sino?
1: Nai kate ti ta sino ka wata ta tanggai ba ti. Ngake kita ke age anonya, age anonya muka ko.
0: Nama ngasu
1: baru nganga. Nai ngakai sida ka manggai ka ti muka ko.
0: Naman ti manggai kate lo ngasu sino pia?
1: Sino lah laban ya ka manggai kate. Ada nya de.
0: Oh pia, nya ngasu sino.
1: Lagu tu peminat anang de, anang dua minggu tu kalanya di juara.
0: Dua minggu kalanya di juara.
1: Ah, tajak tu nomor lima.
0: Amai gene. Ati on ngau leka lagu tu di gagak Wandi Ali.
1: Ya.
0: Ah, tajak pia lagu tu minggu nyen kemari bab nuduk tiga tiga.
1: Dia tu ya nurun ke nomor dua, nomor lima.
0: Dua gigi anak tangga. 8 minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak mai tu asal.
1: Oh, hari tengah tu
0: nai. Hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kedai kalah medak ya tak?
1: Adai kalah.
0: Adai kalah.
1: Adai.
0: Arab kedai oleh manggai kate melam oleh kedai kau medak.
1: Iya, aku tu ngaya di manggai kate. Laban nato aku tu. Agi kalau met.
0: Agi kalau met. Dah kita kedai pangan kau sebaik dah.
1: Nggak. Cepren bekenya aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar
1: apa? Kayak nama aku nunduk ke kue kulum, nunduk ke kerupuk jajan nak kena kurang. Laban apa ya, mayo membeli jajan.
0: Oh, artinya tadi cinta itu buta lah.
1: Iya, cinta itu makan kerupuk.
0: De uji di belajar ba ayak di use andro-nya. Bahkan ni cara manggai kate.
1: Iya, bahkan ni nih.
0: Bahkan ni cara manggai
1: kate. Aku pun agi engkang kerabul. Bahkan ni kak manggai kate.
0: Beda untuk bisa penelebak
1: ya. Penelebak manggai kate.
0: Taja pendi umur 7 tahun jabot. Tang di suah ga manggai kate bebelah pengajar rindu pada
1: kak. Hanya manggai kaja tang orang ada nemunya utainya tepanggai kena.
0: Apa ya?
1: Nanti kita kak manggai kan. Nanti uranya ngasuh tepanggai ngai menyedi peminat.
0: Oh, iya.
1: Ngerti lagu tu tadi.
0: Ngerti lagu tu tadi. Dek ku mana kade? Dek manggai kate. Dek manggai kate ta ngati de na tepanggai.
1: Na tepanggai urang pangai ngasuh kita manggai.
0: Ta ati dia telempai.
1: Telempai.
0: Udah, nama bida telempai ngot tepanggai.
1: Telempai tu dengkah dia lalu mati.
0: Opia?
1: Ah, bakal kita ke sanonya. Mati presiden ke nyom lempai bau jalai ke nyarti.
0: Opia, ganti manggai lah.
1: Manggai tengka pelu-pelu bah.
0: Opia.
1: Ngami bakal kita ke manggai gelata. Ataraknya luba-luba kita.
0: Wah, wow, nemu-nemu tu luba-luba.
1: Jangka aku menyata.
0: Dan nemu nama arti, nama bidang manggai ngot tepanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan. Tang telempai itu nak sengaja.
0: Anda sengaja. Baru nemu gede na.
1: Jangka kojanya.
0: Baka contoh lah. Baka apa pengrindu. Kita minta lagu tu. Manggai kati.
1: Tapi pengrindu.
0: Yang puka. Yang puka. Kak kaurannya. Artinya tadi ya manggai kati ya basiko indo.
1: Pandai mesti ibu.
0: Oi pandai. Pandai bab laki aja ke pedao. Aku mana gede ya, ya manggai kati basiko indo. Yang puka. Atang nanti utai kita temu ngenyet ya kak kurangnya nyak kata panggai.
1: Ini kalau tepanggai ke ibu mana?
0: Panggai ke telempai?
1: Telempai ngot ya ke dulu tepanggai dulu lama tepanggai pengerindu.
0: Tepanggai telempai?
1: Telempai.
0: Telempai ngot manggai umur mai tebula anda kalah.
1: Mananya?
0: Indah dia ke jauh tahu anda kalah.
1: Ngai ke bola mereka berdosa.
0: Oh, entinya nadai telempai nadai manggai. Nyok kayak mensianya je buat.
1: Ah,
0: ina mayau kan nemu manggai kati ba mayau mayau indo entinya mayau mangkai.
1: Betul, amai ke jarak.
0: Oh, nyenyak tadi bidang manggai ngau telempai. Manggai di puka, telempai di
1: temu sengaja. Temu telempai pengerindu aku badai.
0: Iya, mai. Okey, jadi hanya tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, tepanggai.
0: Tepanggai. Okey, jadi kita bisi 4 igi penduduk lagu kepada di dinga kita.
1: Betul.
0: Pa bekawal ngau isi je lagi baru ku nyebut. Okay. Baru jujung lagi.
1: Ya, ni kontai.
0: Lagi. Ni ku akulah. Aku bo. kubruk. Oke, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Nodo T keempat. Di nyebut-nyebut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: lancong
0: lagu.
1: Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang ku madah.
1: Dia tu aku nak betah. Lagu cemerih nya.
0: Lagu cemerih.
1: Dato cemerih. Gaya tu bunuhan nama lagunya.
0: Nemu mana?
1: Nemu.
0: Nama lagu rotoy temu di mana? Bapa mu ada jawab.
1: Biasalah 7 tahun hari subak kau teman dah.
0: Aku irau irau. Aku irau irau ke muda mua 7 jadi si gigi kusut.
1: Anang kenyai ibu mina.
0: Okay, kan
1: ibu dah. Naik kuda ninga.
0: Naik kuda ninga.
1: Oh. Tahu ya ibu mina. Angamik ke batu betalat ke umur tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tuh Ibu Mina.
0: Oh, kat, itu yang mana lah?
1: 2022 dia tuh
0: 2026 oh, katanya itu 3 tahun
1: 4 tahun Semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat ditapis khas Pak Penal khas RTM ngau kua kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon ka Pak CSJ nya kumai kita nak ketat to
0: bedau gi nanti ya juara apa bedau temu yang masuk semifinal
1: bedau
0: laban mayu ah bakat tahun tu tadi 30 lebih ya
1: nah.
0: Kita genggan jadi 6 mili ya. Uang agak 24.
1: Nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini berminat.
0: Apa melior lah.
1: Okay.
0: Melior lepasnya.
1: Aku ada yang nemu kau. Aku sino kesidak-sidak nanti MC-nya resminya.
0: Sehari-hari semalam-malam kita ninggal sidak belagu milih 24.
1: Jangka kau nanti ibu insin kah dia jangka kau peluh ketusuar ya.
0: Peluh ketusuar? Oke, okay, nama datang nanti. Nanti bisa dunia lang kena ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, jadi ya nyat tadi berkawan kau kita ke dekat nganjong lagu ngake RTM semua lagunya tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang, udah yang mujur di nama tadi
1: di Sarap
0: oleh di Sarap oleh di main ke Bardio RTM sekali lagi ya di Sarap. Lagunya oleh kena masuk dalam carta siapa juara. Tang tu ndak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM tu Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh. Lalu pian maga carta 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak ngau lagu namanya tadi Melanau. Sidak bisi maga carta lagu. Bisi tiga cata. Jadi dua itu catanya 8 lagu sidak nade mayuh nda bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap ya. Jadi tu baru sarap dah kali. Labang kalau mayuh lagu Iban nyu nda. Nyu bular mata di
1: lagu. Bagi mana ukai nama tu sarap kita mayuh gila. Laban ka site tu aja kita ke oleh nama retinya. Oleh ngangkat serta merek peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Ya dia tu SSJ jak ke
1: betul
0: namanya Siti Arinograh nakak ke dia tu lah
1: ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey jadi kita terus dengan lagu penuh 2, 3, 4
1: oh 4 kah
0: 4
1: oh lagu tu ibu minat nama macam dek
0: kati kena dah.
1: Kati kena lagu tu
0: tahu tunggu orang tu
1: betul
0: nama nyulah
1: betak dek baru 3 minggu terus ngakai nombor 4 nikai senikai
0: ya nang manyulah ni kena tunggu orang
1: betul leka ngotion lagu tu digagak Dixon Boss
0: jadi ya penanya nama Raban tu maga Siti Ari Raban ya kedekat nikik ke panggau SSJ semifinal tu ila
1: ya sidak baik ke drum baik ke gitar nikik ke takin
0: apa pala ini dengan kok drum ri baruah
1: kata
0: drum sigi dah atas ka
1: oh sigi udah datang ka
0: tinggal mangkuang aja
1: tinggal mangkuang amai ko abaknya ko sidak mata ka ko.
0: Okey jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah artinya Nuan Manyuh kira
1: Mayuh Leman
0: bisik ngagak ngagak
1: pengawak
0: pengawak penyalah
1: mayan. Penyalah Berulah nanti dia ngagak pemanah bekening pemanah
0: Ah, tinggal apa mana?
1: Tu berulah tertip pengawal jahil lah.
0: Pengawal jahil lah.
1: Nanti pengawal mana? Bukannya renyah
0: buat. Oh, nuan mana lah?
1: Nuan mana?
0: Nuan mana? Tang tu salah. Nuan berulah. Nuan berulah. Si lagu ke di sada ke tau ke di baik kelemayang band?
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang?
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu Nikit segigi anak tangga. Hari ya. Minggu nyen kemari. Hari 2-3-5.
1: Betul.
0: Lalu nak ada tu menyirik pada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisik atau ke mayu mega di kerindu ke bala ke lebih lagi suah mega di pasang ba radio YFM siti ari raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu dini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kayak kepek
0: kaya udah miri sudah tu
1: orang miri kan
0: aku nak nemu orang netang sudah tu di miri
1: raban
0: tu di miri
1: raban tu kelemayang tu orang miri
0: ya kelemayang di miri
1: amai
0: kau sudah pernah jimbat dan kita terus dengar ke lagu penuduati keempat nanggan kenyal lagi baru kita dengar ke lagu siapa penanyi bab penuduati ke tiga
1: empat nuan barulah

0: jauh kenuan si Koko ya?
1: Enggak, gaya ya jauh.
2: Lagu kena untuk nomor tiga.
0: Aku berarti kelekar, tak lekar lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua pasal pengerindu ke si Ko Indo. Semua pasal pengerindu ke si Ko Indo. Seperindu kelalu rindu. Hanya terhati lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Hati.
2: Nanti nuan pedes hati ya bisi penawar. Nanti nuan pedes pala dimakai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
2: Ukai ada yang lain. Tapi bukannya akan ngasuh pedes ubat pedes pala.
0: Dia nemu pedes pala bici.
2: Orang kecinta tulialan mesti kena ubat.
0: Nai.
2: Nanti pedes pala pedes punggung ketina kena ubat.
0: Nai urut gak?
2: Ada jalai.
0: Ada jalai?
2: Ada.
0: Ini nemu pedih pala untuk urut panganannya tadi.
2: Oh, artinya nanti udah pedih pala urut. Oh, nyamai?
0: Nyamai.
2: Jangka aku. Mulannya.
0: Nanti nanti pedih punggung. So, urut punggung. Nyak lah tadi penawar. Pengubat
2: nanti pedih kaki yang berjalai.
0: Ini kiri aku. Nanti pedih kaki. Urut lah.
2: Urut baru kah?
0: Urut baru. Nya metade semua utai penting dah rindu nya jabu.
2: Iya.
0: Kaknya di magang ya.
2: Kaknya di magang.
0: Nanti pedih gigi nanya nak ku nemu
2: iya, nanti ke baru-baru. Nanti baru-baru bemana? Kentut alang kibuang pebawangit.
0: Nemu bedena.
2: Aku ni ngajak.
0: Oh, dia ni ngajak. Majar adik 7 tahunan tu tahun ninggal tekenya jabu.
2: Betul.
0: Jadi ja tadi kawan ngau pengerindu kita ke siko-siko penawar pengobat hati. Tanya seminat dalam lagu. Bunyi ku jabo tadi kadang-kadang pengerindu tu ngepun-pun dari segi mana meh. Nya ujung-ujung lain cerita
2: betul,
0: ana
2: jabo. Betul, maya rindu. Nanti kaki tepan tu betunggul. Di akhir rindu. Oh, tunggul danau ni.
0: Udah lama-lama.
2: Nanti udah lama-lama. Mata nanti jual ku.
0: Nya penawar pengubah hati nanti dah lama kata ketajuk lagu nyuji di ngubah.
2: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Segi patut dia jadi Jackson dia buat. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233 Siko penanyi tahu dikumbai kita itu kira aku dah
2: veteran
0: 10 tahun dah dalam dunia pemerintang. Lebih mimet 10 tahun 10 lebih mimet Duni Lang ia kagak leka ngoteng lagu tu nang Yampo. Lalu lagu tu enti nitiah ke minggu nyen kemarin penduduk tiga empat. Minggu tu nikik segigi anak tangga.
2: Betul.
0: Lagi penduduk tiga enam. Ya tadi kebaru didengar kita ya. Bekaul engau lagu Lumur Tiga. Tinggal dua itu lagi.
2: Nah, katik engau nomor dua tu. Tinggal pasang dua. Terus ke katik?
0: Saya ku mana tu pasang terus nak?
2: Ya.
0: Pasang terus. Pasang terus lagu tu.
2: Ya ke nomor duanya ya. Pasang terus ni berminat.
0: Atang asal saya kita siapa juara minggu tu? Sekali ke Ika agi ngetan ke juara.
2: Ya.
0: Atau ke ya ke tu tahu di kumai kita penyanyi baru tu je buat.
2: Nih Niki referensi tu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai ni nambah I belakang.
2: Oh Nick. Referensi.
0: Nick referensi. Sekali kena referensi tu boleh ngelampat penduduk
2: Ika
0: atau ke trofi Ika tu tadi. Sekali Ika agi ngenan ke juara. Kita ini pun boleh aku panjang nak buat.
2: Betul, pasang terus.
0: Pasang terus. Lagi kita komen.
2: Betul.
3: Dua.

di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pedak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur. Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan.

0: se dengan ni.
1: Umbaskiat.
0: Artinya udah temu mai penuduh nomor satu ngau nungo nomor dua kita ini bumina.
1: Iya. Yang pada kebenar ya pada umbas.
0: Pada umbas.
1: Salah lagu tadi pada umbas.
0: Oh, pada umbas.
1: Ya lagi kan jadi juara. Artinya kita ya lagi mengkang bisi lagi bisi kata juara kita lagi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua munyik udah didinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedibai Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama Pengerindu
0: Nak Datai Ba'adan.
1: Agi ngeran ke penduduk lumur dua sebakan ngeminggu nyin kemarin.
0: Arti ya nanti terpanggai tu.
1: Pengerindu Nak Datai Ba'adan. Artinya pengerindu nyenak terpanggai.
0: Nak terpanggai.
1: Terlempai ke seberang dor begini.
0: Bebelah utainya mah.
1: Terlempai bebelah utai Nak Datai Ba'adan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu agi ngeran ke penduduk ya. Sepenggelamat 3 minggu jadi juara. Tiga minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
0: Betul.
1: Ika.
0: Ika.
1: Saiful.
0: Manok sabuang ayak gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau meteo mam meteo mambang.
1: Meteo abut. Metu Mambang ngau Jisli Jabu. Jadinya tadi lagu ke jadi juara minggu tu. Lagu ke diberi nama Umbas.
0: Umbas.
1: Umbas ke ya.
0: Sede.
1: Umbas?
0: Sede.
1: Sede. Nomor tu ya.
0: Jaku bedayu.
1: Apa ya? Kata tere?
0: Sede.
1: Bedayu ni ya.
0: Bedayu Serian.
1: Bedayu Serian. Sede. Sede Umbas. Umbas agik deh.
0: Umbas agik. Sedek agi lah.
1: Sedek agi. Oh, pian nemu mendi jabat.
0: Banyak.
1: Laban Ika tu maka siko hari kita dai kita ke bebansa Bidayu. Campur ngau iba campur ngau Melayu. Tang taja pia apa ya tu bisi cicam aki ini apa ya tu bisi iban ke
0: sel. Laban tu hari Seribas tu.
1: Ya, orang Seribas. Jadi Ika tu indai ya tunggak ke Serian.
0: Mau ke
1: Serian. Serian. Bidayu
0: adab sama adab.
1: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kembali kita siko penanyi ke endang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita.
0: Betul. Betul.
1: Okeynya penduduk lagu kau dah ditemu kita hari lumur 1 nyentuh ke lumur 10. Uji baca di baru jabot.
0: Ya kan nombor 10 ibu minat. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
1: Alu terbeleka.
0: Veronica, Veronica Natasha.
1: Okey.
0: Susayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu Siti yang kemari. Nomor 7 penyayang tua Loudness Empire. Nomor 6 layak ke penudi The Crew Bugulai Ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu tu Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari isiti ya ke Braban tu.
1: Braban.
0: Beste Braban tu bisi berapa kau ya, si kau ya tu.
1: Bu tiga pula deh.
0: Siapa?
1: Launa Sempaya Braban.
0: Amai
1: kene.
0: Amai kene jauh.
1: Kelemayang age Braban.
0: Iya. Udah nyata tadi ya ke nomor 3 penawar pengubat ati
1: Doni
0: Lang. Nomor 2 pengerindu Nak Datai Ba'adan Nick
1: Raffinsi. Pedih benda nyebut. Ya batu-batu atau aja bon Nick Raffinsi.
0: Yeah.
1: Lalu juara Ika.
0: Ya, Uma.
1: Hari penduduk lagu tadi. Kita nadai juara, kita nadai pemenang.
0: Betul.
1: Minggu tu.
0: Selamat kau bayan.
1: Atau aja pia mari terima kasih ngagai Kina Kara Agung.

0: Yenya kinakara agrofarm freshness quality innovation.
1: Oh, nemu benda ni. Nya yang putek lain nak.
0: Yes.
1: Oh, rambai jako ya.
0: Rambai jako okay. Ya. Moto kinakara agrofarm.
1: Okay, apabila kita ke dekat ngulih ke produk kinakara agrofarm.
0: Ya. Yeah.
1: Balas sedap sos, cabai.
0: Cabai.
1: Kita tahu ngundi bab ngujung program tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu sebenarnya kita muka harus telefon tentu ya bisik dua itu lagu kerkadi dingas. Siti lagu kapan sok dicerata.
0: Betul.
1: Lalu siti lagu
0: ke masuk cata.
1: Masuk cata. Sebab kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar aku tu dulu jabut. Lagu pansut minggu tu. Ya, lagu pansut minggu tu. Siti lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas Ngau Cheney. Tiwan ya Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab duduk di ke-10. Lalu semina uliah begulang kita 4 minggu jadi jabut. Atau kesebulan. Lagu ke diberi nama Cerita
0: Pengerindu Tua
1: oleh Biasi. Nangkan ketua lagi kita terus dengar ke lagu ti di pasuak ke dalam cota.
0: Yeah.

0: tai slow rock.
1: Ya, yeah. Slow rock.
0: Slow rock. Lagu baru tai tahu di calon tahu di undi kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua by KCBL. Aku dah nama BL tu nama.
1: Nama tu.
0: KCBL.
1: Nyanyi. Nyanyi. Kakak memunyi supermarket.
0: Mai kene. Tahu kan nyokap memunyi benda di empat bisem. Okay, jadi lagu tu diberi nama Nyemak Ukai Dipinta. Nyemak Ukai Dipinta.
1: Nyemak Ukai Dipinta. Ya, karena minta eh.
0: Karena minta. Nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngotion lagu tu digagak yang pu begulai ngau Nikel Mujah. Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah. Kau KCBL kengagak leka ngotion.
1: Ngau kurang kemai lagu tumpu.
0: Ya. Mm-mm. Jadinya lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat oi? Aku bisi sidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: dulu? Bila SCSJ ku ya madang ke aku. Nama aku tu. Nama aku tu orang ngeluar kenyak aku.
0: Okey, nya udah ndang nang semaya tadi ni jebot. Okey, bekawal ngau ke maya SSJ nang dekat di Padah ke Sarito.
1: Okey.
0: Tahu kai dia tu.
1: Kai dia tu.
0: Okey dia tahu. Kita tahu medak page carta sampai anugerah carta sampai juara. Ya ke carta sampai juaranya Facebook kena ngundi. Jadi yang ke bekawal ngau anugerahnya bisnis si Peggy anugerah carta sampai juara. Kita mengatau medak Facebook YFM Iban. Labannya duit page tau ke Facebook rasmi.
1: Okey.
0: Itu kita mendak nol bukanya ukai rasminya. Anak-anak kunti infonya salah ukai
1: kami. Ya, ini kesebarang tae pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemadu ya sahih munyi kurang atau kebetul sahih. Hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook anugerah carta siapa juara. Sarito dekat di pantai ke Sarito tang ia ukai dia to. Tang Sarito. Artinya sebenarnya pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah?
2: Recap minggu tu. 10.

0: Minggu Recap Minggu Tu.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.

0: dalam sehari. Segulai sejalan.
1: Sekali tu, YFM, mai kita ninjau rampak menua tungak ke Pelilih Mitlingga bagi menua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga dengan air ke ulu Batang Lupar. Dia kita boleh mendak Sigi Bukit, Dedegi Kediri, Bantara Batang Kelawa, Ngau Batang Strap, Tukmeh, Bukit Lingga. Gamal Bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia mengada kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita mengada ulih ngena jalai darat hari Pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3,000 meter, tujuang ia landai baka padang tik seluran di pensiang. Kena kot cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas kejarang ulih dipedak kitai, bak nduar bukai. Bak Bukit Lingga megak, bisik air wong tiba tingkat, lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai ulih tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya megah, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh ari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayuh utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nuar orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak Batang Lupar menyak. Nitiah gensera, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang kumang seduai luluang. Nuar ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan niki ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miring. Tajak pihak, nak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, niki serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah niki datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jurita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Manah alain dur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolun kadazan rusul.
4: Aku, orang Iban. Nan norindu.
5: Akik cah kenya.
4: Kok lo menanam?
2: Oku, nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si huaren.
6: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri, ianya deka hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu, dia mensia mayuah, deka bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai, jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisa penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh, kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.
3: Pesan tu, ari YFM. World Cup 2026, 28 dan 26, 2026, hari Minggu. main dalam grup L penama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan Bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
7: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: finales hari. Tada lemai, pemandang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Kami subak nan mu ngena utang nak lusian nak kau rade to apudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk manung waktu kurang besai 5 ringgit teh subak ku mai marnya kemar du bisa ga kupur ke merah jot pakuyo tu apa-apa nak ulah mai mu nu nak anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya subak penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du subak setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana ya ga bisa kutek yang pune sekuteknya suba 2000 lebih marmnya mar nya kena micu mulut
3: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: mayari tu, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Pagi rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jelek pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kia tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup ngau haiwan peliharaan sida ya.
3: Oh.
2: Nemu jatuh memayau, nemu berjakup ngau udu. Mujaku kau ikan, cuma hal diketawa.
3: Aku tak imagine itu. Nyawa waka teringat cerita kalau mendak cat whisper yang ada cak.
2: Cat whisper. Oh, Dr. The Little ki.
3: Ah, ya kan mujaku ngujelu cak.
2: Nyawa bukan nyaknya. Nemu berandau ngujelu. Kata di rumah, boleh gawa. Cinta makai di tadi. Sudah sapu dipilih.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak, naja ngujelu jelunya nemu malas ya kecak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
2: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngeca.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor satu lah. Nombor satu ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal teriak berumah tu. Jadi ke contoh yang maketok lah. Okay, sigit sukit berumah, nyo sampai 4 ke 5 igit lah. Tri pin plug tu dia cuak ke basitik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sidak TV, sidak kipas, periwa asik, peti air, kendi teriak. Nyo sama belak berkunsinya basigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu terip atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
1: Mercik.
0: Mercik. Jadi nyak kulihnya di ngujuang ke angus rumah tu leh nyadi. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ya nyak perengka titok nyaga overloading tu dah. Ke kumpai orang bebanan elektrik tu nyadi. Di kedengkah kita ba rumah ba dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak mana. Nak berfungsi minyak tadi. Jadi perengkat
1: kira patut ganti minyak tadi.
0: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkat tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumpai kita RCD. Atau dalam bahasa reputiah ya, residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil minyak tadi. Jadi barang duit gig tu ya bisik ba dalam distribution board. Kita berumah dia. Okay? Jadi pama ya rusak ya nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nadi uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ianya berkena ke perengka elektrik tinada dikebendarka. Jadi reti kuaku tu tadi ianya meketok dah. Perengka elektrik tinada nitiah ke atua sirium tau ke JBE, Jabatan Bekalan Elektrik. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium untuk ke JBE itu lah. Jadi nyak penyebab ketiga ya yang tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tidak ada ngembuan pengelandiak lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi nanti kita berarti ke sekedar orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes daripada kita manyuh bala ti ngambil orang tau ke ngaji orang sesengapak dah cak kebayar yang tadi murah menjarak. Jadi ngonya kita itu tadi nyona dia peduli amai kena sidaknya landia amai kena sidaknya tadi ngembuan sertifikat kada benarkan tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang kebisi ngembuan sertifikat orang kebisi penglandia ya maka kita ke ngambil lisen kereta agak. Jadi nanti kita ke milih taksi itu dah orang kebisi ngembuan sertifikat tau ke lisen tu tadi dah. Nga orang ke nemu deriba, tahu ke orang yang ke nadai ngembuan sertifikat tang nemu deriba, ni ke pilih kita. Jadi mana tak kita milih orang ke bisik ngembuan sertifikat atau ke lisien, hari kita ke milih orang ke nadai bisik ngembuan lisiennya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima, ianya orang pengawal orang kencuri karando. Okay? Jadi tali karando, udah diputung hari meter, lalu disambung. Sambung baru dah kumpai orang illegal connection tu dah boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya standard nyo lari dah. Nada bisa tapi jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedar case tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabias dia manyuh ngasuh nyawa babadi. Jadi laban kemedak diri mpuh bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya dah. Nyak tadi 5 itik bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawas serta meh nyawa babadi untuk tadi.
2: Pagi Rewind.
3: Cerita kita bagi tu pasal sup terjun.
4: Tahu peningkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Hanya terjun janik ngau terjun. Bo. Nama sup ya.
5: Pemau teh. Panjang ini nama cak.
4: Bisa ya nanti teh ke nama ke papanya itu sekarang nyanyi mai cak. Di kalau nengah menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam itu namanya. Nama resepi tadi tu nyanyi lain cak. Acara melai tadi.
5: Mesti kapsi janik.
4: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah ke janik masa nama. Nama janik tu ya mayo cak janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbaik ya tetak janik.
5: Okey.
4: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
5: Pemang tai dini ke bawang mesai lengan.
4: Bawang borak mesai lengan. Ini gaya dia. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu tu di sumai ya.
5: Oh, kemilian tu. Ke janik jangan terjun bakal ya kedar tuang.
4: Ah, ya mesti ke

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau wajah.

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

0: pengantar kami subak yang spray harga subak muda harga RM5 ambil 2 ring ambil nangkap api ku dek ngok tok tok pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang kurang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dapet si. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini. Tunggu tarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7.

Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejarah.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Bintulu 97.5 FM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Malaysia Sarawak YFM.
1: Belaga.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Ladies and gentlemen,
3: YFM.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jong ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi bercakap hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami.

0: dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Awak, isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak ban semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runiang. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

kita na patun madah ke pasun handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita is nama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Osti Matthew, Ngawai FM.

0: yang layak puasa itu. Ketika
1: nama demoi urat banyak.
0: Nama itu mukong stream. Nama tay.
1: Anang demoi urat banyak. Dano orang.
0: Nama hal teh kayak orang saya meda. Nama aku peduli.
1: Anang yang mampu apa banyak. Nadai pura meda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tengok pengawa. Nyaga pemesi rampak nuan kita. Nuan nanti nuan begitu. Pura bukain una.
0: Pihak ya.

0: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: untung hari kita. Anang agak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Moka 98.7 FM. YFM.

0: 24 itu lagu yang dipilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu, mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent, kau ya? Kuih pihak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menuan dua reka dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyawa pasport, atau ke

0: Tengah kurang lagi.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 28 hari bulan 6 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah telah Apai bari Minggu itu kami nyerah ke derempung, ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuruk ngau diri semendiri bak gereja teka barumah panjang no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus hari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati te nelap beri hati te kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusia bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami. Aku ke kami uliah neladan nananuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia. Aku ke kami megak jaku ke diberi nuan pagi tu mereka kami penemu, mereka kami pengering, mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengarap kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke dambik kor Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ko Jesus bejaku. Urang karindu kapai tokai inai sida lebih agi ari sida karindu kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang karindu kanak lelaki tu kanak induk sida lebih hari sida karindu kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regan dirimpu, lalu nitih kaku nak tahu nyadi murid aku. Orang ke ngidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke lalu orang ke ngelenyau kenyawa diri ketika laku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ya ke ngirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu peh ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dia nya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mana nya bempu peh ya. Lalu barang siapa meda ai, meri airup ngagai murid aku ke pemadu mitu, laban dia murid aku ngau benar, aku madah ngagai kita sidak, dekat nerima upah sidak. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadik dalam Yesus Kristus hari tu hari Minggu kita ke-13 dalam musim selamat no kita sama begulai ngau dari sama diri muji ngemesai ke Allah Ta'ala. Jadi pagi tu aku mai kita sama belak mati ke arwah ba Allah Ta'ala. Jadi Yesus pagi itu nanya kita, awak ke kita meri pemutus teka ngagak pilihan tu tadi. Dan kita nemu kita nadai pilihan bukai tajak Yesus nanya, pilih kita semina ya ajak. Jadi tu mandah ke kita, utai ke patut diserah kita. Belajar, awak ke kita, nemu ni bagi ke uliah di kerja kita lebuh kita ke nitiah ke Yesus dalam pejalai pengharap kita tu. Semua utai uliah semina, semua utai ti manah ngagai kita. Jadi lebuh hati kita tu uliah gawak ke muai utai kena manah tu tadi kita nemu nyamai pemutus kita dekat nitiah ke Tuhan Yesus. Taja jaku Yesus pagi tu bakal ke nak peduli ke ruang bilik kita nolong santulnya datang Yesus mega merik kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita bersari-sari bepun kita meda ke kita lenyau lebo kita ke milih Yesus tahu danya kita mega nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayu haki dalam nimit Tuhan kita nemu Yesus mai kita ngawak ke berjalan ngoya nyadetu berguna ke pemutus kiamat regang tu tadi. Jadi tu meh regah pengerinduk Tuhan Yesus. Jadi tu ngasuh kita sama berjalan menuju Tuhan Yesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu mega penghidup ukai utai kesenang kesekedak. Tang berguna amat lebuh kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ditemu kita uliah mantuk kita. Indah Jesus mega dalam berjalan regang ya nuju ngegal kota siku orang Simon dari Serin dalam pejalannya tadi mantuk ya. Jadi kita mega mantuk diri sama diri dalam pejalan kita dengan kita ke bersemayang dengan kita keingat keseret dalam penguat kita ke bersemayang awak ke sama kita keriang anang ninggal ke diri sama diri awak kita sama mansang dalam pejalan pengarap kita tu. Jadi pagi tu belum menyeret menyeret Kristus awak ke kita sama berundian ni tengah hari tu aw ukai seminak berminggu tu aja. Yesus ngasuh tua meri pemutus. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku te pemadu mento labannya murid aku ngabenar aku madah ngagai kita sidak dekat nerima upah nyak ke ditemu getai nyak kutai ke dikin dalam penghidup kita amat makitai ngai jaku sumbu ngajaku tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi. Nunda ko Santai Teresa di Kolkata. Ngerja pengawak kemitang dalam pengerindu. Sama sama kita berunding minta penemu hari Tuhan Yesus, minta penemu hari Kudus. Awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit. Kita berada kita dalam pengerindu yang meri impact tu ke kesan kebesar ngagai penghidup orang bukannya dewa. Kalau taklah berkat kita lalu meri awak ke baru dalam penghidup kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngon wan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau telah timur berkuasa, merkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus,

0: Sekulai sejalai enggak utama Pak YFM.
1: Bulan Jun urang putih nyak bulan satu kita Dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu dinga kita Dayak nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tu gak bulan satu kena kita gawa nyong gak pawong burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawung burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Satu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak yaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
4: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Dena, lagu ke dibai Jenerino Jeraki pendengar lagu dikenak kita mungka atau kengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua bela pendengar ke pagi tu. Ia ku dah tumu Dani mendiang ke YFM tentu ya frekuensi kami di Benaraya Kuching 101.3 FM pemaga kita ia kediau di Kapit oleh mendiang ke kami ngenak 94.3 FM ke pagi tu ya, serta mega kita ya kediau di menua-menua Bukai di Serata Sarawak oleh mendiang ke kami ngena FM ya ke Semak ndo kita diau ya, kita ya kediau di luar menua Sarawak, kita kediau di Kalimantan Indonesia, Brunei kini, Singapura tau ke Semenanjung Malaysia, Sabah oleh mendiang ke kami ngena RTM Klik ke pagi tu. Ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu peningah tentu ya bergulai ngaku Imerda Joni tak ke mail pagi tu bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peningah ya kenang ya seruran milih kami jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu peningah tentu ya abis sekedap peningah kita itu tadi pelabak ku udah tak ke benung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja atau ke kita nyangkanya benung kiruh di dapur out jadi ke pemakai pagi kita ke pagi tu out dekat ngiruk pagi bak pagi hari Minggu bergulai dengan diri sepilih pemakai ngaki kita nyangkanya benung berjalan ke pengawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ya ke gawak shift peningah meri selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua ya sehari tu 28 hari bulan 6 2026. Jadi tu sum program kita ungkup ya sehari tu peningah udah tu lagi mai kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi di andua kami baca pesan berat yang kita ke dekat ngajung pesan berat oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemegang oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7:30 pagi di andua kami nabu ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu buat jam kita ke pedudi lagi peningah dia kita dah kemendian ke program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Eri Sumpiang Jingan. Lalu 8:30 pagi dia kita dekat bergulai dengan Pastor Griman Ujang buat program Tungkat Semangat berkenyameh tusun program kita ke pagi tu buat awak pengerak pagi nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi peningah ya. Jadi lagi terus perenang kita tu sebenarnya kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan ke tu lagi tu lagu ke dibai Cecilia ulih ke aku ngempu kesulai ti terbai YFM segulas calai.

Pan mengau badas, gelemak basinuan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Walaupun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yangin tu tahun baru. Tangti kita perhatikan tradisi sidak tu ke benar muka ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya leka Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku ti baru nama ti jakoknya fresh utai ti baru ya ti diterima oleh kita lalu kenyak megak ba penyerup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buai ya ke lama.
2: Plaza Jurai 635 Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyut runak runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya, lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Malaysia Kichwa, pendang siang ke diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul barunya tu dah ulih diputarkan. Sagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengeraksin. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace M. Kichwa, berbulan dengan YFM.

Ya, nyeneka kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam agak pesan berbatang kita boleh nganjung agak email yfmiban@gmail.com serta agak boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikan jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai hari baji anak puyu, madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai, udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026, jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik, kilometer 5, jalai Bukit Guram. Kapit kena 28 hari bulan 6 2026, ianya malam hari Minggu, lalu dekat di Anjung Kependam KDC Jalai Selirik Kapit kena 29 hari bulan 6 2026, ianya kena pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan, ia kengelala bawang anak tinggum bala petunggau ya, ngau semua ia kengelala nak ngira dinia lain dua kita diau. Kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabat tu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tau bertanya ngagai baji anak puyu ba nombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke punggah anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028 ya. Ku nandu isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datang dari baji anak puyu, madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke inai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai, udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit kena 28 hari bulan 6 2026, ianya kena malam hari Minggu, lalu dekat di Anjung Kependam KDC Jalai Selirik Kapit ianya kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 pukul 7 pagi ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai baji anak puyu bernombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028. Pesan kedua tu peninga, ianya pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik, madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik, udah nadai kena hari 6 27 hari bulan 6 2026, lalu dekat di intu bebala mayuh baru mes 1 Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 bak pendam SDNU Jalai Entaruh. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau berantau jerenang julau rumah injup ngau rumah ragai iran sung berambun nanga peraran nanga pelagus nanga bening jumput di dasu julau dundang di ijit julau rumah baki entabai julau entayih julau latuah julau serta kepembelayan ikan oleh dirintai ke dituk magang semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngake Freddy bernumur 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594 ya. Kunando isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik, tau ke inai tawik, madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik, kena hari 6, 27 hari bulan 6, 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayua, baru mas satu Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6, 2026, hari 1, serta dekat di Kubur kena pagi hari 2. Bak pendam SDNU, Jalai Entaruh ya, penerang ke Sili Agi, kita tahu bertanya ngagai Freddy, bernomor 014-395-1070, tau keluli 012-872-1594. Pesan tik ketiga untuk peninga, pesan pemati itu datai Ari Angela Anak Naga. Pesan pemati itu datai Ari Angela Anak Naga, madah ke Lakia Bansa, tau ke James Bansa Anak Giang. Bansa tau ke James Bansa Anak Giang, udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 28 hari bulan 6 2026, hari Minggu, berumah pertubuhan meninggikan akhlak C. Chuan Ko Sri Aman, rumah kunci kuning, serta dekat di Kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026, di pendam Anglican St. Lauren Abu Sri Aman. Pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai rabat, ngagai rumah tingkau nanga ulai debak, sekayuk batang rimbas, sekayuk batang paku, sekayuk batang krian, rumah Stanley Nari, batu 11 tengah Jalan Oyak Sibu, rumah Duat, nanga asam melupak, rumah Kayan, nanga teliak krian, rumah Linggal, Lempung Mbawang Kesit, rumah Tutung Danau Kelili, rumah Lanjak nanga Stras Julau, serta kapal pelayan ke Bukai kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Penerang ke Sili Agi, kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang, tahu ke Dom bernumor 017-854-7594, tau ke Edward Ken, tau ke Wat bernumor 019-783-7884, tau ke Senorita, tau ke IV 011-330-5952 ya, kunandu isi pesan. Pesan pemati itu datai Ari Angela Anak Naga, madah ke Bansa atau ke James Bansa Anak Giang. Bansa atau ke James Bansa Anak Giang, udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 28 hari bulan 6 2026, hari Minggu, berumah pertubuhan meninggikan akhlak C. Chuan Ko Sri Aman, rumah kunci kuning, serta dekat di Kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026, bak pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman ya. Penerang ke Sili Agi, kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang, tau ke Dom bernumor 017-854-7594, tau ke Edward Ken, tau ke Wat 019-783-7884, tau ke Senorita, tau ke IV 011-330-595-72.
2: World Cup 2026, 28 hari bulan 6 2026, hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi, live by Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live by TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, BC live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gi nampung pesan kita ke pagi itu peningan jadi pesan pemati itu datai Ari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai kena Ari 5 26 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebalemayuah kena Ari Minggu 28 hari bulan 6 2026, baru meh nombor 72 Lorong Samarinda Baru 26, lalu dekat di Anjong ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai bala ya kediau ba Aping, Abuak, Limau, Dadek, Muding, Pantuk, Lacau, Undup, Engklili, Sibu, Lubuak, Mulung, Mukah serta kepabelayan kebukai. Ia kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai magang. Ya, jadi penerang ke silik, kita tahu bertanya ngagai Simpson tau ke Agung bernama 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792 ya, kunandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai Ari Simpson Spencer Tanggi tau ke Agung madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau udah nadai kena Ari 5 26 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebalemayuah kena Ari Minggu 28 hari bulan 6 2026, baru meh nombor 72 Lorong Samarinda Baru 26, lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Aping kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026. Ya, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Simpsons tau ke Agung bernombor 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan pemati itu datai Ari Daniel anak Liang ngari ke David anak Aming madah ke pemati Cimung anak Arau, Cimung anak Arau tau ke Indai Badau, tau ke Indai Badau udah nadai kena 20 kebenarnya yang tu udah dianjung ke Pendam ni. Okey, minta ampun, lalu ku maca pesan ti anangkan ketuk. Pesan pemati tu datai Ari Jawat ane Anjan, pesan pemati tu datai Ari Jawat ane Anjan tau ke bini sawah, tau ke bini sawah. Jadi pesan pemati tu madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tau ke Apai Jawa, tau ke Apai Jawa udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026, ianya kena hari 6, lalu dekat di Sengai Bebalemayuah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena hari 1 29 hari bulan 6 2026. Ya, jadi pesan untuk peningah dituju ke ngakai kepembelayan ikediau batang air Entabai, batang air Kenawit, Penebek Layar Betung, batang air Senggaih Merurun Entabai, Meteh Kapit, Nanga Lipus Kenawit, batang air Entaih, Piambaga, batang air Mujuk, Kakup Ulun Tabai, Serikai Sibu Kapit, Piambaga kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu magang. Ya, jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Thomas nanga sekedang Entabai Julau. Penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai tuan rumah Thomas bernombor 016-236-1057 tau ke Liang 014-896-1123. Ya, kunandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai Ari Jawat anak Anjan, pesan pemati tu datai Ari Jawat anak Anjan madah ke pemati sawuh anak pergi, sawuh anak pergi tau ke Apai Jawa, tau ke Apai Jawa udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 serta dekat di Anjong Kepenam kena hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai rumah Thomas nangas kedeng entah bajulau lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai rumah Thomas bernomor 016-236-1057 atau ke Liang 014-896-1123 ya. Lalu pesan di Siti Tok Peningah ke sekali Tok pesan pemati Tok datang hari iki jadi pesan Tok madah ke cabu anak Nyayun. Cabu anak Nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 jam 3 ngalih hari lalu dekat di kubur kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Aup Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngakir kapal belayan di kedia bak Kucing Sibu Sung Kapit Miri serta megak kapal belayan di kebukai kenalah dirintai ke Ditumagang kita dipinta datai ngagai rumah Melin anak Imbul Sungai Setutung Jalan Menyan Nibuang Tada Sibu laban yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninga pesan pemati tu madah ke cabu anak Nyayun. Cabu anak Nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Awup Sibu ya. Iki jadi do nyengai cabu anak Nyayun tu ianya bak rumah Melin anak Imbu Sungai Setutung Jalan Menyan Nibuang Tada Sibu ya. Iki yang tadi sekedar pesan ia kebisik diterima kami bak YFM bakal ke pagi tu au lagi kita kedekan nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian baga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7 setengah pagi tu lagi peninga dua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching.
2: Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence

serta Ulih Mega bertemu Gau Bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak lalu di Sadan Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Kingkoi Arang Beraminggau kami

Selamat pagi dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. RM300 juta diungkup ke dengah program ngadu ke baru sekolah di Kelulu Jai di Sarawak. Atur nyiri Ketua Raban Bangsa ngau tuai komuniti KMKK endang-endak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kampung Melayu ke suah dituntung penusah tanah tusur ngau ampu bah di kapit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketabak pada bilo lama kapit udah dikelala jadi palan ke strategik ndo ngemansang ke skimnya. 700 singkangnya dekat nyedia kepalan ndo pengentap pendiau ke likun agi kelimpah rimuka mayuh agi awak pemansang ke baru. Ya madah pengawak berjalai ke skimnya sebedau tu udah mujo di berjalai ke dibagi benua Sibu ngau Kuching. Berbak ngau nya perintah menua mega udah ngemendal ke skim pengentap pendiau baru ungkuk veteran Raban Sedadu. Dua bengkah perambunya dekat dibantai ke ngagai State Planning Authority ngambil ke dipersa serta dipejalai ke ngau silik agi. Ya madah munyinya ngagai pengeram berita udah penemuai ngabas tabak pada bilung kapit lama di kapit. Ngenang perkara bekau ngau program ngadu ke baru sekolah ti Kelulu Jai Premier madah ke RM300 juta hari penyampau RM1 bilion udah diungkup ke kena ngadu ke baru sekolahnya. Lalu hari RM700 juta dekat dikena ngau manah lebuh ngadu ke baru mayuh agik sekolah ti Kelulu Jai kepatut diperhatika. Kelimpah hari ngangkat ke pemanah infrastruktur yang megak merambu ngagak kelas pintau ngau ngena papan digital. Atur ti berkena ke teknologi hendang berguna benar dikena merangsang nembiak sekolah berkena ke digital. Berbak ngaunya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari andal amat ati atur berjalai ke pelan pemansang kanan negeri ti baru dekan tentu ke kapit oleh nempuh atur pemansang ke baru dalam tempoh 5 ngagai 6 tahun ti dekat datai. Ya madah perintah Sarawak ke dia tu benar berarti ke bagi pelan struktur ngau pelan pemansang besar di kapit. Pelannya ngena konsep smart township ngambil ke ulih mengkang jadi elemen gadung dikena napik guna pemansang kapit dudi ari ila. Pelannya mungko pengawak ngemesai ke pasar kapit yang kawum perambu ngagak jalai beringkat jadi sebagi ari pelan pemansang infrastruktur jemah ila. Atur nyiri Ketua Raban Bangsa ngatuai komuniti KMKK tebal agik pengulu bak Raban Bangsa Iban di Sarawak nang dak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Tang nitiah keguna serta pemayuh orang bak tiap bengkah kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawal berumah ngau perintah lokal. Datuk Dr. Pengguam Manggil madah ke atur ti berkawak ngau pengawak nyiri ke bala KMKK hendang sigi udah bisik dikenal nentu ke perkara tu diperjalai ke ngau berurun. Ya madah tanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti hendang cukup besar nyadi ke terabai menua dikenal mutal ke isu barumah panjai sebedau dianjung ngagi upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Yang madah munyinya udah nguluk pengerami malam giling tikai ke diatur gerempung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berbak ngaunya orang tidakkannya dicalon tai rumah tu nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik sepedau ke tau ngembuan tuai rumah kelimpah hari ngembuan penelebak serta tikas pelajar kepatut. Dia tu kita menung-mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia Mayuh dipinta ngambil keterus negap ke kerjasama dikena ngemunas ke penyalah guna dadah.
Sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti, Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke Atur Pengawak tu dikena nempak komuniti Tik Likun, Lantang serta Nadai Ngeraja Ulah Tik Endak Mana. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Saribas nyadekak ke semua raban megak bergempung ngembing tiap ikut orang tiba kawak ngau penyalah guna dadah. Atur tuk setipak ngau peminta julak jalai pengarap dikena nempak raban bangsa ti inklusif serta Lantang. Yang maksud ke jakunya, lebuh pengawak nutup program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti bagi menua betung bak Dewan Perpaduan di Debak. Atur pelajar bak bidang sains teknologi, engineering ngau matematik, STEM, patu majak ditegap agi ngambil ke ngada ke rebak baru ke uliah ngerandang bidang peminta tiru AI ngau aerospace. Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Dato' Ibrahim Baki, madah ke atur pengawak pelajar bak bidang STEM andang berguna benar, laban bidang ke bekawa ngau AI dekan jadi pemansut besar ekonomi Sarawak Jemaah Elok. Bidang tu nyengkaum semiconductor, robotik ngau aerospace. Ia madah menyinyak bak pengerami ngelancau ke Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 Sato di Kuching. Ia madah pengawak ngatur karnivalnya dikena merik penerang tumu ngagai nembiak dengan cara belajar tik lebih interaktif serta ngerinduk ke ati. Tuju ngatur pengawak tu senutuk ngau atur singkang perintah Sarawak nuju ekonomi digital, teknologi, innovation ngau ekonomi hijau. Bisik 137 ikut nembiak nyulut ngau 14 gerempung serta organisasi bak sitak kapit nerima insentif pelajar ngau cek penyampau RM213,000. Menteri Kerja Raya Kemagak Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke pengawak merik bantuknya mandang ke pengeransing perintah nak ngetu ngemansang ke muda mensia ngau negap ke pangkuk pengawak komuniti bak sitak kapit. Ia megak ngarap ke balan nembiak uliah ngenak bantuknya ngau manah dikena nyaup sidak nyapai pemuju akademik serta ngemansang ke diri bak pelajar. Ia madah munyinyak lebuah pejadi pengerami nyuak ke cek ngau insentif pelajar Parlimen Kapit di Kapit. Kau kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, Agensi Perintah Ngau Rakyat, majak ditegap ke nengah program Jiwa Murni bak Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim, madah ke programnya ukai semina ngerapit ke kawa antara ATM ngau rakyat ajak, tamaga nerenak ke semangat, taluak ke menua serta nambah ke pemeti ati, pasal tanggung pengawak gulai ngetan ke pemayak ngau pengelantang menua. Ia madah menyenyak lebuh berjadi program Jiwa Murni, diatur berserimai ngau Carnival Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak programnya megak bisi ngatur pengawak berperasa pengerai serta mandang ke ASEP Raban Sedadu Malaysia. Mansia Mayuh dipinta seluruhan berjimat lebih berkenak ke internet sekali ke bak pemerintang ngurus ke pengawak bank tau kemindah ke duit bak online. Tuju atu singkang tu dikena nyeliah ke diri arinya di mansa pengawak tipu cyber serta nyaga penerang diri. Direktur Upis Pemadah Malaysia Sarawak, Sabri Said, madah ke pengawak ngangkat ke literasi digital berguna bendal ngambil ke orang mayuh nemu agik senantang penusah jenayah cyber serta ngenak platform digital tik pintau serta likun. Ia madah munyinya lebuh berjadi program OHA Gawai Daya AFIN 2026 bak Kampung Mujat Tebeduk Serian. Program tu kediatu Upis Pemadah Malaysia Sarawak begulai ngau AFIN Group tingempuruk ke kira 500 ikut orang ngau ngambil baginya. Mayuh macam aktiviti bisi diatur yang kaum sesi literasi perkara wang, muka akaun bank serta aktiviti rakyat. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru
Ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di kapit. RM300 juta diungkup nengah program ngadu kebaru sekolah ti kelalu jai di Sarawak. Atu nyiri ketuai Raban Bansa ngau tuai komuniti KMKK andang endak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana gerita lama Sarawa.
3: Saritu 28/6 dalam tahun 1994. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru, Mita Cake House Bak King Center, Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Sui Guan. Kedai bakery tu ianya Pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. Tebisi nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah rinya Mita Cake House mega bising dia ke servis ngaga kia arif ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House Jong Ted Hin Mada sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai ba King Center dibuka nin tiang hari melabur pukul 8 pagi nyentuh ke 10 malam. Pampang Baru kedebuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majat Deras di Kuching serta dikarap oleh nangkup peminta guna hari Mensia Mayuah di Majat Nambah.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Ulia Mega bertemu dengan bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Datuk King Koi. Arang, berang minggau kami.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada,

ba antara lagu kedibai True Force Band Peningau dan merenang kita ba YFM ba awak pengerak pagi ke pagi tu ngujung ke jam kita dia tu pukul 7:56 minit pagi Peningau mari sama pagi dengan kita. Terima kasih laban lagi milih kami di YFM jadi ke pemerintahan kita bakal ke pagi tu Peningau ba pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 di Seratandu di Sarawak kita boleh mendengar ke kami ngena frekuensi ke semak dua kita dia serta maga ngena RTM klik ke pagi tu kita ke dia di luar menua Sarawak. Okey, jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya benung nurun ke gereja kini tau ke nguluk sekedar pengawak ke bisik dia tu di bagi menua kita Peningau serta maga nyangkanya bisik udah nurun ke market kini ke pagi tu berbeli ke lauk au ba ujung minggu berketuk tentu ya mayuh lauk bisik dijual orang ba sebelah tamu dia ya. Kita tak ngira kini ke pejalai ke penunggak kita Sarito Peningau ngarak ke sama belak jimat berbaik ke kereta ngarak ke sama belak nyaga penglikun dirimpu ngemaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalai alun Peningau ya. Ikan jadi udah tu lagi mai kita berdeng ke program lalau penghidup begulai ngau Bishop Eris Sumpeng Jingan tang sebenarnya merenang kita ngau lagu ke dibai Betty Baweng tu Peningau romantik cukup romantik YFM pengerak pagi.